Selamat pagi dan selamat bergabung untuk Anda kaum dangu perempat budaya RR Bandung dimanapun Anda berada, yang mana tentunya pagi hari ini Anda baru saja bergabung atau menemukan frekuensi kami di sini bersama perempat RRI Bandung dalam sajian Sampurasun Pasundan. Baik, mengawali Sampurasun Pasundan, satu informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan perakiraan cuaca untuk kota Bandung dan sekitarnya. BMKG merilis tentunya perakiraan cuaca untuk Bandung, Jawa Barat 12 Agustus 2026 dengan kondisi dominan cerah. Jadi secara umum kondisi ini mendukung aktivitas luar ruangan meski suhu siang perlu diperhatikan. Suhu diperkirakan berkisar 18 hingga 30 derajat Celcius. Ini berdasarkan data BMKG. Untuk lebih akuratnya kami akan sampaikan kepada Anda. Perakiraan pagi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, ya, ini memasuki pagi beberapa saat lagi. Wilayah Bandung, Jawa Barat diperkirakan cerah dengan suhu sekitar 24 derajat Celcius. Dan kondisi ini tentunya akan terasa nyaman untuk wargi-wargi yang beraktivitas di luar ruangan, ya. Dan kelembaban udara ini tercatat sekitar 58% yang mempengaruhi tingkat kenyamanan di lapangan. Angin pun bertiup dengan kecepatan sekitar 5 km per jam. Jadi secara umum bersahabat untuk beraktivitas, ya. Dan pada fase ini tentunya wargi-wargi Bandung yang berangkat kerja atau mungkin bersekolah, ya, ada baiknya juga menyesuaikan untuk busana dan juga rencana perjalanan sesuai dengan kondisi cuaca terkini. Sementara untuk perakiraan siang sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, ini wilayah Bandung, Jawa Barat diperkirakan cerah dengan suhu sekitar 29 derajat Celcius dan kondisi ini terasa nyaman, ya, untuk wargi-wargi yang memang beraktivitas di luar ruangan. Kelembaban udara tercatat sekitar 48% yang mempengaruhi tingkat kenyamanan di lapangan. Angin pun bertiup dengan kecepatan sekitar 6 km per jam. Dan tentunya kondisi mendukung aktivitas di luar ruangan. Di jam-jam tengah hari, aktivitas di luar ruangan ini sebaiknya diimbangi istirahat berkala dan asupan cairan yang cukup, ya. Memasuki malam hari sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, wilayah Bandung, Jawa Barat tentunya diperkirakan cerah dengan suhu sekitar 21 derajat Celcius. Dan kondisi ini tentunya akan terasa sejuk, ya, bagi wargi-wargi yang memang beraktivitas di luar ruangan. Kelembaban udara tercatat sekitar 77% yang mempengaruhi tingkat kenyamanan di lapangan. Angin pun bertiup dengan kecepatan sekitar 2 km per jam dan suhu akan terasa adem tentunya. Nyaman juga untuk beristirahat, ya, di malam hari, dan kondisi umumnya lebih tenang. Namun tetap tentunya berwaspada bila terdapat perubahan mendadak, ya, dari siang hari. Baik, kaum dangu, manfaatkanlah cuaca bersahabat ini untuk aktivitas luar ruangan dan tetap jaga hidrasi di siang hari, ya. Suhu pagi yang sejuk umumnya nyaman, namun tetap disarankan menggunakan lapisan pakaian yang sesuai.

0: Peci hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
1: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
2: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
3: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.
4: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Ampurasun, pasundan haturan wejeng enjing ke kaum dangu. Nu alhamdulillah, hatur nuhun ti tabu lima tadi pangitannya ti ngawitan pangitan proopat ngabuka jongkok na, jongkok. Ohon parantos manco hatur nuhun. Pidangan sampurasun pasundan sakumaha biasana tangtosna ngadukeun mangrupi ragam informasi. Anu memang panginten ngajantenana aya di lingkungan atempi daerah urang khususnya Jawa Barat. Kanggo kaum dangun nu badhe ngiring rumajong atawa napi ngadukeun informasina naon wae kajantenan anu aya di lingkungan kaum dangun sok mangga duh cece ieu di daerah Abah misalnya di Soreang. Iya teh aya jalan anu kacida legokna nah misalnya ya. Mangga sampaikan. Oke Abah Sutariat panginten duh ieu ya, cenah kumaha? Cenah panginten aya tatangkalan seueur anu tumbang sarang sajabina oge naon atau aya bisi aya pungli sarang sajabina. Hayu informasikan sampaikan ke sampurasun pasunan di Perempat RRI Bandung. Tangtosna ngalengepan informasi dina enjing-enjing iya tetap semangatnya informasina tetap semangat tetap sehat tetap kuat. Nah, ya utamina ka urang padalarang. Hei, antara padalarang sareng Pangandarannya ada sok jelimet teteh sok apa naon namina teh sesah gitu nya. Dah hampir sami atuh Pangandaran Padalarang sami pak. Nah, tepatnya Pangandaran di Padaherang ianya janten kecamatan berpenduduk anu banyak anu seueur saurang teh kaum dangu waduh padet rupanya namanya jenen dumasa karena data dinas kependudukan dan pencatatan sipil alias Disduk Capil Kabupaten Pangandaran dugi ka semester 2 tahun 2025 jumlah penduduk di Kecamatan Padaherang dugikeun ka 72.186 jiwa. Tah, angka kasebut teh terdiri di atas 36.214 penduduk laki-laki dan 35.982 penduduk perempuan. Ya, masih didominasi oleh bapak-bapak ya. Jadi jangan hariwang kaum ibu-ibu ya. Karena kalau misalnya sudah didominasi oleh kaum bapak-bapak, power ya. Power kenapa, cenah-cenih? Ah, pokoknya power, weh gitu. Bilih gitu ya, jantan. Ya, gitulah. Samantawis, kaum dangu posisi kedua dengan jumlah penduduk terbanyak ditempati oleh Kecamatan Pangandaran dengan total 63.511 jiwa. Jumlah ini terdiri dari atas 31.977 laki-laki dan 31.534 perempuan. Begitu, senang ya. Aduh, Pangandaran menik keren seger penduduknya. Nah, terkait tingkat kependudukan Kecamatan Mangunjaya menduduki peringkat pertama juga dengan rasio 1.054 jiwa dan sebagainya. Dan Kepala Disduk Capil juga Kabupaten Pangandaran tentunya Wawan Kustaman ini menyatakan atau menyampaikan bahwa saat ini total jumlah penduduk di Kabupaten Pangandaran secara keseluruhan telah mencapai 450.930 jiwa. Betul ya. Nah, gitu. Pilih titik nalepat ya teh. Dan Kecamatan Padaherang didominasi oleh penduduk usia produktif ya antara 15 dugikeun ke 64 tahun, sementara total mencapai 48.752 orang. Janten kitu kaum dangu tah ngeunaan mata pencarian sektor buruh tani janten padamelan anu paling seueur ya diketengkuni ku masyarakat Pangandaran dugikeun ke 60.573 penduduk. Ya, sing sararehat weh pokoknya penduduknya tetap kondusif, saling asih asuh, gotong royong, silih pika dedeh, pika ulas, pika asih antawis tatanggi. Ya, eta nu utami nama kaum dangu kedah sae budi ka tatanggi somea hade ka semah teh betul ya. Dan sekarang teh kita teh bade pakumaha-kumaha teh sebelum dengan orang jauh, keluarga kita yang jauh sama tetangga dulu yang dekat dulu. Jadi kalau misalnya saat ini baik di daerah Pangandaran yang padat penduduknya ini cenaya ataupun di daerah lainnya kita teh harus berbaik kepada tetangga kumaha cenah tetanggana ngamusuhan keun wae tong saruana. Ya, tetap semangat pokoknya tetanggaku, saudaraku, begitu aja motonya mah ya. Baik, kaum dangu, kami hadirkan kembali tentunya lagu berikut ini tetap bersama Sampurasun Pasundan.

0: Sampurasun Pasundan. Baik, kaum dangu, memasuki pukul 7:33, saatnya kami menghadirkan satu informasi yang kami bingkai dalam mini picture. Berikut ini akan kami sampaikan tentang Barong Sunda. Bagaimana Barong Sunda itu? Yuk kita simak bersama berikut ini.
1: Empat teh ya, acelok-acelokan pakai empat tahun. Terus alat anu digunakan benten sarang barong Sunda. Kemudian barong sai itu lebih dari kungfu. Kalau barong Sunda kita nyandak dari gerakan apa?

0: Sekilas, kesenian tersebut mirip dengan tari barongsai pada umumnya yang sering dipentaskan ketika hari raya Imlek tiba. Tapi ada bagian-bagian yang membedakan antara barongsai dan barong Sunda, terutama dari segi musik, kostum barong, dan jenis tarian yang dipakai. Barong Sunda Sekelowa ini sudah ada sejak puluhan tahun silam dan masih eksis hingga saat ini. Para anggotanya juga merupakan warga asli Sekelowa. Begitupun dengan para sesepuhnya. Kang Krisna adalah pimpinan Barong Sunda. Beliau mengungkapkan bagaimana eksistensi Barong Sunda saat ini.
1: Khususnya untuk kesenian Barong Sunda yang ada di Takuk Apu, kemudian di Capaka Mekar, Tamah Lestari, kemudian Tamah Berkembang, dan menjadi, istilahnya menjadi budaya masyarakat di tempatnya gitu. Dan mudah-mudahan bisa menjadi berbarengan dengan ulin barong gitu, bisa menjadi warisan budaya nasional gitu.
2: Terus lah tinggal lagi komo ieu sepuh ayak keneng gitu kan. Ayeuna dina makin dia makin
3: sagamarna panongkeun lagi mungkin saya.
2: Alhamdulillah gitu.
3: Sana sepuh wae murang kali ya ayeuna
4: sareng. Di ditu teh nya
3: barangkayan larangan mae umur 8 tahun. Anu 5 tahun lagi terus ngibingkan.
4: Alhamdulillah, itu ayah generasi gitu. Karena nu berkembang nah hiji seni atau hiji budaya itu kan ayah-ayah penerusna.

0: Sejak puluhan tahun lalu hingga kini, para sesepuh Barong Sunda selalu berupaya untuk meregenerasi para pemainnya. Hal tersebut dilakukan agar Barong Sunda bisa tetap dilestarikan dan dikenal oleh semua kalangan usia. Biasanya, anak-anak dari usia 13 tahun sudah mulai dikenalkan dengan Barong Sunda. Mereka turut mengikuti kegiatan-kegiatan latihan yang disediakan, seperti belajar memainkan musik hingga gerakan-gerakan tariannya. Bah Oom merupakan sesepuh Barong Sunda, mengungkapkan.
1: Harapan kapayu na bah kumaha bah? Kanggo kapayu na barong iya. Na dikembangkan na kumaha tanapi bade ngadamel naon gitu. Ngembangkan na barong.
2: Ya dilestarikan mah kandung ngadidike. Dikembangkan ya. Dikembangkan kapuna. Dari orang upamaya yang tetap lestari mah. Tetap ulah di robih-robih gitu, hanya ulah di robih, ulah di tamah itu hanya asli, gitu,
1: asli.
2: Jadi kan mau kacana ku
1: ansanya,
2: khusus buhun gitu.
1: Khusus di kuatan, jadinya.
2: Kuatan ya kita gitu mah. Jadi kan kami ngarubah mah, atau sesuatu kamu.

Barong Sunda selalu diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan besar yang diadakan oleh kelurahan. Kegiatan tersebut antara lain karnaval yang diadakan setiap Agustusan serta gebyar sekeloa setiap akhir tahun.

0: Yim, reka mana rusuhan gitu?
1: Reka tongoh, tong.
0: Nah, da uing marahin otong.
1: Kan bae, da uing ogelin ohim.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Ah, aya kuraos anjing-anjing tos ngadangu suanten sora tarompet ieu teh simbol nya basutariat. Wire sumanget anu ngagedur kanggo ka para wargi-wargi pendengar Proopat anu baris ngalaksanakeun kagiatanana tanya jenten sora tarompet teh simbolna eta kawani sumanget jenten urang teh saupamina tos meletek panon poe kongkorongok sora hayam ti subuh kene korejat. Nah, sumanget nya sumangetna ngagedur ulah dugikeun kaletoy leres teh pasutariat. Wilujeng enjing kanggo Abah Sutariat, alhamdulillah sanata tos manco. Jeng enjing sana Cecenia Aki ya di Cidaun di Desa Cimaragang Kecamatan Cidaun di ayakeun musabaqoh tilawatil Quran antara sadesa ngarojong kana peringatan 17 Agustus sareng olahraga sagala rupina di ebrehkeun tawis manco keren Aki sok urang rojong atuh ya ku sadayana ku warga-warga di Desa Cimaragang kegiatannya keren luar biasa dina nyambut Hari Kamardekaan RI tangtosna sagala rupi kegiatan dilaksanakeun di Kacamatan Cidaun di antawisna aya musabaqoh tilawatil Quran anu sapertosna mah ieu arang langka ya diayakeun dina kegiatan 17 Agustus janten ye hiji tareka ye hiji pangrojong ti para pamangku kawijakan ti para papayung agung utamina di Desa Cimaragang di Kecamatan Cidaun ya ngayakeun mangrupi-rupi kagiatan dina mapag Dirgahayu RI ya alhamdulillah wilujeng Abah Sutariat kedah dirojong ku masyarakat sadayana ku wargi-wargi sadayana ya baik kaum dangu Proopat Budaya RI Bandung kajabi teh eta oge panginten ya teh sababaraha dinten kapengker panginten mohon peristiwa aya kajantenan kebakaran antara pika huruan anu kajantenan teh nyaeta kebakaran antara pika huruan di kampung adat Cipta Mulia di Sukabumi. Nah, peristiwa kebakaran yang membumi hanguskan puluhan rumah panggung di Kesepuhan Cipta Mulia Desa Sinar Resmi Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi waktos dinten Sabtu kamari barunya. Nah, tos kalangkung sareseunna sanes mung sakada carita wungkul ngeunaan leungitna harta banda. Tapi kalau masyarakat adat anu memang linggih nyimrekna di lereng pegunungan Halimun Salak ieu kobaran seuneu kasebut jantan muara tina hiji siklus panjang. Nah, saatnya berpindah dan berganti identitas gitu. Jantan musibah anu memang menghanguskan warga mengungsi kasebut direspon kasepuhan bukan dengan keputusasaan melainkan lewat pembacaan atas tanda-tanda alam dan tradisi leluhur. Jantan ketua Kesepuhan Adat Cipta Mulia Abah Hendrik Suhendrik Wijaya ini teh negeskeun kaum dangu yen permukiman adat henteu mohon teu moal dibangun deui di atas tanah sisa kebakaran. Janten moal dibangun deui teh rumah adat dina naon nape tempat eta anu nalika kahuruan. Janten sadayana struktur kampung akan bergeser ke lokasi baru atawa lokasi anu anyar yang berjarak sekitar 1 km atau sekitar 15 menit berjalan kaki dari tempat sate acana. Nah, lahan anu legana area permukiman lami ayana rata dengan tanah tidak akan dibiarkan akan mati. Janten pihak kesepuhan merencanakan mengalih fungsikan ruang terbuka kasebut janten fasilitas publik seperti lapangan olahraga, oge area kegiatan sosial warga. Kitu saurna.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sampurasun kaum dangu perawat budaya di mana wae ayana. Nembe oge abdi tos tos sakedik ngamanfaatkeun enjing-enjing ieu non soca dinten banget koyong lemes ya. Panon poe nu kacinda moncorotna ieu teh alhamdulillah kedah tiasa dimanfaatkeun ku urang sok anu masih keneh ngarengkol ayana katirisan geura lugay. Lompat kaluar di buruan geura poyankeun eta salira. Geramoyan margi lebar mohon ieu cuaca nuju sae nya tadi ge abis sakedap ye moto heula moe tonggong di buruan RRI Bandung ya supados rada haneut margi di studio mah da ka cida tirisna atuh ieu teh nya jantan mangga ka kaum dangu anu karesan dangeut teh masih kene ngarengkol mangga supados tiasa pangitan manfaatkeun wae situasi atanpi cuaca dina enjing-enjing ieu anu sae pisan imahnya gerken karena salira oge nya wios acan ibak oge wios sok mending moe wae heula supados seger sehat pokona mamang ngamang manfaatkeun vitamin D kanggo daya tahan tubuh urang ya gitu kaum dangu. Ijin informasi kadugikeun ka rohangan kaum dangu nu mana tangtosna sabagian ti warga kampung Kuta ya. Ohon panontos ngalaksanakeun kagiatanana sakumaha biasana ngarawat adat ya, ngarawat adat Kuta Ciamis. Nyuguh ya cara warga kampung adat Kuta Ciamis rawat adab adat sareng alam gitu kaum dangu nu mana di tengah-tengah kahirupan adat istiadat ianya nyuguh alias nyuguh tetap jantan salah sawio siji tradisi anu paling dinanti sorta mohon konon sorta kaum dangu tradisi itu tuh malina sareng masa lampau tanapi zaman baheula nya zaman nenek moyang zaman karuhun urang nalika nyuguh dilakukan salaku bentuk jamuan oge bekal kanggo prajurit kerajaan pajajaran anu hijrah menuju Yogyakarta eta cenah. Tah luyu sareng waktu nu tumuwuh makna oge teras diwariskeun oge di maknaan salaku ungkapan rasa syukur ka Allah tina sagala rejeki oge hasil bumi anu parantos diperoleh di masyarakat. Gitu kaum dangu. Nah, biasana dina acara ieu teh, dina acara-acara khas atawa pisaran taun ieu teh aya sabar acara nu biasa dilakukeun nya. Biasanya pagi ka siang suasana kampung teh sok beuki rame pisan mah. Aya pentas kasenian salin nyuguhnya digelar ku panampilan gondang buhun kasenian asli kampung Kuta. Tabuhan dog-dog oge rengkong ringiring mirig runtuyan acara kagiatan dina kasenian atanapi naon namina teh ruatan kampung Kuta. Kasenian oge ngiring nyambut rombongan pamarentah daerah biasana kan sok dihadiran ku para papayung agung ya pamarentah daerah setempat uleman anu hadir dina ngalaksanakeun nyuguh. Nah, nanging puncak kagiatan biasana nembe lumangsung sabadana salat asar. Jantan warga oge tamu uleman sadina mapah sasarangan menuju tepian sungai Cijolang gitu. Jantan si walungan kasebut teh jantan naon namina teh batas ya antara wilayah Jawa Barat sareng Jawa Tengah. Tadi sagedengan perjalanan arak-arakan dongdang menarik perhatian oge warga. Oge biasana teteh nyanak tandu anu eusina teh mangrupi-rupi hasil bumi kaum dangu bangsa kupat umbi-umbian atanapi disebut nate bebetian ya dugikeun ka perlengkapan sasajen. Nah, tabuhan dongda dog-dog oge. Nah, manyiepan lengkah warga anu memang dumugi atanapi bade ka walungan. Kanggo masyarakat kampung Kuta mah rangkaian ieu teh janten simbol rasa syukur sakaligus panginten semangat berbagi.

0: Sekolah Maung merupakan program transformasi sekolah negeri favorit yang menjadi pusat pembelajaran khusus untuk siswa-siswa berprestasi di Jawa Barat. Program ini digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melibatkan 41 sekolah percontohan, terdiri dari 28 SMA negeri dan 13 SMK negeri yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat. Istilah Maung merupakan akronim atau singkatan dari Manusia Unggul. Pemilihan kata ini memiliki makna yang dalam bagi warga Jawa Barat. Maung yang berarti harimau melambangkan harapan agar generasi muda saat ini menjadi manusia unggul yang memiliki keberanian, daya juang, serta kepribadian yang kuat.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Baik, selamat pagi untuk Anda kaum dangu perempat budaya RRI Bandung dimanapun Anda berada. Terima kasih tentunya hingga saat ini Anda masih stay tune bersama kami dalam acara Sampurasun Pasundan. Baik, tentunya memasuki pukul 8 lewat 34 menit saat ini kami akan ajak Anda untuk menyimak wangkongan atau obrolan pagi hari ini yang tentunya ini satu informasi yang luar biasa ya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Baik, kaum dangu, berbicara tentang budaya Sunda. Wah, banyak sekali budaya Sunda, Maya, ribuan, ratusan yang ada di Jawa Barat. Nah, ini salah satu warisan tentunya yang harus terus hidup dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Salah satunya ini melalui seni bangreng, kesenian tradisional yang memang syarat nilai budaya dan kebersamaan. Bisa dikatakan seperti itu ya. Nanti lebih lanjutnya lagi nih, kita akan tanyakan langsung kepada narasumber. Dan hari ini kita akan berbincang tentang revitalisasi bangreng merawat budaya Sunda. Nah, bagaimana upaya menjaga bangreng agar tetap lestari, relevan, dan juga tentunya dicintai generasi muda. Yuk kita simak saja obrolannya hanya di sini Sampurasun Pasundan. Dan alhamdulillah tentunya pada pagi hari ini saya telah terhubung, tersambung dengan narasumber. Beliau merupakan Kepala UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat di Separbud Provinsi Jawa Barat. Hadir Ibu Rizky Hustinia Sari STMT. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Ibu Rizky.
1: Halo, waalaikumsalam. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi para pendengar.
0: Masya Allah, sampurasun Bu.
1: Sampai.
0: Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih nih Bu Rizky, di tengah-tengah kesibukan Ibu saat ini, Ibu bisa meluangkan waktu tentunya untuk dapat ngobrol bersama kami di Perempat. Dan pendengar pun sudah siap ini seperti menyimak obrolan kita Bu.
1: Sama-sama Teh, senang sekali ini bisa hadir ya di sini, bisa menemani para pendengar RRI pada pagi hari ini.
0: Baik Bu Rizky, sebelum tentunya kita berbicara tentang revitalisasi, mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu karena mungkin sebagian dari pendengar juga bertanya nih apa itu tebangreng teh gitu ya. Nah, mungkin bisa disampaikan dulu Bu Rizky, mangga.
1: Oke Teh, jadi bangreng ini secara etimologis ya, bangreng ini merupakan kesenian pertunjukan rakyat tradisional yang lahir di Kabupaten Sumedang.
0: Okay.
1: Nah, bangreng ini merupakan gabungan dari unsur terbang, terbangnya bukan terbang-terbang ya.
0: Alat musik ya, alat musik ya.
1: Terbang di sini alat musik, jadi sejenis rebana gitu ya, yang berukuran cukup besar. Kemudian dipadukan dengan ronggeng. Ronggeng ini penari sekaligus penyanyi. Nah, bangreng ini berakar dari kesenian terbang atau gembyung yang dulunya itu dipakai untuk alat dakwah Islam. Nah, seni bangreng ini kemudian berkembang menjadi seni hiburan rakyat yang memadukan tabuhan waditra, alat musik tradisional, dengan tarian.
0: Dulu mah awalnya tidak pakai tarian ya? Atau hanya musik saja?
1: Jadi awalnya itu dengan terbang.
0: Terbang saja ya, belum ada pengembangan tarian ya. Oke. Baik. Itu saja Bu Rizky?
1: Iya,
0: baik. Ini, nah itu, pendengar, memang ini salah satu kesenian yang berkembang di masyarakat Sumedang ya, Bu Rizky ya.
1: Betul.
0: Baik.
1: Jadi awalnya tuh nggak pakai kendang teh.
0: Okay. Oh sekarang mah udah pakai kendang sekarang mah.
1: Iya. Gitu ya. Kalau sekarang udah pakai kendang.
0: Oke, okay, gitu. Kendang dan juga ada alat tabuhan lain kalau tidak salah ya di Sumedang.
1: Betul.
0: Baik. Dan mungkin sekarang pun fungsinya juga berpindah ya, tidak sebagai media untuk Rakyat penyebaran ya, dakwah dan sebagainya. Sekarang lebih ke hiburan mungkin Bu ya.
1: Ya, baik.
0: Melihat posisi bangreng dalam kekayaan seni budaya Sunda di Jawa Barat saat ini, bagaimana sampai saat ini apakah masih banyak peminat dan sebagainya, Bu Rizky?
1: Dan ya, jadi kalau yang kami lihat ya, jadi masyarakat saat ini banyak yang sudah tidak mengenal apa itu bangreng, apalagi masyarakat di luar Sumedang ya dan anak-anak muda kita. Padahal kalau sudah kenal pasti orang akan merasakan nih bahwa bangreng ini adalah seni pertunjukan yang sangat bisa dinikmati oleh semua kalangan termasuk para anak muda Jawa Barat. Bangreng ini bisa menghilangkan stres dan kegalauan.
0: Wow. Keren.
1: Karena selain nonton pertunjukan, para penonton juga bisa nari bareng nih. Kalau datang ke pertunjukan Bang Rek gitu. Nah, kalau nggak percaya nih para pendengar, coba hadir dan buktikan sendiri ya, experience sendiri di pertunjukannya di hari Sabtu weekend ini nih di Taman Budaya Dago.
0: Taman Budaya di yang indoornya atau yang di outdoornya, Bu?
1: Di teater tertutup.
0: Teater tertutup di dalam berarti di bawah. Oke. Sabtu ya, Sabtu besok ya ada pertunjukannya.
1: Sabtu. Iya, di Dagoti House.
0: Nah, itu dia pendengar. Jadi silakan datang langsung nanti kalau misalnya penasaran gimana sih Bang Ring itu ya dalam bentuk hiburan seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Rizky. Baik, berkaitan dengan revitalisasi seperti yang dipaparkan Ibu Rizky, maka dari sana karena ini Bang Ring mempunyai satu apa budaya atau kesenian leluhur, anggap seperti itu ya Bu Rizky, sehingga perlu direvitalisasi ya Ibu.
1: Betul.
0: Mungkin yang tadi disampaikan bisa menjadi satu alasannya itu, atau ada alasan lain kenapa harus direvitalisasi Bu Rizky?
1: Ya, jadi kami melihat seni Bang Reng saat ini sedang mengalami penurunan intensitas ya, intensitas penampilan karena tergeser oleh kesenian lain, kesenian modern teh yang saat ini banyak diminati ya, lebih banyak viral mungkin di kalangan masyarakat. Nah, jadi kami melihat di sini masyarakat terutama di luar Sumedang udah banyak yang nggak kenal nih apa itu Bang Reng gitu. Padahal Bang Reng ini adalah seni pertunjukan yang sangat khas Jawa Barat.
0: Betul. Khas dan mempunyai makna-makna tertentu ya, Bu Rizky.
1: Betul. Kan nggak kenal maka nggak sayang gitu.
0: Betul.
1: Kan,
0: ya, tak kenal tak tanya makanya main ke Taman Budaya ya, Bu. Betul, Bu Rizky. Nah itu di sana ada di Taman Budaya memang tempatnya gitu untuk merevitalisasi dan juga untuk kesenian-kesenian lainnya. Sering ada juga pertunjukan gitu ya di Taman Budaya ya, Bu Rizky.
1: Kita selain pertunjukan yang ini, kita juga ada pertunjukan rutin setiap minggu teh, itu namanya Festival Kreasi Jawa Barat.
0: Kreasi apa aja?
1: Dari berbagai kabupaten kota di Jawa Barat. Di hari Kamis ini juga ada pertunjukan teh.
0: Kamis hari sekarang Kamis apa nih?
1: Dari Kabupaten Pangandaran teh pertunjukannya.
0: Iya, Pangandaran apa tuh? Banyak ya Pangandaran ada apa saja tuh? Tapi
1: Sendera Tari ya.
0: Sendera Tari. Berarti udah jadi kemasan ya, Bu Rizky ya.
1: Kalau penasaran tentang infonya bisa juga dipantengin di Instagram kita Jaga Budaya Jabar. Di situ ada informasi-informasi pertunjukan.
0: Kapan jadwalnya, siapa pengisi dan sebagainya ya, Bu ya?
1: Betul.
0: Keren. Baik, Bu, seperti apa nih sebenarnya revitalisasi yang ideal menurut Ibu untuk si Bang Ring ini, Bu?
1: Ya, jadi kita ingin memperkenalkan lagi ya. Jadi memperkenalkan lagi kepada masyarakat yang mungkin saat ini udah jarang dengar ya, atau mungkin malah nggak pernah dengar Bang Ring itu apa gitu. Nah, kalau prinsip kita kan tak kenal maka tak sayang ya. Padahal sayang loh, ini kesenian yang sangat-sangat bisa dinikmati oleh masyarakat luas di berbagai kalangan. Jadi kami tentunya yang pertama ya ingin memperkenalkan Bang Reng ke masyarakat Jawa Barat ya, yang mungkin saat ini udah banyak gak tahu, gak kenal sama Bang Reng. Nah, setelah kenal, kami berharap Bang Reng ini bisa dinikmati dan disayangi oleh masyarakat Jawa Barat gitu teh.
0: Jadi istilahnya ini sebagai penjagaan identitas ya, Bu Rizky ya.
1: Betul, ya, karena ini kan salah satu jati diri kita ya, sebagai warga Jawa Barat gitu.
0: Betul.
1: Sebagai masyarakat Jawa Barat.
0: Betul, karena mengingat di Jawa Barat itu makanya ada Taman Budaya ini ya. Karena di Jawa Barat ini banyak sekali kan Bu ya, budaya beribu mungkin ya Bu Rizky ya. Yang terdaftar juga banyak, maka dari itu kalau misalnya tidak direvitalisasi, tidak kita jaga sayang, identitasnya sayang betul. Nanti kalau misalnya udah sayang ada yang banget mengakui oleh negara tetangga atau negara siapa, baru nanti kita riwe. Tapi di sini alhamdulillah ya. Jangan ya. Tapi betul, tapi alhamdulillah kan di sini ada Taman Budaya yang senantiasa selalu menjaga, melestarikan, menyampaikan kepada warga. Nih ada ini budaya Jawa Barat. Gitu ya, Bu Rizky.
1: Betul. Baik. Tapi tentunya kami kan butuh dukungan dari semua masyarakat ya, Teh.
0: Nah, betul sekali.
1: Semua dari semua kalangan dari semua
0: betul.
1: Pihak.
0: Betul. Jadi tidak hanya taman budaya saja, pemerintah juga di sini, kemudian masyarakat juga, para seniman juga, gitu kan ya,
1: betul,
0: Bu.
1: Betul.
0: Dinas pendidikan, dinas pariwisata dan sebagainya saling bahu membahu ya Bu ya untuk kita sama-sama menjaga. Betul. Itu harus ya Bu Rizki ya.
1: Harus.
0: Baik. Tadi berbicara tentang generasi muda nih sedikit Bu Rizki menyampaikan. Generasi muda saat ini memang memiliki banyak pilihan hiburan tadi dikatakan gitu ya. Karena memang gempuran-gempuran apa budaya, jenis musik dan sebagainya. Apalagi di sosial media ya Bu ya. Musik modern hingga konten digital dan sebagainya. Menurut Ibu sendiri apa tantangan terbesar nih dari Bang Ring ini sendiri untuk tetap menarik perhatian generasi muda di tengah perubahan selera masyarakat yang sangat begitu wow ini? Bangga Bu Rizki tantangan terbesar.
1: Iya. Jadi kebanggaan terhadap budaya Jawa Barat ini kan harus terus ditanamkan ya kepada generasi muda kita gitu agar jati diri bangsa kita tetap terjaga.
0: Betul.
1: Nah, di tengah gempuran budaya yang populer tadi gitu ya, musik modern, kemudian hiburan digital, pertunjukan seni tradisional seperti Bang Reng ini membutuhkan pendekatan yang juga kreatif dan relevan teh agar tetap diminati oleh generasi muda kita. Nah, ini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan ya, misalnya dengan kemasan pertunjukan yang lebih dinamis misalnya. Pertunjukan itu kan biasanya panjang ya teh ya. Nah, ini kita buat menjadi durasi yang lebih singkat, lebih padat, dan interaktif sesuai dengan preferensi penonton muda. Kemudian tata panggung sama visualnya juga, nah ini kita menggunakan yang modern teh. Jadi kita manfaatkan pencahayaan, lighting yang kontemporer, kemudian visual latar belakang LED screen, dan tentunya kita juga memanfaatkan digitalisasi dan media sosial teh, yaitu dengan mengunggah cuplikan pertunjukan, kemudian gerakan-gerakan tarinya yang khas seperti apa sih, atau mungkin behind the scene-nya ya ke platform media sosial yang sering diakses oleh anak muda, misalnya TikTok dan Instagram. Sekarang kan anak-anak muda kan di kemana-mana pasti kan bawa gadget ya, yang dibukanya TikTok, Instagram. Jadi kita juga harus hadir juga gitu di situ.
0: Baik.
1: Gitu teh.
0: Menyelaraskan ya. Menyelaraskan betul. Dengan keadaan situasi betul. Berarti tantangan bisa dikatakan tadi berbicara tantangan untuk mengenalkan kembali seni Bang Ring dan seni lainnya ini tantangan itu di media sosial ya. Bu,
1: ya, karena kan kita bersaing
0: betul,
1: nih,
0: sehingga betul. Jadi kita ikutin gitu ya. Apa ini sekarang zaman? Nah, baik.
1: Kesukaannya apa?
0: Okay.
1: Kita masuk dari situ.
0: Okay. Kemudian dari kemasan musik juga kita menyesuaikan juga tanpa mungkin ya mengurangi identitas aslinya Bang Ring itu sendiri ya. Bu Rizki ya, karena ini kaitannya dengan tradisional kan ya. Kalau tradisional kalau tidak salah tidak boleh merubah ya Bu Rizki ya.
1: Betul.
0: Ya, hanya mungkin di sinema kemasan yang tadinya mungkin lama dibikin simple tetapi masih dapat tersampaikan ya misinya ya.
1: Ya, nah pertunjukan di Taman Budaya yang hari Sabtu ini juga kita mengundang seniman Bang Reng langsung dari Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang.
0: Wow.
1: Yaitu dari Sanggar Sunda Mekar yang selama ini aktif membangun ekosistem budaya, melakukan pertunjukan dan memberikan pelatihan kepada siapa saja yang ingin mempelajari seni pertunjukan Bang Reng. Jadi seni otentik Bang Rengnya tetap terjaga gitu.
0: Baik. Dan ternyata di Sumedangnya sendiri ini Bang Reng tetap terjaga ya Bu Rizki ya, karena ada beberapa sanggar juga ya Bu Rizki
1: ya, yang masih aktif. Baik. Memang awareness dari masyarakat dan generasi mudanya ini perlu direaktivasi lagi nih gitu.
0: Ya, baik, menurut Ibu Rizki sendiri nih sebagaimana pengaruh atau sebagaimana dapat dampak yang baik ini peranan generasi muda dalam seni tradisi khususnya Bang Ring ini.
1: Ya kami berharap ya baik itu para seniman ya maupun generasi muda di Jawa Barat ini terus menjaga seni tradisi sebagai sumber ilmu dan pengetahuan serta bisa menjadi jati diri masyarakat Jawa Barat kan, itu yang terpenting ya teh ya. Nah, keberlanjutan seni Bang Reng ini sangat bergantung pada sinergi antara seniman yang senior sebagai pemegang tongkat estafet tradisi dan generasi muda sebagai penggerak inovasi. Keduanya ini memiliki peran pelengkap yang krusial teh agar kesenian ini tidak berhenti menjadi sekedar catatan sejarah gitu.
0: Betul,
1: Teh.
0: Betul, betul. Baik, baik, baik, baik. Ini ada yang bertanya, kita buka saja ya, Bu Rizky.
1: Boleh, Teh.
0: Ini dari Bapak Agus di Lodaya, Bu Rizky. Pelestarian budaya katanya tentu tidak bisa dilakukan oleh seniman seorang diri, betul ya. Dibutuhkan dukungan pemerintah, masyarakat, komunitas dan berbagai pihak. Ini apa saja katanya bentuk dukungan yang dapat diberikan UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat dalam proses revitalisasi seni. Tidak bangring saja mungkin di sini ya, karena tidak
1: ya.
0: Ya. Mungkin itu bisa disampaikan.
1: Oke, kita juga nggak sendirian ya Teh ya. Jadi di sini kalau UPTD Pengelolaan Kebudayaan Jawa Barat itu kan dari pemerintah daerah provinsi Jawa Barat ya Teh ya. Tapi di sini kami juga nggak sendirian gitu. Jadi Pemda Prof Jabar ini dibantu juga oleh pemerintah pusat dan pemerintah pusat itu juga sangat-sangat perhatian gitu ya terhadap pelestarian dan pemajuan kebudayaan di daerah. Nah ini memang ada program-program yang juga dibina dan diawasi terus ya oleh pemerintah pusat gitu untuk bisa kita terus menjaga ya kebudayaan-kebudayaan yang ada di daerah gitu. Kalau kita memang ada beberapa program Teh di Disparbud Provinsi Jawa Barat ya. Dalam hal ini di UPTD Pengelolaan Kebudayaan Jawa Barat itu ada berbagai program dan kegiatan. Jadi kita tadi yang sudah saya jelaskan juga Teh, jadi ada pertunjukan seni itu setiap minggu gitu. Jadi kita bekerja sama dengan kabupaten kota. 27 kabupaten kota itu bergiliran itu mengadakan pertunjukan di teater tertutup Taman Budaya Jawa Barat. Itu setiap minggu ada gitu. Jadwalnya, kemudian bagaimana cara pendaftarannya itu bisa dilihat di Instagram Jaga Budaya Jabar dan di website jagabudaya.jabarprov.go.id. Kemudian yang lain, kita juga ada program manajemen talenta. Dan itu merupakan bagian dari program manajemen talenta nasional. Jadi kita mengadakan berbagai workshop Teh di tahun ini ya. Jadi ada workshop tentang bahasa dan sastra, kemudian ada tentang teater Teh, kemudian ada tentang seni musik gitu ya.
0: Semua dan ya, itu, semua dirangkul,
1: kita,
0: semua
1: mengembangkan talenta yang ada di daerah-daerah Teh untuk kemudian kita asah gitu talentanya. Jawa Barat. Kurang lebih seperti itu Teh.
0: Baik, program-program kita. Baik, baik. Nah, ini program ini harusnya ya masyarakat ketahui juga nih ya, jadi hafal gitu ya. Jadi untuk lebih tahunya juga, tapi udah sering ya Bu dari UPTD juga mensosialisasikan program-program ini ya Bu Rizky.
1: Betul.
0: Ya, betul. Nah, begitu Pak Agus ya. Untuk Pak Agus lebih jelasnya mungkin bisa mengikuti ini aja, apa tadi di Instagram ada ya Bu
1: Di Instagram
0: Rizky.
1: Ada,
0: nah,
1: di Instagram gitu. Di Starbud Jabar atau di Instagram Jaga Budaya Jabar.
0: Nah, itu ikutin saja ya.
1: Bisa dilihat di situ.
0: Oke, okay, ya. Programnya, kegiatan dan sebagainya itu pasti ada di sana ya Bu Rizky ya.
1: Ada, pasti ada.
0: Update ya. Baik. Ini di balik sebuah kesenian tradisional selalu ada kan para maestro dan pelaku seni yang menjadi penjaga ini ya, penjaga pengetahuan budaya. Ini bagaimana juga untuk dapat memberikan ruang apresiasi sekaligus memastikan pengetahuan tentang seni dari para pelaku senior ini bisa diwariskan kepada generasi berikutnya. Ini dari Ibu Sri, bisa ditanggapi mangga Ibu Rizky.
1: Iya. Kita selalu memberikan ruang Teh dan Ibu Sri ya.
0: Iya,
1: Ibu Sri. Selalu memberikan ruang kepada para maestro dan para seniman ya, juga para budayawan yang ingin terlibat ya dalam program-program dan kegiatan-kegiatan kita. Karena kalau kita menyelenggarakan ya suatu program dan kegiatan itu kita juga selalu konsul gitu ya, selalu berkonsultasi kepada para seniman gitu, para budayawan dan para maestro gitu. Ini programnya, kegiatannya bagusnya seperti apa gitu. Kemudian pada saat penyelenggaraan kegiatannya juga kami selalu mengajak kerjasama gitu supaya betul-betul gitu ya program dan kegiatan itu bisa efektif gitu dan bisa bermanfaat bagi masyarakat gitu.
0: Baik.
1: Teh.
0: Baik, keren, luar biasa. Baik, yang terakhir mungkin Bu Rizky silakan, mau ada yang mau disampaikan berkaitan juga dengan nanti pagelaran hari Sabtu tentang Bangring ini, mangga sampaikan ke pendengar di seluruh Nusantara karena saat ini yang menyimak siaran Bu Rizky tidak hanya di Jawa Barat saja, namun kita disimak juga dengan para pendengar dari Sabang sampai Merauke. Mangga sampaikan Bu Rizky.
1: Oke, terima kasih Teteh. Ya. Wargi Kota Bandung dan sekitarnya, dan bahkan seluruh masyarakat Jawa Barat ya, atau yang di luar Jawa Barat juga boleh. Ayo, daripada penasaran, cus hadiri aja langsung pertunjukan Bangreng di Taman Budaya Dago atau Dago Tea House ya, di hari Sabtu ini. Jangan lupa daftar dulu dengan scan QR Code. QR Code pendaftarannya bisa dilihat di Instagram Jaga Budaya Jabar atau website jagabudaya.jabarprov.go.id. Lokasi pertunjukannya juga sangat strategis, bisa sambil sekalian jalan-jalan, jajan. Mm-hmm.

0: dalam pelestarian budaya tidak menjadi pelaku juga ya, ya salah satunya untuk kita bisa support menghadiri ya Teh, apalagi ini gratis ya. Sifatnya menghadiri juga ini salah satu support dan bentuk pelestarian budaya, betul nggak Bu Rizky?
1: Betul, ya, daripada galau-galau
0: di rumah, ya. Betul.
1: Mendingan datang, kita nari bareng.
0: Nah, ngibing bareng, betul. Hiburan. Baik, keren. Nanti insya Allah dari teman-teman RI juga akan datang ke sana ya. Kita liput juga nih.
1: Siap.
0: Informasi. Siap. Oke, Bu Rizky, terima kasih untuk kesempatan hari ini.
1: Sama-sama.
0: Semoga sukses lancar seluruh program, acara, agenda yang akan dilaksanakan berikutnya ya, Bu Rizky. Salam juga untuk semua teman-teman yang ada di Taman Budaya. Ya, terima kasih, hatur nuhun. Assalamualaikum Bu Rizky.
1: Terima kasih.
0: Mangga. Baik, kaum dangu, itulah obrolan atau wangkongan kami bersama Ibu Rizky ya, berkaitan dengan kegiatan yang akan berlangsung di Taman Budaya pada hari Sabtu nanti, dan ini juga merupakan salah satu revitalisasi Bangreng Merawat Budaya Sunda, salah satunya dengan menampilkan merawatnya dengan cara menampilkan menyampaikan kepada masyarakat bagaimana kemasan atau pertunjukan seni Bangreng yang mempunyai sangat begitu sejarah ya. Banyak sejarahnya, banyak filosofi, makna dan sebagainya. Jadi tidak hanya dapat hiburan saja, tetapi ilmu pun akan kita dapat ya pada saat kita langsung nonton di Taman Budaya ya, di Dagoti House. Yuk kita bareng-bareng ke sana nanti hari Sabtu. Oke. Okay? Obrolan untuk Sampurasun Pasundan kami hari sampai di sini, namun tentunya Nia Iswara masih akan menemani Anda hingga pukul 12 nanti. Dan berikutnya kami akan hadirkan Wangkongan Kacida, Komunitas Cinta Budaya. Namun kami hadirkan dalam bentuk paket ke ruang dengar Anda. Dan kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 4 AM 540 kHz ataupun melalui audio streaming dan juga RRI digital. Dan audio streaming di www.rribandung.go.id.
2: Sampurasun Pasundan.

0: Pro Opat.
1: Objek wisata anu baris ngingetan urang kana peradaban baheula, nyaeta Candi Blandongan anu aya di Karawang, pernahna di Segaran, Batu Jaya, Kabupaten Karawang. Eta candi jadi tujuan wisatawan anu ngadon pakanci di Karawang, Jawa Barat. Alatan pikeun datang ka Candi Blandongan teu kudu ngaluarkeun waragad anu gede. Wewengkon Candi Blandongan dibuka pikeun wisatawan timimiti jam 8 isuk-isuk nepi ka jam 5 sore. Di eta tempat bisa nitenan langsung wangunan-wangunan kuno ilaharna candi-candi ditinggal zaman baheula. Warta Pamungkas. Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang, Jawa Barat nyaeta salah sahiji objek wisata para layang anu aya di Cimarga, Cisitu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang, Jawa Barat, tempat wisata anu endah pikeun ngalakukeun aktivitas, utamana anu mikaresep kana olahraga para layang. Objek wisata para layang di Batu Dua Gunung Lingga mibanda kaendahan alam anu bisa dititenan secara langsung. Bisa gedengan eta, objek wisata para layang di Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang cocok bikin kagiatan kulawarga. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Tahukah Anda, Monju adalah singkatan atau kata umum yang biasa digunakan untuk menyebut monumen perjuangan rakyat Jawa Barat. Seperti pada umumnya sebuah monumen lain, Monju dibangun untuk mengenang heroiknya para pahlawan-pahlawan asal Jawa Barat yang berjuang mati-matian melawan penjajah. Bentuk monumen ini cukup unik, menyerupai sebuah bambu runcing yang menjadi senjata andalan para pejuang dalam merebut kemerdekaan.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Setiap bulan Agustus, kita melihat lambang Hari Kemerdekaan RI dalam bentuk logo yang berbeda setiap tahunnya. Bukan tanpa alasan, setiap logo yang dipilih memiliki makna tersendiri. Lambang tahun ini merupakan karya anak bangsa, yaitu Fajar Novanto dari Padang. Terinspirasi oleh motif-motif budaya tradisional dari Nusantara. Pesan yang diusungnya yaitu bahwa keberagaman budaya seharusnya tidak memisahkan, tetapi menjadi dasar persatuan bangsa. Hal ini menginterpretasikan tema utama Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81, yaitu Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Rolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya. Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat pagi kaum dangu berempat RI Bandung. Masih semangat ya buat Anda yang saat ini masih beraktivitas atau baru mulai aktivitas. Selamat beraktivitas. Semoga lancar di pagi hari ini aktivitasnya. Dan masih Benny temani ya, khusus bagi Anda yang saat ini sedang santai begitu, sedang menikmati kopi di pagi hari, dan atau juga saat ini mungkin sedang berkendara di jalan begitu ya. Berhati-hati di jalan, selamat sampai tujuan, sambil juga dengerin bahasan kita pagi hari ini di obrolan Komunitas Cinta Budaya Kacida dari Perempat RRI Bandung. Kembang ke Perempat RRI Bandung ini mempelajari keberagaman budaya, baik itu suku, agama, kepercayaan, kebudayaan, kemudian juga bahasa, lintas budaya, dan juga adat istiadat. Ini nampaknya merupakan keharusan ya yang harus kita lakukan begitu sebagai masyarakat Indonesia. Terlebih lagi yang dilakukan oleh para mahasiswa begitu untuk mengetahui bagaimana adat istiadat yang ada di Indonesia sebagai nilai yang luar biasa ya, karena kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya. Dan pemerintah melalui Kemendikbudristek ya, ini nampaknya sudah menyiapkan wadah khusus bagi mahasiswa. Jadi ada program pertukaran mahasiswa merdeka namanya PMM, dan kali ini program ini edisi yang keempat ya. Edisi yang keempat ya, begitu. Saat ini kita akan membahas bagaimana eksplor keberagaman yang ada dalam pertukaran mahasiswa ya. Kali ini kita akan ngobrol bareng sama Kang Wildan. Beliau adalah mahasiswa inbound PMM 4 yang ditempatkan di Universitas Syiah Kuala, betul ya. Kang Wildan, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Apa kabarnya, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Baik, Kang Wildan ini semester berapa saat ini?
2: Sekarang, kemarin waktu PMM menempuh semester 4, sekarang semester 5.
1: Sudah semester 5, yeah. Berarti kurang lebih satu semester di sana ya?
2: Iya, yeah, satu semester.
1: Oke, okay. Ini kuliahnya di mana nih Kang Wildan saat ini?
2: Saat ini saya kuliah di IKIP Siliwangi, Cimahi.
1: Cimahi, yeah. Ini kota Cimahi, baik. Nah, ini berkesempatan untuk kuliah di Universitas Syiah Kuala. Gimana perasaannya nih?
2: Perasaannya seneng banget.
1: Seneng banget ya.
2: Apalagi kan di sana belajarnya di kampus negeri. Jadi tahu gitu gimana sih rasanya belajar di kampus negeri gitu.
1: Baik, betul. Nah, ini program ini selama berapa semester nih?
2: Program kemarin dilaksanakan selama satu semester.
1: Baik, satu semester.
2: Iya.
1: Satu semester itu kurang lebih 6 bulanan.
2: Iya, 6 bulan kurang.
1: Oke. Jadi luar biasa. Ini kenapa pengen ikutan program ini? Siapa yang mendaftarkan dari kampus? Mendaftarkan atau Kang Wildan sendiri?
2: Pertama kan informasi dari kampus gitu, bahwasannya ada program PMM 4 gitu. Setelah itu kita diarahkan untuk mendaftar masing-masing gitu. Setelah daftar nanti kita konfirmasi ke kampus untuk divalidasi gitu. Supaya mendapatkan validasi dari kampus, baru kita bisa langsung mendaftar di websitenya gitu.
1: Okay,
2: jadi dari keinginan sendiri
1: sih. Baik, ada motivasi sendiri.
2: Yeah.
1: Ya, pengen apa nih? Kenapa Kang Wildan ikutan ini?
2: Yang pertama pengen merasakan kuliah di tempat yang berbeda gitu, yeah. Dan ingin mendapatkan teman-teman baru gitu. Karena okay, sebelumnya riset dulu PMM itu apa sih, ternyata dari PMM kita bisa ketemu orang-orang dari seluruh Indonesia. Ternyata benar gitu.
1: Okay. Kemudian kan seluruh Indonesia tuh, Indonesia luas, yeah, banget, dari Sabang hingga Merauke. Nah, ini Kang Wildan ini memilih Sabang.
2: Iya,
1: yeah. Ya ini ya, titik-titik ini ya.
2: Maksudnya, kilometer nolnya ada di sana.
1: Kilometer Indonesia nolnya di sana, yeah, begitu ya. Nah, kenapa memilih Sabang atau ya Aceh di sini ya?
2: Ya, saya sebenarnya punya cita-cita ingin mengelilingi Indonesia dari Sabang sampai Merauke gitu. Kebetulan kesempatannya dari Sabang dulu mungkin ya, kemarin rezekinya gitu.
1: Yeah, yeah.
2: Jadi memilih di Sabang aja gitu. Buat okay. Nanti mungkin kesempatan bisa ke Merauke.
1: Oh, ada kemungkinan meneruskan kembali gitu program ini atau gimana?
2: Kalau PMM sih mungkin nggak ada ya, karena kebetulan PMM itu cuma satu kali gitu.
1: Satu kali kesempatan.
2: Satu kali kesempatan.
1: Oke, okay, oke. Okay. Mendaftar kapan?
2: Mendaftar sekitar bulan November. Kalau tidak salah ya, November Desember.
1: Oke, okay, kemudian?
2: Kemudian keberangkatan di Januari gitu.
1: Oke, okay, pengumumannya di bulan?
2: Pengumumannya di bulan Desember.
1: Baik, baik. Ini yang mendaftar dari kampus berapa orang, Kang Wildan?
2: Kalau kemarin tidak salah 6 orang.
1: Oke. Okay. Yang terpilih?
2: Ya kebetulan karena semuanya lolos kayaknya.
1: Oh, semuanya lolos.
2: Semuanya lolos.
1: Baik, baik. Ditempatkan di tempat yang berbeda.
2: Iya.
1: Dan yang memilih pribadi masing-masing mau di mana begitu ya.
2: Jadi kita yang menentukan mau kampus tujuannya mau kemana.
1: Oke, gitu. Baik. Jadi bercerai-berai ya.
2: Iya.
1: Maksudnya memilih tempat yang berbeda-beda ya sesuai dengan keinginan tujuannya mau kemana gitu. Studinya mau kemana begitu ya. Oh iya, saya pengen tanya dulu di IKIP Siliwangi ini apa program studi apa nih, Kang?
2: Kebetulan saya program studi Pendidikan Matematika.
1: Wow. Oh, jadi mau jadi guru matematika nih ya ceritanya.
2: Iya, insya Allah.
1: Baik. Dan tentunya di sana belajar mata kuliah yang berbeda ya pastinya ya. Kuliahnya nama kuliahnya pun berbeda, pasti mata kuliahnya pun berbeda disesuaikan begitu. Kang Widan menemukan ada kesamaan di sana atau gimana?
2: Kalau secara pengajaran sama ya, tapi kalau secara mata kuliah yang diampu di semester 4 di kampus saya yang asal di IKIP Siliwangi dengan yang di kampus Universitas Kuala Siah Kuala tentunya berbeda gitu. Jadi agak sedikit kita harus lebih beradaptasi gitu dengan pembelajaran-pembelajaran yang baru di sana.
1: Oke. Okay. Dan otomatis berarti kan semester 4 ini di sana UKM ya berarti ya.
2: USK
1: maaf. USK begitu ya. Berarti mata kuliah yang di Cimahi ini di skip.
2: Enggak, jadi mata kuliah yang di Cimahi meskipun tidak saya pelajari,
1: tidak diikuti.
2: Gitu. Nah, saya mendapatkan konversi dari mata kuliah yang diambil di USK gitu. Jadi nilainya dimasukkan ke mata kuliah yang di kampus asal. Gitu.
1: Oke, okay. Meskipun memang berbeda ya.
2: Iya, meskipun
1: berbeda.
2: Ada yang sama tapi nggak terlalu sama banget gitu. Okay. Mirip lah mata kuliahnya.
1: Oke, okay, mirip ya. Oke, okay, oke. Okay. Nah, mata kuliah apa saja yang didapatkan di USK?
2: Yang pertama itu ada modul Nusantara itu 4 SKS. Yeah. Jadi kegiatannya mengeksplorasi Aceh gitu. Sisanya ya mata kuliah yang berhubungan dengan matematika sama profesi keguruan tentunya.
1: Oke, jadi ada kesesuaian dengan mata kuliah yang ada di Bandung, di Cimahi ya. Baik, baik, baik. Nah ini saya menarik sekali, jadi mata kuliah yang khusus mengenai tentang Nusantara.
2: Iya,
1: apa saja, 4 SKS ya. Apa saja nih yang didapat dari mata kuliah ini?
2: Nah jadi kita mengunjungi beberapa, namanya tuh ada eksplorasi keberagaman ke rumah-rumah adat, ada ke museum, ke tempat-tempat ibadah, ke wisata juga gitu. Ketemu orang yang menginspirasi juga buat memotivasi kita semua gitu.
1: Baik, baik. Dan tentunya yang yang hubungannya dengan nanti Akang gitu ya, mata kuliah Akang Wildan gitu ya. Oke, okay. Nah ini serunya banget ya tadi, jadi mengenal banyak keragaman budaya begitu. Pasti ketemu banyak teman-teman ya. Saya mau coba ini dulu ya, korek dulu informasi mengenai kegiatan ini begitu ya. Nah dari program ini berapa orang yang berangkat ke sana?
2: Ada 230 orang dari berbagai universitas di Indonesia.
1: Waduh, dalam satu asrama.
2: Iya, dalam satu asrama.
1: Ketemu sama siapa saja nih Kang Wildan?
2: Kalau kebetulan kita Jawa Barat ya, ketemu anak-anak dari UPI, UNPAD, gitu, UNSIL, ketemu mereka. Kalau yang dari luar, contohnya ada Universitas Negeri Makassar, dari Jember juga,
1: ada.
2: Dari Semarang, banyak lah.
1: Oke, oke, oke. Dalam satu kesempatan program ini 200 sekian berarti ya? 200 sekian. Nah, dikelompokkan lagi nggak?
2: Iya, jadi kita ketika melaksanakan yang namanya tadi modul Nusantara, kegiatannya tuh Sabtu dan Minggu kita dibagi ke dalam beberapa kelompok yang isinya sekitar 30 orang.
1: Baik, 30 orang itu mengerjakan apa saja nih, Kang?
2: Nah, kita tuh seperti mengunjungi misalnya ya mengunjungi tempat ibadah gitu. Mm-hmm. Setelah itu tuh kita membuat laporan, kita melaporkan apa sih yang kita dapat gitu, wawasan baru yang kita dapatkan ketika kita mengunjungi tempat ibadah. Karena biasanya ke tempat ibadah tersebut tuh dihadirkan seorang narasumber yang akan memberikan informasi, misalnya sejarahnya ataupun sejarahnya dan kenapa sih bisa ada tempat-tempat itu gitu di Aceh.
1: Baik, baik, baik. Apa yang Kang Wildan cermati dari penelitian itu gitu?
2: Yang pertama contohnya tuh ke gereja gitu ya. Mungkin kita ngebayangin di Aceh itu kan mayoritas beragama Islam,
1: mayoritas Muslim gitu ya.
2: Iya, tapi ternyata ketika mengunjung ke gereja ke sana dan sharing juga sama yang pengurus di sana, ternyata mereka di sana Aceh itu toleransinya sangat kuat sekali.
1: Betul,
2: mereka
1: sekali
2: tidak merasa bahwa
1: mayoritas mendominasi.
2: Iya, gitu. Jadi nggak ngerasa merekanya tuh ya aman-aman aja gitu.
1: Baik, baik, baik.
2: Meskipun mereka minoritas gitu, karena kan kebanyakan beragama Islam gitu di sana.
1: Baik, betul sekali. Jadi mengunjungi gereja juga ya?
2: Iya.
1: Oke, oke. Mengunjungi ini enggak tempat-tempat budaya begitu?
2: Iya, kita ke museum Aceh. Di sana kita melihat baju adat Aceh, kerajinan khas Aceh gitu, sama rempah-rempah Aceh, terus senjata. Dan kita juga sempat mengunjungi rumah Cut Nyakdin.
1: Wow, menarik nih sejarah ya.
2: Iya.
1: Pahlawan nasional begitu. Apa yang didapat dari situ nih?
2: Nah, di rumah Cut Nyakdin saya pertama kalinya mendapatkan bahwasannya saya melihat foto aslinya Cut Nyakdin gitu, ada di sana.
1: Oke, baik. Berupa lukisan atau gimana?
2: Foto, potret gitu.
1: Tahun berapa ya Cut Nyakdin ya? Berarti sudah pakai foto berarti?
2: Iya, tapi hitam putih gitu. Pas dia, kalau tidak salah ya, pas dia tuh kan pernah disuruh membuka kerudungnya gitu oleh... Baik. KPKP Belanda gitu.
1: Iya.
2: Jadi dipotret ada di sana gitu.
1: Oh, oke, okay. Potretnya memang jelas beliau gitu ya?
2: Jelas, tapi agak sedikit menunduk.
1: Oh iya, karena memang mungkin beliau ini ya.
2: Iya.
1: Masalah adab begitu ya?
2: Iya.
1: Baik. Foto itu serupa nggak sih sama gambar yang kita tahu kan, ya, pahlawan nasional?
2: Saya beda gitu, karena mungkin di yang kita kenal tuh lebih muda ya.
1: Iya, iya.
2: Karena mungkin kebetulan pas dipoto ketika beliau sudah berumur gitu.
1: Iya.
2: Jadi menurut saya sih agak sedikit berbeda gitu.
1: Baik, baik. Cut Nyakdin ini erat kaitannya dengan masyarakat Jawa Barat juga nih.
2: Iya.
1: Iya, karena memang beliau kan diasingkan di Sumedang.
2: Sumedang.
1: Betul ya. Di Sumedang, kemudian juga dimakamkan di sana ya. Jadi bagus nih, tempat yang bagus begitu ya. Jadi memilih Aceh ini luar biasa nih kalau secara sejarah begitu banyak ya. Terus apa lagi? Dapat apa lagi dari sisi budaya begitu? Selain tadi mengunjungi museum, apakah juga bertemu dengan tokoh adat atau mungkin masyarakat adatnya, mempelajari bahasanya, mempelajari cara hidup mereka atau gimana?
2: Nah, kebetulan kita juga belajar tari-tarian yang ada di sana.
1: Oh,
2: gitu.
1: Seninya
2: contoh,
1: ya?
2: Yang kita kenal mungkin udah familiar, tari saman, tari sedati. Dan kita sampai mempraktekannya secara langsung dan didatangkan untuk melatih kita gitu.
1: Oke, okay. ada dari tutornya?
2: Ada tutornya.
1: Dari mereka begitu ya?
2: Dari
1: masyarakat adat begitu ya?
2: Iya, dan kita diajarkan tari ditampilkan ketika malam pelepasan PMM-nya gitu.
1: Oke, 30 peserta itu tadi ya?
2: Iya, setiap kelompok kan ada 9 kelompok kalau tidak salah.
1: Oh, ada 9 kelompok.
2: Iya, mereka juga
1: masing-masing
2: tampil.
1: Punya tampilan yang berbeda ya.
2: Iya.
1: Oke. Kemudian bahasa gimana, mengenai bahasa di sana kan tentunya keseharian mereka pakai bahasa ibu begitu ya.
2: Kalau menurut saya agak sedikit kesulitan ya memahami bahasa mereka gitu. Tapi merekanya juga tahu gitu bahwa kita mahasiswa pertukaran tidak memaksakan.
1: Oke.
2: Dan bahasa mereka berbeda-beda ternyata setiap daerahnya tuh. Dari misalnya kota Simelu, Pulau Simelu dengan bahasa yang di Banda Aceh itu berbeda.
1: Yang akan tempati, maksudnya domisili atau tempati kuliahnya itu di mana tepatnya?
2: Di Banda Acehnya.
1: Banda Aceh.
2: Iya, di Banda Aceh.
1: Tempat ini pusat kota ya itu.
2: Iya, pusat kotanya.
1: Baik.
2: Banda Aceh.
1: Kemudian apa lagi nih yang menarik dari sisi budaya?
2: Dari sisi budayanya, yang menarik kita juga melihat itu kain-kain tenun khas Aceh gitu. Ternyata kayak akan sejarahnya. Kenapa sih misalnya tuh warna yang kita kenal seperti warna emas, warna hijau, warna merah, waktu itu sempat mengunjungi gitu tempat kerajinan-kerajinan khas Aceh, tenunnya, baik itu kerajinan tangan. Dan yang terkenal tuh kalau di sana tuh yang motif pintu Aceh gitu.
1: Oke, okay. Motif gitu, khas ya.
2: Khas gitu pintu Aceh.
1: Oke, okay. Itu biasanya di kain khusus untuk apa nih?
2: Kalau motif pintu Aceh itu biasanya ada dalam tas, kain sarung gitu. Dalam baju khas Aceh yang sarungnya gitu untuk dikenakan. Jadi itu ada motif-motif khas Acehnya. Dan ketika dikenakan, wah sangat keren banget gitu.
1: Kita gimana, juga betul,
2: sempat punya kesempatan untuk mengenakan hal tersebut.
1: Oh gitu. Nah, gimana perasaan dari Kang Wildan sendiri, diterimakah di sana oleh masyarakat begitu, terutama oleh para mahasiswa di sana ya?
2: Iya, mereka cukup baik sih. Bahkan ketika awal-awal ya, karena belum ada bis kampus, kita kalau pulang tuh dianterin gitu sama mereka. Karena mungkin kitanya belum tahu gitu daerah di sana kayak gimana. Jadi mereka dengan sukarela mengantar kita misalnya pulang ke asrama gitu. Mereka cukup baik dan terbuka sama kita untuk mahasiswa pertukaran.
1: Gitu. Jadi mengikuti perkuliahan juga sama dengan mereka bareng-bareng ya.
2: Iya, cuma kalau PMM itu bedanya kita bisa mengikuti perkuliahan di semester-semester yang tidak harus sama dengan semester yang kita sekarang.
1: Kalau itu Wildan semester 4.
2: Iya, semester 4.
1: Tapi bisa di semester lain.
2: Semester 2 sama 6, yang penting genap.
1: Oh, yang penting genap. Ya, baik-baik. Semester 2 dan juga semester 6. Berarti naik ke atas,
2: ya, turun ke bawah. Sama yang menarik tuh, saya pernah satu matkul sama anak semester 6 gitu. Iya. Pas di semester 2 dia menjadi praktisi yang ngajar saya gitu.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Oh iya iya iya. Apa belajar apa dari dia? Praktik apa?
2: Aplikasi komputer jadi.
1: Oh.
2: Iya, dia yang mengajarkan.
1: Baik baik.
2: Di satu matkul kita satu matkul pas di semester 2 dia yang mengajarkan kita itu.
1: Asisten dosen gitu.
2: Iya,
1: ya?
2: Asisten dosen.
1: Oke, baik, seru ya.
2: Iya.
1: Kemudian selama perkuliahan bahasa yang digunakan tentunya bahasa Indonesia atau
2: iya, ada bahasa Indonesia tapi
1: campur juga.
2: Karena mungkin dosen di sana orang Aceh gitu. Sebagian menyelipkan bahasa-bahasa Aceh yang kita harus menerjemahkan dulu. Apa nih gitu.
1: Ini apa nih? Apa
2: bahkan
1: nih?
2: Ada yang menantang gitu. Kamu seminggu harus bisa bahasa aja, tapi sampai sekarang gak bisa. Bercanda mungkin.
1: Iya, ya, hanya sekedar bisa jadi ya, mudah-mudahan bisa begitu ya. Nah, kemudian nanti si mata kuliah ini apakah juga akan berpengaruh nanti ke mata kuliah di Bandung? Apa jadi acuan juga penilaian begitu? Karena kan semester 4 di Bandung dilalui, di skip begitu ya. Jadinya ngikut di USK. Jadi gimana? Jadi dikonversi kah?
2: Iya, dikonversi. Jadi misal kita dapat nilai yang cukup bagus di sana, insya Allah kita juga dikonversi ke mata kuliah yang di sini. Nilainya bagus, cuman agak, karena mata kuliahnya berbeda mungkin ya, jadi kita harus lebih pandai-pandai menerjemahkan kepada dosen yang mengampunya gitu. Bahwasannya kita juga di sana tuh belajar yang berbeda, tetapi insya Allah harus bisa dikonversi. Gitu.
1: Baik, baik, betul. Secara nggak langsung ini jadi tanggung jawabnya Wildan banyak nih ya. Artinya di sana menerima ilmu begitu, sementara kan ini berkesinambungan tuh biasanya begitu ya. Semester berikutnya nanti kan juga mungkin dari semester sebelumnya, jadi tingkatan yang baik itu di lebih tinggi gitu dari semester sebelumnya. Wildan juga harus paham ya.
2: Iya benar.
1: Jadi double gitu.
2: Double, melewati beberapa mata kuliah yang krusial gitu.
1: Iya krusial. Bisa jadi dasarnya. Sementara nanti pas di level berikutnya misalkan bagian kedua begitu ya, dan harus paham.
2: Iya benar, itu sih tantangannya.
1: Tantangannya itu ya, tapi sementara ini kan sekarang sudah di Bandung nih.
2: Iya.
1: Artinya sudah berkuliah lagi ya.
2: Belum.
1: Oh belum?
2: Belum.
1: Oh jadi belum sempat ke kuliah lagi nih?
2: Belum, tapi ke kampus sudah sempat ketemu teman-teman.
1: Oke, oke. Nah apa yang dilakukan Wildan untuk mengejar begitu teman-teman?
2: Untuk mengejar ketertinggalan yang matkul yang di sini gitu. Tentunya sering-sering aja sama teman-teman sedang belajar apa gitu. Dan dosen-dosennya terbuka gitu. Ketika kita ingin menanyakan sesuatu, pastilah dibantu gitu. Karena kebetulan kemarin mata kuliah yang mendukung ketika nanti menyusun proposal skripsi gitu. Baik. Dan seminar proposal.
1: Baik, jadi tidak ada masalah ya sejauh ini ya.
2: Insya Allah dibantu.
1: Asik. Insya Allah dibantu, baik. Nah gimana nih tanggapan dari teman-teman yang gak ikut setelah Wildan pulang, gimana nih?
2: Kemarin hari pertama ketemu teman-teman, biasalah kita cerita gitu. Mereka juga, oh ternyata seru juga ya ikut PMM, katanya. Nanti semester depan nanya juga masih buka nggak, katanya mau daftar.
1: Nah, gitu. Saya mau nanya nih, kalau PMM sendiri ini diperuntukkan untuk mahasiswa semester berapa?
2: Semester 2, dari semester 2 sampai semester 7 sebelum kita sidang skripsi masih
1: boleh. Oke, jadi masih mungkin tahun depan ya, dibuka lagi gitu.
2: Biasanya genap atau ganjil.
1: Baik. Gitu. Dan ini termasuk angkatan yang ke ganjil.
2: Genap.
1: 4. Genap. Ya. Berarti 2023 tapinya daftarnya.
2: Daftarnya iya 2023.
1: Oke, okay, tapi angkatannya ke genap begitu ya.
2: Iya, angkatannya genap.
1: Dan berarti tahun depan angkatan ganjil.
2: Iya.
1: Tahun 2024 begitu ya.
2: Insyaallah dibuka lagi ya sama Kemendikbud.
1: Iya, pastinya begitu ya. Nah, untuk sekarang nih Wildan, kita coba ngobrol perihal di sana disiapin apa aja sama panitia.
2: Oke, di sana yang pertama kita disediakan asrama untuk kita tinggal gitu. Terus yang kedua fasilitas bus kampus juga gitu. Jadi kita dari asrama ke kampus diantar jemput gitu. Terus yang ketiga mobilisasi ketiga kita kegiatan modul Nusantara. Misalnya kayak ke Sabang kita dikasih bis dengan biaya akomodasi perjalanannya, tempat tinggal sama makan gitu. Jadi kita ditanggung untuk makan dan perjalanan gitu.
1: Baik, baik, baik. Jadi selama satu semester ini sudah disiapkan biaya untuk sehari-hari begitu ya.
2: Dan juga mendapatkan biaya hidup dari Kemendikbud juga.
1: Oke, jadi syukurlah ya. Ini pengalaman sekali juga sambil jalan-jalan gitu kan.
2: Itu sih.
1: Cari ilmu sambil jalan-jalan. Jalan-jalan kemana aja nih?
2: Sempat ke Sabang,
1: Sabang tuh dari tempat Wildan kuliah kemana?
2: Kita ke pelabuhan itu naik bus. Nah dari situ naik kapal laut sampai pelabuhan di Sabang gitu. Kita sempat mengunjungi kilometer nol, Tugu Merah Putih, Pulau Rubia. Kita bisa snorkeling di sana. Terus
1: waduh, jalan-jalan banget ini.
2: Dolphin trip juga. Dan yang paling mengesankan itu kita ke Takengon. Takengon itu salah satu tempat mereka menjulukinya tuh katanya Bandungnya Aceh. Karena di sana tuh dingin. Dingin banget.
1: Iya, serupa. Baik. Jadi daerah pegunungan.
2: Iya, karena kalau di Banda Aceh itu panas banget gitu.
1: Oke. Nah, gimana nih adaptasinya Wildan?
2: Adaptasinya pas datang sempat seminggu kayak sakit gitu karena mungkin belum terbiasa. Kita kan Cimahi Bandung dingin ya. Tiba-tiba pas di Banda Aceh panas banget gitu.
1: Berapa derajat tuh?
2: Kemarin sampai 30 berapa gitu.
1: Oh iya, jadi
2: pokoknya panas banget.
1: Panas ya. Berasa ya.
2: Waktunya berbeda gitu.
1: Banda Aceh kalau gak salah daerah pantai ya kalau
2: Iya.
1: Oke.
2: Kita sehari-hari kalau main tuh ke pantai.
1: Asik.
2: Ada puluhan pantai yang kita kunjungi.
1: Nah. Yang dilihat dari Banda Aceh sendiri sama Wildan apa nih? Yang terbesit nih. Boleh satu kata, dua kata boleh disampaikan.
2: Banda Aceh itu tadi panas.
1: Panas tapi
2: bagi
1: banyak
2: orang Bandung ya. Tapi kalau mungkin dari luar Bandung yang terbiasa dengan hawa panas, mungkin menurut mereka biasa aja.
1: Biasa gitu. Saja begitu ya. Karena memang daerah pantai ya. Seperti halnya Pangandaran gitu cuacanya.
2: Iya, pokoknya panas. Tapi pantai-pantai di sana keren-keren sih.
1: Keren-keren ya. Apa yang seru atau berbeda lah dari keunikannya dengan pantai yang ada di Bandung gitu. Di Bandung, di sini di Jawa Barat.
2: Kalau di sana tuh ada pantai pasir putih gitu. Jadi pasirnya warna putih, tapi selebihnya sama sih. Tapi pantai-pantai di sana tuh cukup beragam dan kita mengunjungi banyak banget gitu. Namanya ada Lokna, nama pantainya tuh. Ada pantai Gampong Jawa gitu. Kita sempat mengunjungi.
1: Ada Kampung juga. Jawa.
2: Iya, Gampong tuh kalau di kita
1: kampung. Kampung Jawa begitu ya. Oke. Nah, di sana tentunya Ridwan ini juga bersosialisasi ya dengan masyarakat sekitar ya. Gimana nih masyarakat sekitar nih, tetangga mungkin atau apa gitu. Pastikan ya berangkat ke sini, berangkat ke sana, mau beli ini, mau beli itu. Masyarakatnya gimana nih?
2: Masyarakat di sana cukup baik sih, karena kan kita tahu kita dalam asrama, oh tahu ini mahasiswa pertukaran, jadi mereka pada baik gitu. Kalau misalnya kita ada butuh apapun, mereka dengan siap siaga membantu kita. Apalagi ketika sebelum ada bis kampus, kita kan biasanya jalan kaki gitu ke kampus. Kalau misalnya kita nyasar-nyasar gitu, mereka yang ngasih tahu gitu. Atau bahkan mereka nganterin tadi yang saya jelasin.
1: Baik. Kulinernya gimana nih?
2: Kulinernya nih, kita kan udah sering denger mie Aceh gitu. Di sana sering banget makan mie Aceh jadinya.
1: Sama kopi.
2: Kopi gayo.
1: Terus apalagi sih kayak teh tarik itu kan dikenal di sana ya.
2: Kita juga sempet ke galeri kopi di Takengon tuh, datang ke galeri kopinya, dan di sana kita bisa melihat proses pembuatan kopinya gitu. Kita bisa beli juga di sana buat oleh-oleh kemarin dari Takengon itu. Pokoknya kopinya itu khas banget gitu dari sana.
1: Oke. Nah kan Aceh ini dikenal juga dengan apa namanya istilahnya ya, hukum syariat ya.
2: Iya.
1: Gimana? Ada perbedaan dari sisi berperilaku ya masyarakatnya begitu di sana?
2: Iya, tentunya kita mungkin harus lebih bisa menjaga jarak juga antara lawan jenis ya. Kita juga kan di asrama berbeda gitu gedungnya antara laki-laki dan perempuan gitu.
1: Betul.
2: Dan sebisa mungkin memakai baju itu yang sopan gitu ketika sopan, kita di sana gitu. Berbeda dengan mungkin di lingkungan kita di sini sekarang, berbeda dengan di sana. Kita menemukan perbedaan itu sih. Tapi kemarin tuh ada juga yang nonis gitu ya, ikut PMM. Nah mereka yang harus menyesuaikan, dan alhamdulillah sih mereka juga diterima dengan baik ya. Gak mendapatkan perilaku yang seperti apapun gitu. Tidak ada. Merekanya bisa menjaga gitu.
1: Baik
2: itu dalam penampilan dan lain sebagainya.
1: Tapi seperti biasa kan, kehidupan beragama di sana juga kan dengan penuh toleransi begitu ya kan? Ada gereja. Gereja apa saja yang dikunjungi nih?
2: Gereja Hati Kudus kalau tidak salah namanya.
1: Betul. Seperti biasa ya di hari Sabtu Minggu ya.
2: Sabtu Minggu.
1: Baik.
2: Ada juga satu lagi pihara,
1: ke pihara juga. Ada. Oh jadi untuk agama Buddha juga.
2: Ada.
1: Baik. Nah setelah PMM ini kira-kira kapok nggak atau mau lagi justru?
2: Kayak mau lagi deh kalau boleh. Mungkin ada PMM tuh gitu yang udah ikut PMM bisa ikut lagi, tapi mungkin aturannya sejauh ini sih nggak bisa.
1: Cuma
2: satu kali.
1: Baik, nih ke khusus nih buat mungkin mahasiswa yang saat ini dengar gitu ya, pengen ikutan juga begitu ya. Nah caranya gimana nih? Apakah terus kemudian apa yang perlu disiapkan gitu?
2: Yang perlu disiapkan mungkin bagi teman-teman yang sedang mendengarkan dan tertarik gitu mengikuti pertukaran mahasiswa merdeka, yang pertama kita harus lengkap dulu administrasinya, kayak identitas, KTP, kesehatan gitu, asuransi kesehatan itu sangat penting gitu. Karena kan nanti kita ada di daerah orang, pokoknya kita harus punya gitu. Dan selain itu kita harus siap mental, terus jaga kesehatan, dan harus siap dengan segala sesuatu yang kita lalui nanti di daerah yang berbeda gitu.
1: Betul.
2: Dan jauh dari orang tua itu intinya. Kemarin juga sedih juga karena kan selama satu bulan puasa jauh dari orang tua karena nggak bisa pulang.
1: Iya betul. Nah, kegiatan selama Ramadan tentunya ada ya kegiatan.
2: Ada. Kalau di kita tuh namanya kalau tidak salah ya munggahan. Kita. Nah di sana tuh namanya megang sama. Jadi makan-makan
1: bersama
2: sebelum puasa.
1: Baik. Oke, kita lanjut lagi pertanyaannya seputar budaya dan juga tradisi nih ya, Kang Wildan di pertukaran mahasiswa ini di USK ini gitu ya. Ada acara khusus nggak yang diselenggarakan oleh panitia atau mungkin dengan USK sendiri, di mana ada istilahnya memperkenalkan budaya dan tradisi selain tadi ya?
2: Modul.
1: Iya betul.
2: Nah yang pertama itu kita ada malam penyambutan gitu. Jadi pas kita datang ke sana ada kegiatan, kita dikenalkan dengan, disambut dengan tari-tarian khas Aceh gitu. Sempet keren juga gitu, tapi setelah itu kita mempelajari juga, oh ternyata seperti itu. Dan terakhir kita ada festival budaya gitu, jadi kita menampilkan budaya dari seluruh Indonesia gitu, ditampilkan dalam festival budaya selanjutnya ada closing ceremony, penutupan gitu, penutupan. Sama juga itu.
1: Baik-baik, oke. Jadi program khususnya ada ya, ada. Untuk memperkenalkan budaya masing-masing.
2: Iya.
1: Oke. Nah, kemudian untuk perkuliahan sendiri, ada perbedaan nggak dari sisi mungkin ya berbedalah dengan kampusnya Kang Wedan?
2: Kalau perbedaan yang pertama itu jadwalnya ya. Kalau di sini kan kita jadwalnya tuh biasanya saya di sini selama 3 semester tuh pagi sampai siang. Kalau di sana saya bisa sampai maghrib.
1: Oh, iya. Gitu.
2: Tapi nggak dari pagi. Kita bebas memilih jam mata kuliah yang mau kita ambil. Misalnya kita pagi, aduh agak malas misalnya tuh. Ya udah kita bisa ngambil mata kuliah di sore gitu, bahkan okay. Sampai maghrib gitu.
1: Oke. Okay. Dan ada kesulitan nggak berkomunikasi dengan dosen di sana, staf dengan dosen dan lain sebagainya?
2: Kalau kesulitan sih nggak ada ya, karena mereka juga bahasanya sama sih, bahasa Indonesia gitu,
1: okay.
2: Tidak menggunakan bahasa.
1: Tapi kan kemungkinan untuk berkomunikasi banyak begitu ya?
2: Iya.
1: Dengan mereka membuka gitu ya?
2: Terbuka.
1: Oke, terbuka. Oke, tadi masalah ini apa namanya, pengalaman yang di apa yang diterima oleh Kang Wildan sendiri begitu. Oh, setelah mengalaminya ini, apa yang kira-kira bisa Kang Wildan sampaikan begitu? Dari pengalaman ini ternyata ya seperti ini ya. Apakah ini bisa juga diadaptasi di nanti perkuliahan di Bandung atau gimana?
2: Yang pertama itu ke pertemanan gitu ya. Kita gitu selama 5 bulan di sana ternyata oh gini, satu asrama sama orang sebanyak ini gitu. Kita bisa mengenal karakter setiap orang gitu, setiap hari ketemu. Jadi itu yang bakal dikangenin ketika sekarang udah selepas PMM gitu.
1: Baik.
2: Gak akan ketemu mereka lagi gitu. Tapi sekarang kita masih intens juga gitu berkomunikasi. Tapi rasa-rasanya pengen cepat-cepat ada yang namanya reuni PMM gitu, biar kita bisa ketemu lagi.
1: Betul,
2: gitu.
1: Betul.
2: Dan itu yang dikangenin banget gitu. Yeah.
1: Tapi nilai-nilai apa yang Kang Wildan terima begitu?
2: Nilai-nilai dalam hal apa?
1: Iya, dari kegiatan ini nilai apa yang nilai apa, nilai plus apa yang bisa Kang Wildan terapkan? Apakah dengan PMM ini Kang Wildan bisa menjadi lebih mandiri lagi misalkan, atau jadi lebih memahami lagi keberagaman, toleransi, atau seperti apa?
2: Iya, mungkin itu yang pertama, kita bisa belajar hal baru dari orang-orang di seluruh Indonesia yang kita nggak tahu nih, misalnya tuh logat dari Sulawesi itu seperti apa sih? Oh, ternyata kita ketemu orang Sulawesi, kita jadi tahu gitu, dan kita bisa sharing dengan teman-teman di Bandung gitu, bahwasannya kita pernah ketemu orang Sulawesi, ketemu orang Madura misalnya tuh. Nah itulah yang hal baru yang bisa saya dapatkan. Untuk mandiri juga iya gitu, karena kan selama 5 bulan kita di sana gitu dituntut untuk mandiri, mengerjakan hal tuh tanpa bantuan orang lain gitu, mengerjakan pekerjaan yang ada di asrama gitu, baik itu dalam hal kebersihan misalnya tuh, dan bisa jauh dari orang tua selama itu gitu.
1: Nah, orang tua sendiri gimana nih setelah Kang Wildan, setelah tahu begitu Kang Wildan akan berangkat ke Aceh, dan bagaimana tanggapannya setelah Kang Wildan pulang?
2: Kalau pertama mungkin kaget ya, karena Aceh jauh gitu,
1: jauh,
2: ke paling ujung gitu.
1: Dari Cianjur ke Cimahi aja udah lumayan.
2: Lumayan. Sekarang dari Cimahi disuruh ke Aceh gitu. Tapi mereka mendukung sih, selagi itu Wildan sendiri yang mau gitu, tanpa ada paksaan orang lain, dan Wildannya pengen belajar gitu. Yeah. Selagi kita bisa meyakinkan orang tua, insya Allah diizinin.
1: Orang tua tetap mendukung ya, begitu ya. Oke.
2: Pas pulang mereka, aduh katanya, karena mungkin di sana panas, agak gelap ya katanya itu sih.
1: Oke. Apakah ada ini juga, ada komentar dari orang tua begitu, ada perubahan dari sisi dan bukan fisik ya, maksudnya mungkin perilaku dan lain sebagainya?
2: Orang tua sih sempat bilang, kamu kayaknya bakal lebih mandiri deh selama di Aceh. Dan karena di sana kan keagamaannya lebih kuat ya. Nek. Jadi otomatis kita jadi ke bawah sama mereka gitu.
1: Betul,
2: jadi lebih kental banget.
1: Secara kan waktu itu Wildan sedang Ramadan ya, di sana. Jadi mungkin apa namanya, istilahnya sekaligus juga menempa diri gitu ya.
2: Refleksi
1: diri. Kemudian juga menguatkan begitu ya Wildannya untuk terus ibadah gitu ya, dan ya. Oke. Wildan masih berkomunikasi dengan teman-teman 30 itu?
2: Masih, ada ya. Di grup.
1: Oke, di grup gimana nih teman-teman?
2: Mereka masih pada sedih deh kayaknya karena kita tuh
1: belum move on ya.
2: Belum. Bahkan mereka kan ketika pulang tuh enggak sekaligus ya. Yeah. Mereka sampai menunggu dulu di bandara gitu. Untuk menunggu kita, misalnya Wildan pulang hari Rabu, ada yang pulang hari Kamis Jumat gitu. Nah, yang Kamis Jumatnya ditunggu gitu di bandara gitu. Karena mungkin saking enggak mau berpisah gitu.
1: Enggak mau berpisah. Iya. Aduh asik ya, dan berteman hingga sekarang ya.
2: Iya, seolah terjaga gitu.
1: Iya betul. Kang Wildan, ini merekomendasikan ya kegiatan ini kepada yang lainnya.
2: Iya, sangat merekomendasikan.
1: Oke, okay. Gitu. Merekomendasikan karena manfaatnya banyak banget.
2: Banyak ya. Banget.
1: Gitu. Banyak banget ya. Oke, okay. Nah ada kisah sedih nggak?
2: Kisah sedih, mungkin yang paling sedih ya ketika kita puasa tanpa. Biasanya kan sahur bareng orang tua ya.
1: Nah,
2: kemarin enggak. Terus lebaran biasanya maaf-maafan secara langsung gitu dengan orang tua.
1: Oh, lebaran di sana juga?
2: Iya, karena enggak bisa pulang.
1: Okay.
2: Sebetulnya bisa pulang tapi dengan biaya pribadi gitu.
1: Okay,
2: tanpa
1: okay.
2: ditanggung pemerintah gitu.
1: Okay.
2: Nah, itu sedih aja sih. Biasanya kan maaf-maafan secara langsung ke orang tua, kemarin harus secara online gitu karena enggak bisa pulang. Itu
1: baik.
2: Sedih banget sih.
1: Iya, baik. Oke. Okay. Nah, Kang Wildan, kemudian ini apa namanya? Untuk universitas ini ya, Syiakuala ini termasuk universitas negeri ya?
2: Iya. Universitas negeri dan akreditasinya cukup bagus gitu dan makanya enggak salah gitu ketika saya memilih Universitas Syiakuala untuk menjadi kampus tujuan PMM.
1: Selain universitas ini sebenarnya banyak juga.
2: Banyak. Banyak ada Universitas Cutnyakdin kalau tidak salah di sana. Muhammadiyah Aceh juga.
1: Muhammadiyah Aceh betul.
2: Iya. Sempat ketemu juga jadi mahasiswa pertukaran Muhammadiyah Aceh sama mahasiswa pertukaran Universitas Syiakuala gitu.
1: Okay.
2: Di Sabang gitu ketemu sama mereka.
1: Oh ya. iya. Sama programnya juga sama.
2: Sama, cuma kampus tujuannya berbeda.
1: Kampus tujuannya berbeda saja ya. Oke. Okay. Kemudian ini apa namanya? Mau bertanya perihal setelah program ini ada program lanjutan nggak sebenarnya dari program ini? Nggak ada ya?
2: Nggak ada, tapi kita masih bisa satu kali lagi kesempatan untuk ikut MBKM gitu.
1: Namanya PMM, MBKM.
2: Jadi ada PMM, ada kampus mengajar di sekolah, ada magang gitu, ada wirausaha. Kita masih punya kesempatan satu kali lagi nih boleh ikut gitu. Selain PMM yang udah kita jalani.
1: Di semester berapa ini boleh? Sementara kan nanti bakalan hektik tuh di semester 7, 8 sudah mau akhir ya untuk skripsi dan lain sebagainya.
2: Kalau MSIB maksimal semester 4, pas daftarnya 4, pas menjalankannya semester 5 gitu. Kalau PMM 2, kalau kampus mengajar juga itu dari semester 4 daftarnya. Nanti semester 5 kita mengajarnya di sekolah.
1: Oke, okay. Gitu. Kalau misalkan berkesempatan lagi buat ikutan, mau di mana?
2: Kalau MSIB mungkin saya ingin magang di perusahaan-perusahaan yang top gitu. Mungkin itu bisa menambah.
1: Oh ini lebih ke pekerjaan gitu. Ya nantinya ya, ke karir ya?
2: Ke karir. Gitu.
1: Ya, yeah. Kalau misalnya seperti hal serupa, misalkan berkuliah lagi, dan mau milih yang mana, di mana?
2: Pengen lagi. Sebetulnya ada program bernama Pertukaran Pemuda Antar Provinsi gitu. Dari Kemenpora kalau tidak salah.
1: Yeah.
2: Saya pengennya ke Merauke karena udah ke Sabang.
1: Dari ujung ke ujung gitu sengaja ya. Dari ujung ke ujung, baik kalau gitu ya. Semoga tercapai. Amin. Ya Wildan ya. Nah terakhir barangkali bisa Wildan sampaikan khusus juga buat pendengar ya. Kalau

0: kuliah di kampus lain, kita akan merasakan hal tersebut dan kita akan menemukan perbedaan yang itu bisa menambah wawasan kita dan mempertajamnya gitu. Semoga teman-teman semuanya nantinya bisa mengikuti lagi ketika ada PMM 5 nanti.
1: Oke. Terima kasih Udan sudah ngobrol bersama dengan saya di Studio Perempat RRD Bandung. Senang sekali banyak informasi nih, terus juga buat para mahasiswa ya, yang mudah-mudahan berkesempatan juga mengikuti dan juga mengalami bagaimana pengalaman Uldan begitu ya di program PMM dari kementerian begitu ya. Nah, Uldan terima kasih sekali lagi sudah ngobrol, sukses selalu.
0: Amin.
1: Ya, selesai ya studinya ya.
0: Amin.
1: Juga bisa mengikuti program dan juga karirnya mudah-mudahan juga lancar ya. Amin. Dan Komdangu kita cukupkan sekian untuk obrolan Kacida ya, Komunitas Cinta Budaya dari Perempat RR Bandung. Terima kasih untuk Anda yang saat ini masih setia mendengarkan kami. Tetap bersama kami, jangan kemana-mana. Stay tune di Perempat RR Bandung karena kita Indonesia.
2: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Barat beunghar ku tempat-tempat wisata, utamana wisata alam seperti Curug. Objek wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang salah sahiji tempat nu aya di Narimbang, Congyang, Kabupaten Sumedang. Objek wisata Curug Ciputrawangi mibanda pesona alam anu endah. Objek wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang, Jawa Barat biasana loba didongdon ku wisatawan dina mangsana poe pre atawa dina poe Sabtu jeung Minggu. Kaendahan objek wisata Curug Ciputrawangi cocok pikeun anu geus ngarasa jenuh ku pakasaban atawa pikeun nu hayang niiskeun pikir ngahiji jeung alam. Wartos Pamungkas. Objek wisata Buricak Burinong di Cisema Desa Paku Alam, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang. Buricak Burinong jadi tempat favorit pikeun para wisatawan kasang tukang cai bendungan Jati Gede anu sakurilingna pagunungan nambah kaendahan eta wewengkon. Di eta tempat para wisatawan bisa reureuh bari rineh bari nitenan pamandangan dina papan kai anu luhurna 2 meter kuat tur aman pikeun anu ngadongdon. Kondisi alam di Cisema potensial pikeun dimekarkeun jadi kawasan wisata tur kuliner anu jadi ciri di eta wewengkon. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung AM 540 kHz saturan wilujeng siang. Wilujeng enjing majeng kasiangnakeun ka kaum dangu Pro 4 Budaya RR Bandung di mana wae ayana. Tepang dangu deui pangitan sareng pidangan acara gelar kawi pasundan mana danget ngadugikeun lagu-lagu dina wanda kawi. Nah, mangga nu mekalanep kana lagu-lagu kawi diantos pangdedelna. Nah, diantos pangdedelna pamundut lagu na atanapi bade kintun salam mangga diantos ya mangga tuh kaum dangu urang dugikeun wae hiji lagu sim kuring sejangintunan kau ka Abah Janggot aya kitu Abah Janggot Abah Janggot sareng saha teh Pak Ilham ya. Nah, Pak Ilham sareng ibu na teka kantun di kintunan mohon lagu kawi kayak orang pilari hewanya menawi saya na jam sakieu tabu sakieu menawi orang pilari hela kaum dangunya tiasa ngahibur kaum dangu margi dina gelar kawi pasendan mah sering pangitan ieu teh urang teh acara kanggo ngahibur tanapi hiburan kaum dangu dina mangrupi-rupi genre musik aya kawi aya oge pop Sunda gitu ya. Kacapi lagu kawi lagu Sunda tangtosna kaum dangu lagu Sunda kawi tah mangga anu bade ngiring ka ngawi manawi mangga tiasa dina sieng ieu sakadapan urang hiburan sate acan urang panginten dubugi kana naon namina teh obrolan UMKM anu biasa lumangsung ti Pro 4 RR Bandung tabu 11 engke. Mangga atuh lagu naon sora teh ieu teh ke urang pilari heula kaum dangu sabaras nomorna gitu nya. Kapalangnya eta mah atuh entong nya. Huyung Gandrung atanapi lagu kawison di langit Bandung bulan kermayung ya urang cobian kumaha di langit Bandung bulan kermayung urang samis-samis titenan wae nya prung.

Setiap daerah memiliki cara tersendiri untuk membangkitkan rasa nasionalisme. Salah satunya melalui lagu daerah seperti Manuk Dadali yang merupakan lagu daerah Jawa Barat, diciptakan oleh Sambas Mangundikarta, melukiskan keperkasaan burung Garuda dengan lambang dari

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung, kamu dengar perempat budaya Bandung. Alhamdulillah lagu-lagu parantos ka dugikeun tadi aya lagu di ban di langit Bandung bulan kermayung didugikeun ku abdi haturan ka kasadena wae ieu mah mohon lajeng lagu-lagu nu parantos ka dugikeun diapungkeun ngalangkungan perantawisan AM 540 kHz di antawisna aya lagu baheula mun perengan jeung longkewang. Oke, lagu Dosa ti Ida Widawati. Duh, rawasan pisan lagu ya tamohon. Lajeng tak acan deh nak dugikan. Ya, orang dugikan ayah no mundut lagu satu yang ya bulan sapasi, insyaallah. Seketapnya kaum dagu. Ah, gitu ya. Mohon cina bulan sapa sih ngarojong. Siap ya. Sekedapnya kaum dangu, orang pilari hela laguna. Mohon iya neng istina juri weh, jurepot. Disenengan eneng-eneng istineng asti ya, baik. Mangga orang dugikan lagu bulan sapa sih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, kaum dongu perumat budaya RRI Bandung di mana waya ayana lagu-lagu dina pidangan gelar Kawi Pasundan, lagu-lagu dina Wanda Kacapian masih keneh kadugikeun tabu 10 danget ieu. Insyaallah masih aya sababaraha menit kapayun kanggo kaum dongu mangga nu bade ngiring rumojong di antos pangdedelna. Sata acan didugikeun pidangan acara anu maneh dina saban tabu 11. Dugikeun ka tabu 11 langkung 55 menit nyetana teras UMKM di Propat RRI Bandung. Titenan wangkongan simkuring di UMKM tangtosna hiji hal kanggo ngainspirasi atau mungkin kaum dangu bade sharing ya, mangga layangkan juga pertanyaan ataupun langsung ngobrol sama narasumber. Insyaallah nanti kita juga akan live TikTok di akunnya Pro 4. Jadi silakan kaum dangu di danget ayeuna boh bilih bade milari heula akun Pro4, tinggal langsung saja buka di aplikasi TikTok, mangga dipilari wae panginten akunnya atau TikToknya Pro4 Bandung. P-nya Ageung, O-nya Ageung, B-na oge Ageung. Soalnya sok aya nu ngadugikeun, nanti ka pendak wae, padahal sangat begitu gampang dan mudah sekali untuk mencari aplikasi atau akunnya Pro4 RRI Bandung. Baik, Om Dangu, sate acan dumugi ka napidangan acara wangkongan teras UMKM. Kembali tentunya semkuring sejeng ngadukeun ragu-lagu atanapi runtuyan lagu dina Kawi Sunda. Mangga kasanggakeun.
1: Pro4, Suara Budaya Bandung.

0: Mengenal kuliner khas Jawa Barat, Jawadah Takir. Kabupaten Ciamis terkenal dengan berbagai macam kuliner yang khas, salah satunya Jawadah Takir. Pusat tempat pembuatannya di Dusun Garahang, Desa Panjalu. Jawadah Takir adalah makanan cemilan atau suguhan yang harus selalu ada dalam setiap acara, terlebih saat upacara ritual budaya setempat seperti dalam acara nyangku. Makanan ini terbuat dari gula merah atau gula aren dan parutan kelapa sehingga membuat rasanya lebih manis dan gurih. Makanan ini cukup aman untuk dikonsumsi karena tidak memakai bahan kimia. Cara mengawetkannya cukup dibungkus dengan kalaras atau daun pisang kering.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
3: Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
4: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang untuk Anda kaum dangu perempat budaya RRI Bandung, yang mana tentunya kita jumpa kembali dalam satu sajian acara Teras UMKM yang setiap harinya tentunya disiarkan melalui Pro 4 RRI Bandung di setiap pukul 11. Selama satu jam tentunya kami akan menemani Anda, dan Anda dapat menyimak siaran kami atau obrolan kami melalui AM 540 kHz ataupun melalui RRI Digital dan juga audio streaming di www.rribandung.co.id. Dan saat ini tentunya kaum dangu, Anda pun dapat menyimak siaran kami Teras UMKM Pro 4 RRI Bandung melalui live TikTok Pro 4. Jadi silakan untuk Anda pemirsa dan kaum dangu yang mungkin akan berinteraksi langsung ya bersama narasumber atau bersama kami di sini, silakan buka aplikasi TikTok Anda, kemudian silakan dicari saja ya, sekarang sedang siaran langsung, dicari Pro 4 Bandung langsung saja. Nanti kita bisa bertatap muka langsung, bertatap wajah langsung ya. Siaran sekarang Pro 4 RRI atau RRI Bandung tidak hanya dapat didengar saja tetapi dapat dilihat. Nah, kali ini episode kali ini kita akan mengobrol ini tentang kalau biasa yang hadir pasti kuliner ya. Nah, sekarang berbeda sedikit nih obrolannya, ini yang akan kita obrolkan dari dunia fashion. Ini luar biasa keren banget nih ya, yang mana tentunya sebuah industri yang bukan hanya berbicara tentang soal pakaian dan juga penampilan, tetapi juga tentang kreativitas, identitas, kemudian peluang usaha, dan juga bagaimana sebuah produk lokal bisa memiliki tempat di hati masyarakat. Dan mungkin nanti kaum dangu atau pemirsa akan sharing bersama narasumber yang sudah hadir kali ini. Boleh silakan tanya-tanya, karena ini keren ya, karena ibu yang satu ini di dunia fashionnya itu sudah lama ya, sudah lama banget, jadi banyak sekali pengalaman-pengalamannya dan insya Allah gak akan pelit ya. Kita nanti akan tanya-tanya bagaimana bisa sejauh ini dalam bisnis ya, usaha fashion bisa bertahan dan sebagainya, apa saja sih kuncinya dan sebagainya, nanti kita akan tanya saja langsung. Nah, sudah hadir bersama kita narasumber dari Kalina Fashion. Nah, untuk Anda nih yang biasa nih, biasanya mak-mak muda nih ya, ibu-ibu muda yang senang berganti-ganti busana, apalagi yang ya baik itu yang berhijab, non-hijab dan sebagainya, pasti udah kenal lah Kalina Fashion yang mana, yang memang mempunyai khas tersendiri ya. Nah, kalau biasa mungkin hanya dengar saja, oh Kalina Fashion nih bagus nih bajunya gini-gini-gini. Nah, sekarang ada di perempatan di Bandung ya. Jadi silakan luang waktu ini, kehadiran beliau di sini di perempatan di Bandung, pergunakan oleh Anda untuk bertanya langsung ya. Silakan langsung saja bertanya melalui live TikTok ataupun di WhatsApp Perempat RI Bandung, nomornya di 0811-200-1540. Oke, kita langsung saja sapa penyiar yang satu ini. Halo, assalamualaikum Ibu.
5: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, senang berada di sini kembali.
4: Kembali ya, tentunya. Karena memang beberapa pernah ya kita ngobrol, cuman beda program ya.
5: Beda program, betul.
4: Baik, tapi senang sih kalau udah ngobrol sama Ibu Lina, bawaannya kita tuh semangat, smart gitu, selalu ceria. Begitu loh Bu.
5: Iya. Kan salah satu kunci bertahan itu.
4: Ya oke, okay, tuh. Ini baru satu nih poinnya. Ilmunya ya. Bertahan untuk kita bisa tetap menjaga ya. Betul. Menjaga konsumen dan sebagainya Bu ya. Baik.
5: Salah satu menjaga kewarasan juga.
4: Oke, okay, setuju. Baik. Bu Lina, sebentar kita sapa dulu nih ibu-ibu yang sudah masuk nih di TikTok-nya Perempat nih, sudah mulai murudul sepertinya. Di sini ada Bunda Heni juga. Bunda Heni, ada Bunda Jule juga katanya Bunda Herni ya. Merdunya, aduh Masya Allah. Bunda Herni kalau tidak salah, mohon maaf ya, saya juga kenal sama Ibu Bunda Herni ini, salah satu penyiar di Perempat RRI, punten ya, RRI juga ya.
5: Halo Bunda Herni.
4: Oke, disapa dong Bunda Herni. Ini suaranya bagus juga loh Bunda Herni ini. Salam bakto sanate kanggo kasadayana. Insya Allah Bunda didugikeun tumuhun gelis sanate hatur nuhun Bunda. Ini
5: semangat senior. Bunda, semangat.
4: Oke,
5: Bunda.
4: Semangat. Ini MC senior Pupuhu intina mamuhun. Jadi senior kami semua di sini di RRI Bandung. Sekarang lagi mantau juga, lagi menyaksikan juga di Pro 4. Baik, Bunda Heni, barangkali nanti juga ada yang ditanyakan boleh. Bunda Heni juga aktif di TikTok.
5: Oh iya.
4: Iya, ini Bunda.
5: Kita kolaborasi atau Bunda?
4: Iya, kali-kali ya, kolab. Betul. Ini ada Teh Jule juga nih,
5: Teh
4: sebelum.
5: Jule dari mana ini?
4: Teh Jule di Sukabumi boleh. Oh. Beliau juga suka juga beliau apa namanya? Live di TikTok juga. Oh, iya. Nanti Bunda Teh Jule boleh tanya-tanya ke Bunda Lina. Aduh, jadi Bunda dong. Gak apa-apa ya.
5: Gak apa-apa.
4: Bunda Lina ini senang bisa kolab juga ya, Bu ya. Nah, nanti beliau juga suka ya, bukan jualan, istilahnya apa ya, punya brand juga. Nah, nanti sama Bunda Lina bisa berkolaborasi juga ya. Nah, silakan tanya-tanya Teh Jule.
5: B2B.
4: Oh gitu ya.
5: Business to
4: business. Oke, okay, yeah. Keren. Apa yang enggak sih buat Bu Lina? Oke. Okay. Kalau untuk masalah bisnis bisa diakalin ya.
5: Iya, hayu orang gasgeur.
4: Nah, gitu cenah.
5: Mun kiduiteun mah
4: hayu. Gas cenah. Enggak ada yang mustahil ya. Yeah. Asal punya keinginan ya. Nah, kalau sama Bu Lina pokoknya mah aman lah ya. Oke, okay. Tetapi jelas ya. Oke.
5: Jelas, kudu kaharti.
4: Nah, eta. Baik. Bu Lina, ini sebelum kita masuk lebih jauh nih ke dunia fashion, tentu pendengar, pemirsa juga ingin mengenal Kalina Fashion ini ya. Mungkin sebagian dari pendengar, pemirsa sudah ada yang tahu ya. Secara sudah bertahun-tahun.
5: Dari 2010.
4: Nah, kan 2010 bukan waktu yang sebentar ya. Lama pisan nih Kalina Fashion. Bisa mungkin diceritakan terlebih dahulu bagaimana nih awal mula Kalina Fashion berdiri dan apa yang menjadi latar belakang lahirnya usaha ini, cerita sejarah mungkin sedikit
5: sejarah,
4: ya. Gimana Bu?
5: Sejarah Kalina Fashion ya.
4: Awal mula
5: mengapa namanya menjadi Kalina? Nama saya kan Lina.
4: Oke. Okay.
5: Saya keturunan orang Batak. Ibu bapak orang Batak. Nah, jadi teman-teman saya gitu ya, yang di bawah saya usianya, memanggilnya kan Kak. Kalina, Kalina, Kalina, Kalina.
4: Oh, gitu, Kakak gitu ya. Oke.
5: Okay. Jadi saya pikir, oh ini dijadikan brand. Asik juga ya, bagus juga. Terbentuklah itu, satu idenya itu. Kedua, saya itu dari zaman kuliah, zaman lulus SMEA, dulu di SMEA 2 dulu, sekarang SMK 3 namanya. Saya tuh langsung kerja.
4: Okay.
5: Langsung kerja sampai di 12 perusahaan. singkat cerita gitu.
4: Keren, 12 perusahaan.
5: Ya, jadi udah bagian admin, udah bagian marketing, udah bagian purchasing segala macam. Saya rada sombong. Rada sombong nah. Bisa meren gitu meren. Ya.
4: Punten-punten teh Ibu. Di Bapak perusahaan orang lain dulu atau langsung bisnis?
5: Oh enggak, perusahaan saya bekerja
4: sendiri.
5: Bekerja di 12 perusahaan. Antara lain Rumah Mode, Gistek, Delami, Kardinal, Sinar Pasundan.
4: Udah jangan disebutkan namanya.
5: Enggak apa-apa. Pokoknya intinya di 12 perusahaan di berbagai
4: brand
5: bagian,
4: ya.
5: Bagian. Ada bagian produksi, bagian admin, bagian marketing, bagian nyales, bagian segala
4: cabangnya.
5: Segala cabang sampai terakhir ngasistenin bos.
4: Jadi asisten.
5: Berbekal itu saya teh rada sombong untuk iya rumusna
4: udah tahu.
5: Terus saya sangat menjaga silaturahmi dengan konsumen, dengan supplier. Bermodalkan itu, saya ada satu pabrik yang alhamdulillah mensupport sok buka ku saya disupport Kaina cenah itu. Awalnya gitu. Karena
4: kepercayaan ya.
5: Karena menurut saya sudah bisa berhitung HPP, saya sudah bisa nge-marketin kainnya ada gitu. Jadi enggak butuh modal banyak ya, karena kan bahan baku yang terbanyak gitu. Nah, singkat cerita, ya udah weh bikin. Bikin awalnya mah ya open PO tapi secara konvensional dari mulut ke mulut.
4: Belum menggunakan sosial media.
5: Itu 2010 ya, masih benar-benar gaptek dan tidak melek digital ya. Gitu. Konvensional kerjanya gitu,
4: dari mulut ke mulut dari apa saudara teman
5: gitu kan. Nilainya juga sedikit ya, dari cuman 12 piece satu lusin berubah menjadi terus naik 100 lusin menjadi 50 lusin dan terus sampai akhirnya pede. Saya ngorder nih ke Tanah Abang. Di situ mulailah nilainya
4: naik lagi.
5: Nah, mulai dari situ alhamdulillah terus berkembang, terus banyak saya masukin ke beberapa agen lah gitu. Kalau dulu agen. Alhamdulillah teu karasa kan nya si Tante Corona datang.
4: Tante Corona datang. Tantangan mulai. Ujian mulai datang. Padahal lagi enak-enaknya tuh ya.
5: Boleh dibilang ya.
4: Bagaimana
5: tuh kain disediakan.
4: Iya.
5: Dikasih tempo lumayan panjang. Ya, order mengalir terus.
4: Kita semangat.
5: Semangatnya ge 45 pisan
4: atuh. Masuklah Corona, ujian datang. Baik, terus itu perubahan pasti ada. Baik, karena semua sektor waktu itu sih ya.
5: Betul. Nah, dari situ saya kan tidak memulai itu berjualan online. Jadi udah stuck. Stuck di situ.
4: Yang terus, konvensional stuck.
5: Iya, konvensional stuck. Otomatis perekonomian hancur. Enggak bayar dong. Dan mereka juga kan kondisinya sama gitu. Nah, dari situ sebelumnya memang saya teh sudah merapat ke dinas sebetulnya. Sudah
4: bekerja
5: merapat
4: sama
5: ke
4: ya.
5: Dinas. Ya. Jadi binaan dinas. Binaan dinas. Saya gitu. Untungnya saya walaupun belum melek digital tapi saya sudah the power of silaturahmi, mengembangkan saya untuk bersilaturahmi.
4: Yakin. Dengan the power of silaturahmi, tujuannya juga baik. Insya Allah ya, semua bisa kebuka ya, untuk jalan usaha tentunya untuk Bu Lina. Keren nih kalau misalnya mendengar perjalanan Bu Lina tentang proses bisnis ini ya, atau perjalanan fashion ini ya. Tapi konsisten memang di fashion ya, Bu Lina?
5: Konsisten.
4: Baik. Apa nih tantangan terbesar yang saat itu harus dihadapi, Bu Lina? Selain Corona ya. Tentu kan tidak mudah.
5: Tidak mudah. Ya, UUD-nya terbuka duit. Karena Tuk Mayar gitu.
4: Bunda
5: ya.
4: Herni, ini ada yang komen katanya Bunda Herni lucu katanya Bu Lina. Karena memang Bu Lina, kata orang mitos atau gimana ini ya? Orang Medan itu memang jual Medan dan Minang ya kalau tidak salah Padang ya. Itu karena memang sudah ada garisannya kalau untuk bisnis katanya selalu berhasil.
5: Iya, daya juangnya tinggi ya.
4: Karena daya juangnya ya. Nah, ini untuk bisa mungkin para pendengar, para pengusaha yang baru saja merintis, untuk daya juangnya memang tetap semangat tuh gimana nih, Bu Lina?
5: Kalau saya jujur aja, terpicunya sama beban.
4: Okay.
5: Beban hutang. Ya kan? Ya harus
4: berarti,
5: kumaha.
4: Berarti
5: gitu.
4: Kalau misalnya daya juangnya harus tetap oke, berarti harus punya hutang dulu dong.
5: Enggak juga. Kebetulan di kasus saya seperti itu gitu ya. Pada saat waktu itu nilainya 2,8M, pada saat si tante corona datang, ya mereka juga, si konsumen saya bayar dari mana, orang dia juga stuck, enggak bisa jualan, orang enggak boleh keluar. Nah, di situ mulai PR gede. Kepala teh naon ya, naon ya, naon.
4: Jadi tidak berhenti ya.
5: Iya, saya harus melakukan terus apa gitu kan. Nah, mulailah. Ternyata karena memang saya sudah bermitra dan saya binaan dinas waktu itu, ya kan ada grupnya. Mulai di situ kan mereka menawarkan produk, makanan, minuman, hand sanitizer, kayak gitu. Nah, di situ awalnya saya, nah, untuk pemecahan pertama saya jualan hand sanitizer juga.
4: Sanitizer, oke. Okay. Karena saat itu memang lagi diperlukan banget.
5: Lagi diperlukan sama masker ya. Sama
4: jadi
5: masker.
4: Untuk passionnya culhela. Onte, tetap berjalan.
5: Tetap berjalan, tapi saya cari brand-brand online.
4: Oke.
5: Yang mereka sudah memulai kan. Bermitra dengan brand online, minta kerjaan supaya anak-anak yang saya rawat gitu, pegawai yang sudah bekerja di saya dari tahun 2010
4: udah, lama ya.
5: Ya mereka udah nggak kebingungan. Jadi apa kan saya yang penyemangat saya adalah banyak yang menitipkan perut di saya.
4: Itu ya. Jadi pemicu kita sehingga semangat 45.
5: Baik. Gitu. Ya kalau sayanya melehoi kumaha baru.
4: Betul. Mulai dari sana sudah corona, jualan hand sanitizer, ya, passion tidak berhenti, tetap berjalan.
5: Tidak berhenti, tapi maklun, saya ngambil maklun. Kalau dulu saya jualnya brand sendiri karena sudah ada pabrik yang memodali saya. Jadi banting setirnya jadi maklun, terima maklun.
4: Oke. Berarti untuk bahan bakunya Bu Lina bekerja sama pabrik langsung ya?
5: Ya pada saat itu
4: pada
5: ya.
4: Pada saat itu ya.
5: Pada saat corona. Jadi banting setirnya ke brand online, jadi hanya jasa jahit saja. Jadi mereka sudah kasih, kalau kemeja mereka sudah potong.
4: Gitu. Ya ngemaklun gitu ya.
5: Ya ngemaklun.
4: Kita bukan ngemaklum, tapi ngemaklun.
5: Bukan, maklun. N dan M tipis.
4: Kata Bunda Herni, siap cinema collab nih sama Bu Lina, katanya gitu. Boleh siap. Sampurasun, moga sehat. Kalina Fashion keren katanya. Cie, ini penggemarnya kali.
5: Salam kenal semuanya.
4: Ini bisa diinfoin juga gimana kalau misalnya mau kolaborasi bersama Kalina Fashion.
5: Tinggal kita chit-chat, kita komunikasi, kita ngobrol. Tak kenal maka tak sayang.
4: Bukannya tak kenal maka tak tanya.
5: Taruh.
4: Keren. Jadi perjuangan yang sangat begitu tidak mudah ya. Karena kalau misalnya ingin mencapai sesuatu hal yang kita harapkan, kita inginkan, harus melalui proses dulu ya, Bu.
5: Betul.
4: Kan suka sekarang mah yang pengen langsung jadi.
5: Awet.
4: Gitu awet. Ya.
5: Iya, karena kan enggak biasanya kalau yang dikasih serba instan. Dah yang instan mah hanya Indomie aja sih.
4: Eta merek. Betul, cek hari nama gitu ya.
5: Jadi kalau usaha mah jangan mau yang instan. Karena ketika menemukan kendala di kemudian hari dia nggak siap mental.
4: Gitu. Karena yang namanya bisnis, usaha pasti ada dihadapkan dengan kendala.
5: Iya, sesuatu yang dibuat. Terutama saya kan produksi, namanya juga produksi, membuat sesuatu. Di depan saja sudah ada masalah gitu kan. Iya jahitna kudu kieu, iya teknikna kudu kieu. Jadi ya begitu.
4: Baik. Oke, tadi barusan berbicara tentang produk, produksi. Ini kalau berbicara tentang produk, konsumen biasanya punya pertimbangan masing-masing, beda-beda ya?
5: Beda-beda.
4: Nah, untuk produk seperti apa nih yang saat ini menjadi pilihan atau paling banyak diminati oleh pelanggan Kalina Fashion?
5: Kebetulan yang saat ini saya sudah membersamai satu brand. Boleh nyebutin nggak?
4: Oh, brandnya punya Ibu Lina kan?
5: Bukan, kalau ini
4: saya. Oh, enggak, silakan. Enggak apa-apa. Nah, ini ada
5: jeng-jeng gitu. Alhamdulillah saya sudah bermitra 4 tahun dengan brand Rurik ya.
4: Oke.
5: Okay. Ownernya Ibu Nopika Maulidia Sari dan Pabana Akbar. Alhamdulillah banget. Ini membersamai sudah 4 tahun. Dan alhamdulillah saya sudah banyak perkembangan bermitra dengan brand ini. Dari kuantiti yang hanya 160 piece sekarang sudah 1 PO itu sudah 1.500 sampai 3.000 piece.
4: Jadi sistem kerjasamanya gimana ini?
5: Jadi
4: untuk yang lain juga kan bisa ya?
5: Bisa, okay. Bisa. Jadi desain sama bahan dari mereka ya, dari konsumen saya, dalam hal ini bicara Rurik, dari Rurik, lalu kita buatkan sampel sesuai dengan arahan desainnya dari mereka.
4: Okay.
5: Saya mulai mikir dari pembuatan bordirnya.
4: Oke. Okay.
5: Teknik bordir dan sebagainya. Karena mereka hanya memberikan desain.
4: Kosongan gitu ya.
5: Okay. Mereka memberikan desain.
4: Oh, desain.
5: Baju nakie, bordirnya siga kie. Namun teknik ini kan harus dipelajari.
4: Oke. Okay.
5: Gitu sehingga
4: mikir deui urang teh.
5: Mikir deui. Okay. Tambah pinter deui.
4: Pinter lagi, betul, setuju.
5: Belajar.
4: Setuju, betul. Jangan dijadikan satu beban ya.
5: Iya.
4: Justru ketika memang ada hal yang baru, kita berpikir lagi, itu nambah ilmu ya secara tidak sengaja. Iya. Begitu.
5: Selalu
4: okay.
5: Belajar tiap hari, selalu
4: okay.
5: Belajar.
4: Oke. Jadi sekarang di produk Rurik.
5: Rurik.
4: Okay.
5: Rurik, konsumen terbesar saya Rurik.
4: Oke. Okay.
5: Ada beberapa brand yang sudah membersamai saya, Rurik sama Aisa Basic underscore premium.
4: Oke, jadi silakan tuh untuk Anda yang memang berniat untuk berbisnis ya, bisa bekerja sama Kalina.
5: Kalina Fashion.
4: Nah, itu. Ya. Baik. Terus produknya hanya baju-baju saja atau gimana?
5: Mau baju, mau celana, mau jaket,
4: apapun.
5: Apapun.
4: Apa yang Anda mau gitu ya. Ya. Apapun yang Anda mau, Kalina gitu. Siap.
5: Siap.
4: Oke. Okay. Oke, baik. Selain mungkin model yang menarik, kualitas tentu menjadi perhatian konsumen juga. Setuju nggak?
5: Setuju. Karena
4: kualitas.
5: Kita punya quality control yang galak.
4: Oke.
5: Orangnya galak.
4: Okay.
5: Galak di kualitas ya.
4: Oke.
5: Okay. Gitu. Jadi nggak boleh. Ya, namanya juga memang sih mata manusia ya. Gitu. Ada yang terlewat. Tapi kita meminimalisir ada dua divisi QC. QC itu quality control, adanya di inline dan di setelah packing, steam ya, di QC ulang, QC final namanya. Jadi akan meminimalisir misal bukan salah jahit ya, misalnya ada cacat, ada cacat jahit, ada
4: ya bengkok dikit gitu lah,
5: bengkok dikit yang kudu dilempengkeun gitu, di servis
4: istilah namanya. Jadi meminimalisir itu
5: ya,
4: baik. Gitu. Bu Lina tolong ya, mau disapa katanya Karawang hadir.
5: Karawang.
4: Ya.
5: Halo Karawang, sarang saha.
4: Ibu Eis.
5: Ibu Eis, ya, tetap semangat, sehat-sehat ya.
4: Oke, okay. Berencana mau bisnis juga katanya, nanti minta kontak ya, boleh.
5: Boleh. Ayo
4: Ayo tuh kan siap pokoknya mah. Nanti sistem bisnisnya gimana itu mama enggak silakan, saya juga tidak paham. Baik, berbicara tentang tadi apa kualitas ya, model ya, menarik, kualitas dan sebagainya. Ini bagaimana Kalina Fashion ataupun Rurik sendiri mungkin ya menjaga ya, kualitas bahan jahitan hingga hasil akhir sebelum produk sampai ke tangan pelanggan.
5: Nah, itu
4: ada quality tadi Teh ya?
5: Ada quality control dan nanti di pusat juga ya, di office-nya Rurik. Dia ada quality juga. Ada quality control juga. Jadi tersaringnya berkali-kali gitu.
4: Oke. Kalau di berbicara tentang dunia fashion ya, Bu Lina, ini tuh tidak ada hentinya, betul enggak sih?
5: Betul.
4: Malah baru sebulan keluar ini, ada model ini lagi, kemudian ada melihat dari negara lain dan sebagainya, pasti itu ada pengaruh kan ya.
5: Ada
4: nah,
5: pengaruh.
4: Baik.
5: Sinetron pun berpengaruh.
4: Oke.
5: Dulu Keningan, baju tersanjung.
4: Terus apalagi gitu ya.
5: Tersanjung.
4: Betul sih ya, betul. Terus gitu. Fashion juga erat kaitannya dengan kenyamanan. Betul. Ya, nyaman kan harus ya.
5: Harus.
4: Oke, okay, kenyamanan. Nah, bagaimana nih Bu Lina Fashion, apa Kalina Fashion untuk mencoba menyeimbangkan antara model yang kekinian dengan pakaian yang tetap nyaman digunakan? Ini mah pertanyaan dari Ibu Sri.
5: Oh iya, Bu Sri, kalau di baju buat kenyamanan tentunya dari size spek dulu ya.
4: Oke. Okay.
5: Misalnya ya konsumen kan beda-beda tuh bahannya, ada yang LD 100, ada yang LD 120, LD 98. Jadi jangan salah membeli size spek gitu, jangan salah membeli pakaian. Misalnya LD 120 beli yang LD 98 ya mau nyaman atuh. Karena salah beli.
4: Jadi harus sesuai.
5: Harus sesuai. Kalau kita membeli satu produk ya sesuaikan dengan kebutuhan badan kita. Kita kan mengenal badan kita. Kita mah LD-nya deh. Patokan
4: baju.
5: Baju mahnya LD sih ya, lingkar dada gitu sama panjang.
4: Baik. Berarti bisa gitu dikatakan kenyamanan itu dari size ya.
5: Dari size spek.
4: Kalau bahan,
5: size spek dari bahan juga. Okay. Kedua bahan ya. Yang utama itu spek, pola, patron ya. Patron berdasarkan size spek. Karena itu mempengaruhi kenyamanan. Misal di lengkungan gitu, lengkungannya harusnya tajam, ini cuman lempeng ya pasti gak nyaman gitu. Dan alhamdulillah saya punya tukang pola yang expert. Gitu, dibantu sama tukang pola yang expert. Mual gagal lah.
4: Mual gagal.
5: Kasal lama itu.
4: Oke, saya memang kenyamanan nomor satu sih ya.
5: Iya.
4: Tapi kita, betul kata Ibu Lina, tapi kita harus kenali dulu badan kita, jangan sampai nanti menyalahkan kita.
5: Iya.
4: Pernah nggak kasus seperti itu?
5: Iya, Bu? Ada nah, iya beserak. Ternyata ada memang
4: ukuran.
5: Iya salah ukuran gitu.
4: Oke, okay, oke. Okay.
5: Tapi apa di Kalina Fashion ini saya ada garansi.
4: Oke. Okay.
5: Garansinya seumur hidup.
4: Nahon garansi
5: nanti? Garansi servis.
4: Oh.
5: Misal sudah beli nih di Kalina Fashion baju hug, seberapa tahun kemudian dia masih suka baju itu, tapi pengen ditambah padding nih. Oh, kita servis kan.
4: Oh, gitu.
5: Gitu.
4: Kalau kancing anu ragrag gitu.
5: Kancing anu ragrag sok hoyong ka Kalina Fashion. Ya tinggal bawa aja
4: gitu.
5: Nanti kita
4: servis. Seumur hidup.
5: Seumur hidup.
4: Beneran.
5: Aslinya.
4: Masya Allah. Berarti ini bisa reseller juga kan ya?
5: Bisa.
4: Oke. Okay. Karena memang Kalina ini kan ada produk jadinya,
5: ada
4: tidak
5: produk,
4: hanya bisa menitipkan seperti.
5: Iya. Okay. Ada produk sendiri juga. Cuman kalau sekarang, alhamdulillah karena ada beberapa brand yang sudah masuk itu, jadi yang brand sendirinya mah ya sesuai pesanan aja.
4: Oke. Okay. Gitu. Karena Cihui itu ya.
5: Kagero.
4: Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah.
4: Punten, jadi sekarang udah pegang berapa brand?
5: Sekarang yang netep tuh 4 brand.
4: 4 brand. Nah,
5: terus yang 2 brand mah dari universitas itu musiman.
4: Oke, okay. Kerja sama itu ya.
5: Iya. Okay. Jadi saya juga membuka peluang buat siapapun. Terutama di saya banyak mahasiswa yang ada, kalau di universitas itu suka ada namanya marketing crew. Nah, marketing crew mereka bikin alma maternya bikin
4: baju seragam.
5: Itu ya saya persilahkan. Gini, misal si A, katakanlah namanya Farid nih dari Telkom University.
4: Misalnya ya.
5: Bu, aku hayang bisnis tapi teboga konveksi. Sok aja aku keun we. Aku kan Kalina Fashion by Farid misalnya.
4: Okay.
5: Gitu. Jadi boleh lah gitu.
4: Oke. Okay. Jadi brandnya bisa ya atas nama dia. Kan biasanya biasanya kan enggak ya Bu ya, ada yang seperti itu. Tapi Ibu mah bebas.
5: Bebas ya, saling lah, saling.
4: Betul, betul. Enak gitu dong kerja sama seperti ini ya.
5: Karena kenapa saya begitu? Ya, merasakan pada saat si Tante Corona teanya si COVID datang ternyata saya itu harus berkolaborasi biar tetap bisa
4: jalan ya.
5: Jalan gitu. Jadi berdasarkan pengalaman tersebut ya lamun teu sahadeui nu rek saling tulungan gitu kan. Nah, apalagi saya binaan dinas awalnya dari dinas provinsi UKM ya, UMKM. Lalu sekarang saya stay di sebagai pendamping, tenaga pendamping PKL.
4: Oke. Okay.
5: Dinas.
4: Banyak ya kegiatan Ibu ya.
5: Dinas
4: berarti
5: Kota Bandung.
4: Baik, ya. Bu, berarti dulu kan disampaikan Bu Lina sebelumnya tidak pernah kolaborasi mungkin ya.
5: Iya, dulu tidak.
4: Tapi setelah berkolaborasi ada ilmu tersebut, keuntungan punten. Lumayan ya, Bu ya. Bisa dikatakan seperti itu ya.
5: Ya, alhamdulillah. Namun cek bahasa kerennya mah ruar biasa.
4: Oh, Oh iya, apa nanti jedar-jedor ya pokoknya namanya. Jadi bisa juga mungkin untuk para pengusaha, pembisnis untuk berkolaborasi saja mungkinnya bisa diikutin bisa. Juga seperti itu ya, Bu ya.
5: Karena benar apa yang sudah saya alami, alhamdulillah sampai saya bisa berdiri di sini, saya masih punya masih kasarnya kayak saya boga usaha, usahanya jalan, bosnya jalan-jalan.
4: Gitu. Keren. Baik, jadi intinya semua jalan ya. Bosnya jalan, yang usahanya juga jalan semua, gitu kan? Ya, jadi
5: itu karena the power of silaturahmi.
4: Betul. Dan jangan pernah malu ya untuk bersilaturahmi ya, Bu ya. Karena sekarang anak-anak, anggaplah anak-anak muda, pengusaha muda, pembisnis muda juga banyak. Ya betul kan, Bu? Betul. Lina ya. Nah, ini untuk para pengusaha muda ya, terutama di bidang fashion nih. Sebetulnya apa yang harus diperhatikan nih, Bu? Supaya tetap gitu mereka teh dalam berbisnisnya.
5: Satu mah kudu kayang.
4: Oke, mun kayang pasti pareng.
5: Eta niat nawaitu. Terus kan ada yang gini, duh aku mah gak punya modal. Duh aku mah kumaha modal nah, sekarang mah pasti pada punya modal lah, bukan modal duit kok.
4: Apa tuh?
5: Kuota hungkul, kuota jeung handphone. Pastilah zaman ayeuna mah parunya handphone merenya.
4: Oke.
5: Jadi gak perlu jago buat memulai, tapi mulai aja dulu biar menjadi jago gitu.
4: Oke, mulai dulu biar menjadi jago, tidak jago dulu.
5: Iya, tidak. Enggak perlu mulai jago dulu, untuk mulai, tapi mulai dulu buat jadi jago.
4: Betul. Gitu. Karena itu yang dirasakan Bu Lina ya, dari pengalaman soalnya. Proses Baik, ini berkaitan dengan tema kan dari offline ke online. Ini perjuangan UMKM fashion menaklukkan dunia digital.
5: Keren ya.
4: Kan sekarang Bu Lina memang sudah menaklukkan dunia digital ya, kan?
5: Betul. Nah. Walaupun sebetulnya menaklukkannya adalah lebih ke saya ini gaptek.
4: Tapi ternyata
5: ya itu mulai aja dulu untuk jadi jago mah. Disebut jago-jago teuing mah nya. Ya alhamdulillah we gitu adalah hasil ya gitu. Jadi mulai mau tidak mau suka tidak suka memang harus melek digital. Jangan dulu ke yang berat-berat. Ayo maksimalin aja. Misal WhatsApp bisnis.
4: Benar.
5: Di WhatsApp bisnis itu bisa pasang status, ada katalog, ada jam operasional, bisa membuat grup WA, bisa kita nge-marketin barang kita di grup-grup WA gitu. Dunia menjadi sempit.
4: Asal punya keahlian
5: semua gitu.
4: Betul, harus bisa menaklukkan.
5: Nah, itu okay. Jadi
4: Baik. Ini seberapa besar berarti untuk Lina peranan media sosial dalam pemasaran?
5: Sangat besar ya kalau dipresentasikan
4: 75?
5: 80 ya. 80,
4: dibanding konvensional
5: ya,
4: sekarang?
5: 20 konvensionalnya.
4: Sekarang ya, Maya?
5: Sekarang. Ya yang saya rasakan ya. Gitu. 80% lah. Ya apa-apa kan ya tinggal buka TikTok. Mau promo kayak saya sekarang keseharian saya misalnya cuma iseng doang, disebut iseng tapi iseng-iseng berhadiah ya gitu kan, pagi-pagi sebelum kegiatan apa-apa begitu penjahit datang videokeun orang yang lagi proses ngejahit udah sharekeun ke TikTok.
4: Betul.
5: Pribadi ya gitu. Nanti siang harinya kan katanya gini, sekalian edukasi. Jadi kalau di TikTok itu yang dibaca kan algoritma.
4: Iya betul.
5: Seberapa kita konsisten memposting. Kalau hari ini kita memposting dimulai jam 9, besok jam 9 lagi.
4: Ya jadi harus tetap gitu. Ya konsisten tetap, waktu.
5: Iya,
4: karena yang dicari nanti ya itu konsumen.
5: FYP, nanti biar FYP orang banyak melihat gitu. Tinu sekian banyak piraku wanu nyangkut hiji-hiji mah. Ada aja.
4: Sabar weh lah ya. Sabar weh. Yang pertama biasalah mungkin 10 orang gitu. Dan sebagainya ya. Berarti ternyata itu ada ilmunya juga dan itu pun harus dipelajari berarti Bu ya. Oke. Baik. Ini ada pertanyaan dari Ibu Dwi nih. Persaingan bisnis fashion saat ini tentu semakin ketat, betul ya? Kompetitor banyak kan?
5: Banyak.
4: Nah, menurut Ibu Lina, pengalaman nih, berbicara pengalaman nih ya, pengalaman Kalina Fashion, apa tantangan terbesar yang dihadapi pelaku usaha fashion saat ini?
5: tantangan terbesar. Kalau saya bilang nggak ada tantangan, ya sesombong bisa. Tantangan terbesar di diri sendiri ya.
4: Okay.
5: Rasa malas.
4: Nah,
5: cuman
4: setuju,
5: itu kok. Kalau yang lainnya mah bisa diupayakan kok. Sekarang mah ya gitu, seperti balik lagi ke yang tadi, nggak perlu jago untuk mulai. Mulai aja untuk menjadi jago. Nah, tantangannya adalah ya kalau nggak mulai-mulai.
4: Benar.
5: Kalau kitanya malas, itu tantangan terbesar mah.
4: Kalau untuk kompetitor sendiri?
5: Jadi kalau menarik ini untuk kompetitor sendiri ya. Bicara persaingan misalnya ya, kenapa sih orang teh padahal banyak perusahaan jasa seperti saya gitu ya, konveksi seperti saya, kenapa balik lagi ke saya? Itu kita kasih garansi. Garansi tadi salah satunya. Contohnya,
4: Ibu ini dibuka di sini nggak takut? Nanti diikutin?
5: Nggak apa-apa.
4: Oke. Okay.
5: Tidak banyak yang mau seperti saya.
4: Okay.
5: Ya kan? Keduanya saya menjalin silaturahmi dengan yaitu dengan siapapun, terutama konsumen tetap. Mau konsumen baru pun, kan banyak nih konsumen baru yang baru memulai. Jadi saya edukasi. Jadi enggak kan kalau ada ya, saya enggak sebutin ini, ada lah banyak ya pengusaha yang ini saya baru mulai, gimana ya? Oh, langsung, aduh maaf untuk kuantiti sekian saya tidak terima. Kalau saya berapapun diterima.
4: Okay.
5: Saya menerima konsultasi untuk memulai bisnis apa sejauh apa yang saya tahu bisa, ilmunya gitu. Jadi banyak tiap hari itu ke rumah sebelum saya berangkat itu banyak janjian, Bu, ada di rumah jam berapa?
4: Iya.
5: Saya mau konsultasi.
4: Ibadah juga ya, Bu ya.
5: Alhamdulillah, dan satu apa ya? Kepuasan batin buat saya.
4: Betul.
5: Itu berdasarkan karena dulu pada saat kembali lagi kita harus menceritakan si COVID. Pada saat COVID siapa yang mau bantu?
4: Kerasa banget ya, Bu ya.
5: Ketika alhamdulillah saya berada di jajaran dinas gitu ya. Saya banyak sekali manfaat yang
4: ilmu ya,
5: didapat. Dapat ilmu ini, dapat ilmu ini, ada pelatihan ini, ada pelatihan ini dan tidak berbayar.
4: Oke.
5: Okay. Bahkan ya kita di beri makan kasarnya begitu ya kan. Terus yang saya rasa ini alhamdulillah hidup di Indonesia ini menurut saya ya, pemerintah Kota Bandung ini support banget ke UMKM. Tinggal apanya? Tinggal niat, balik lagi ke niat. Nah, karena saya berpikir ini pemerintah memberikan itu cuma-cuma ya, gratis. Ya kenapa saya harus ada hitungan dengan orang ketika memberikan edukasi. Saya pun jadi akhirnya naon ya bahasana pengabdian masyarakat.
4: Okay.
5: Itu yang saya lakukan sekarang.
4: Iya, pengabdian masyarakat, ilmu yang telah kita dapat, kita tularkan, kita kasih ke teman-teman yang memang mempunyai niat ingin berbisnis ya. Nah, berarti kalau begitu bisa dikatakan dorongan dari pemerintah saat itu sangat begitu bermanfaat ya?
5: Sangat bermanfaat.
4: Oke, terima kasih.
5: Kerasa banget.
4: Keren berarti pemerintah Kota Bandung
5: keren,
4: khususnya ya.
5: Ya.
4: Oke, jadi dampaknya ada gitu.
5: Ya khususnya Dinas KUKM Kota Bandung dan Dinas Provinsi.
4: Oke.
5: Okay. Itu keren banget. Sangat berjasa di keberlangsungan usaha saya.
4: UMKM ini ya.
5: Betul.
4: Baik, masih berbicara tentang persaingan atau kompetitor tadi ya. Apalagi di marketplace ya. Saat ini di media sosial juga semakin ramai. Sekarang ramai kan semua pasti menggunakan sosial media untuk berjualan. Nah, ada nggak strategi apa yang lebih lagi spesifik yang dilakukan oleh Ibu Lina agar produk tidak tenggelam? Nah, kan suka
5: itu,
4: ada ya?
5: Ya, yaitu rajin posting.
4: Oke, tadi
5: rajin
4: Tia
5: absen,
4: ya.
5: Rajin
4: absen.
5: Seperti halnya yang tadi saya bilang ketika kita ketemu, saya ini udah ketiga kali kesini. Kenapa? Ya biar orang masih pada tahu saya ini masih eksis, masih
4: betul,
5: ada.
4: Betul.
5: Nah, begitupun di dunia
4: medsos,
5: Facebook, kalau saya
4: semua market diisi.
5: Enggak sih, saya lebih aktifnya di Facebook, TikTok,
4: Oke.
5: Okay. Gitu. Jadi ya ngabsen we gitu.
4: Anggap ngabsen, ngabsen ya kegiatan kita.
5: Ya, gitu.
4: Oh iya, betul. Nah, itu. Jadi ilmunya sudah disampaikan tuh sama Bu Lina. Intinya jangan malas dan ada keinginan ya. Oke. Okay. Soalnya kalau berbisnis sendiri mah insya Allah karena kita yang pegang ya.
5: Iya.
4: Jadi tidak apa ya, tapi tetap nggak disiplin, Bu Lina.
5: Harus disiplin.
4: Okay.
5: Harus menanamkan disiplin di diri kita sendiri. Ya kan? Banyak yang menafsirkan UMKM teh naon, cenah usaha maneh, kumaha maneh. Ya enggak gitu ya,
4: karena,
5: juga.
4: Karena bisnis betul, sendiri ya. Gitu kan.
5: Memang betul usaha maneh, kumaha maneh. Tapi tong sanggeunah maneh gitu okay. Kan. Kalau mau ada goalnya gitu. Kalau mau gitu-gitu aja ya kumaha.
4: Dinya. Gitu. Lain kemana-mana aja kemana, yeah, dinya akhirnya. Yeah. Baik. Jadi kalau pelayanan nih, berbicara tentang pelayanan nih Bu Lina, seberapa yeah. penting pelayanan kepada konsumen dalam membangun sebuah brand fashion? Yeah.
5: Sangat penting pelayanan. Yeah. Ya. Bahkan ketika kita melayani, kan mm-hmm. handphone tuh, ini kaitannya dengan yang dunia digital lagi ya. Mm-hmm. Ketika kita sedang ada acara misal sedang podcast begini, ada konsumen nih masuk ke handphone saya. Karena saya menggunakan digital, ada si AI, si admin saya. Misalnya, halo Bu, saya perkenalkan ini. Nanti dia akan otomatis membalas.
4: Betul.
5: Ya, selamat siang, maaf kami sedang berada di tempat yang perlu disampaikan. Mereka sudah otomatis. Nah itulah canggihnya. Digital. Betul.
4: Harus menguasai dulu ya Bu ya.
5: Iya.
4: Betul gitu. Enggak. Jadi tidak ada kata telat ya.
5: Enggak ada lah. Ya. Saya juga udah 54 tahun ini.
4: Teka tawis.
5: Siga sabra 60 gitu.
4: Selintir. Baik, ini tanpa terasa juga nih sudah mau di penghujung waktu nih Bu Linda. Udah iya, ini. Udah mau belum? Aduh. Kan kita 55 ya, 50 sampai 55. Yeah. Baik. Seberapa peluang nih peluang industri fashion lokal untuk berkembang dan bersaing dengan brand-brand lain?
5: Sangat.
4: Tapi suka kadang kan suka ada yang minder gitu
5: itu
4: kan.
5: Itu minder karena enggak pede karena enggak tahu ilmunya.
4: Ah, balik lagi tuh, ilmunya balik harus lagi kuasai ilmunya, dulu.
5: Iya, okay. Naon sih bete pede? Mm-mm. Kan kalau tolak ukur bisa di diri sendiri. Mm-mm. Jika kita membuat sesuatu produk ya yang tadi di awal dibilang, kenali dulu tubuh kita. Kan kita di LD berapa? Kita di panjang berapa nyamannya? Buat sampel yang kita pakai,
4: betul.
5: Kita rasakan. Nah, nyaman enggak begini? Nyaman enggak? Bagus enggak gitu dipakainya dengan aksesoris dan lainnya. Sebenarnya apa namanya sampelnya bisa dari diri kita sendiri.
4: Gitu. Baik, tetap untuk lebih pede ilmu. Harus kuasai dulu ya. Oke. Kalau untuk Bu Lina untuk mengawali aja langkah apa yang harus kita lakukan bagi pemula nih pemula.
5: Bagi pemula.
4: Anggaplah saya mau berbisnis nih tentang passion gitu. Ya. Apa nih harus saya lakukan dulu Bu Lina?
5: Yang pertama tentunya balik lagi ke niat. Kedua tentukan.
4: Apa yang mau dijual gitu?
5: Apa yang mau dijual?
4: Oke.
5: Terus observasi nggak harus kemana-mana, balik lagi ke dunia digital, balik lagi ke handphone, searching aja, baju sekian, apa banyak lah. Kalau mau bicara desain ada namanya Pinterest kan, itu mau
4: kita mau apapun, gunakan gitu. Ilmu ATM ya, amati, tiru, modifikasi.
5: Betul.
4: Ya. Jangan amati, tiru kene.
5: Nanti copy gitu, paste sa kabeh-kabeh
4: tetap harus ada inovasi ya.
5: Okay. Walaupun tidak bisa dihindari.
4: Iya.
5: Brand sekelas Rurik yang sudah ini ada aja yang niru.
4: Iya, pasti.
5: Tapi kan beda polanya.
4: Iya.
5: Ibarat apa ya? Brownies nggak boleh nyebutin merek lagi ya.
4: ada brownies aja.
5: Ada brownies A. Wah, itu sudah mantap ya, rasa dan lainnya.
4: Brownies yang terkenal di Bandung.
5: Yang terkenal di Bandung. Okay. Terus ada brownies hiji deui menyerupai angger, beda rasana. Pola, patron. Jadi kalau saya perkuatnya di pola kita, patron kita.
4: Oke. Okay. Gitu. Cutting gitu ya.
5: Iya, bentuk jadi pattern cuttingan gitu. Size-nya dibuat untuk jadi size pack yang tetap itu observasinya juga lama. Rubah ini, kurang iye, tambal deh iye. Ya, itu untuk menjadi satu rumusnya pun itu ada ininya ya, ada waktunya untuk menjadi oke. Kita kunci di size pack-nya bahwa SM ini polanya begini begini begini, itu lewat pengalaman ya. Okay. Gitu.
4: Bu Lina di sana ya menekankannya di pola ya, khas dari Rurik yeah. dan Kalina ini
5: yeah.
4: ya.
5: Pola sama bordir.
4: Bordir. Oke.
5: Okay. Bordir setiap tempat bordir
4: pasti
5: bisa
4: ayahnya
5: niru misal, hasil nggak akan mungkin sama.
4: Oke, okay. Berarti ya, detail.
5: Nyambel lah, nyambel. Mungkin buatan
4: sambal buatan aku, padahal bumbu sama ya.
5: Bumbu sama, tapi rasi sok beda
4: wae. Apaan lain koki beda lain masakan. Ya gitu. Ya gitu. Si Ece iya. Baik, berarti dari pola dan sebagainya itu bisa apa ya? Produk kita bisa naik kelas ya.
5: Betul.
4: Nah, itu ya. Selain itu untuk kita lebih bisa naik kelas lagi apa nih, Bu Lina, yang harus diperhatikan?
5: Terus peningkatan kualitas.
4: Oke. Okay. Terus inovasi, jadi, inovasi ya.
5: Inovasi terus, inovasi. Kalau saya biasa menawarkan ini saya punya teknik ini, ajukan.
4: Oh, okay.
5: Sehingga konsumen senang. Mungkin kan ada banyak hal yang kadang-kadang orang enggak ngeh gitu. Tapi bisa jadi bahan pertimbangan buat, oh iya kita coba dari idenya itu gitu.
4: Baik, nah itu ya. Memang jangan pernah puas ya, untuk berinovasi gitu kan. Betul. Sekarang pesaing kompetitor lebih banyak, kita tidak stuck di sana saja. Mungkin Bu Lina juga seperti itu ya,
5: seperti itu,
4: terus
5: ya.
4: Bagaimana gitu, menjalin hubungan, kerjasama ya. Dan sebagainya. Ya. Tapi setuju sih Bu Lina, silaturahmi nomor satu.
5: Ya.
4: Jadi orang teh nggak boleh independen kalau begitu mah ya.
5: Iya.
4: Oke.
5: Ada contoh kasus, misalnya yang itu merupakan testimoni dan cerita dia ke saya. Ada satu owner A, dia bilang ke saya, katanya, ih Bu, di Bu Lina mah mahal.
4: Oke.
5: Okay. Katanya di itu mah murah. Tapi kenapa ya saya teh pengen balik lagi ke sini?
4: Apa
5: ternyata cinta? Enak, bisnisnya bikin tenang. Kami okay. punya waktu yang tepat gitu. Walaupun jadi akhirnya pada akhirnya orang yang ya kompetitor banyak menghadirkan harga yang lebih murah balik lagi ke kami karena ada satu kenyamanan,
4: okay.
5: kepercayaan okay. bahwa nggak akan delay itu ininya apa waktunya untuk ya kalau brand online kan kekejar launching.
4: Betul. Oke, siap. Hatur nuhun Ibu Lina. Semua obrolannya daging semua ini ya. Karena memang selain teorinya, rumusnya, ilmunya, pengalamannya juga. Itu yang tidak ada di teori, betul enggak? Bu Lina kan pengalamannya luar biasa ditambah dengan ilmu materi dan sebagainya. Sehingga alhamdulillah sampai saat ini tentunya Kak Lina masih tetap berjaya, masih banyak juga digemari oleh para penggemarnya, penyukanya, sukses terus. Amin. Ibu, terus nanti kapan-kapan bisa kembali lagi kita ngobrol bersama ya. Di sini ya. Ya baik, ya. Terakhir mungkin masih ada yang mau disampaikan, boleh Bu Linda?
5: Ya, buat teman-teman yang mau memulai usaha ataupun yang sudah berusaha tapi stuck di situ-situ aja, yaitu. Ayo bangkitkan semangat diri lagi bahwa kita harus ada tujuan gitu. Tujuan ya goalsnya apa, ayo kita kejar.
4: Hidup terus berjalan ya.
5: Betul.
4: Usaha harus terus.
5: Betul. Okay. Buat pemula atau yang gak punya modal misalnya gitu. Ayo bermitra dengan Kalina Fashion.
4: Nah enak loh ya. Kata siapa untuk berbisnis yang pertama harus modalnya uang? Enggak gitu ya. Untuk Kalina ya, kita ya. Duduk bareng, ngobrol bareng. Apa yang mau dijual ya. Apa yang bisa dibantu, kita ngobrol ya. Duduk

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Gema azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya telah berkumandang. Untuk itu kami segenap kerabat kerja yang bertugas menyampaikan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga senantiasa tentunya amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekaligus saya yang bertugas Nia Iswara dari pagi hingga siang hari ini undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan untuk berikutnya yang akan menemani Anda di perempat siang hingga sore nanti ada rekan kami Rosyanti Mustika. Kami harap Anda tetap bersama kami, Perempat RRI Bandung.
3: Perempat Suara Budaya Bandung.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Hampir semua desa atau daerah di Indonesia membangun atau mengecat gapura atau gerbang pintu masuk di daerahnya jelang peringatan Hari Kemerdekaan. Lantas, apa sebenarnya yang mendasari hal tersebut? Berasal dari bahasa Sanskerta, gapura berarti pintu gerbang. Terdiri dari dua tipe, yaitu gapura paduraksa dan gapura bentar. Karakteristik gapura juga dibuat berdasarkan unsur-unsur visual berupa ornamen yang mencirikan daerah tersebut. Gapura juga berfungsi sebagai petunjuk batas wilayah atau pintu keluar masuk pembatas sebuah kompleks bangunan. Hal ini menjadikan kegiatan mengecat atau membersihkan gapura sebagai pengingat ciri budaya suatu daerah dan menjunjung tinggi kebiasaan warga Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Gapura pun menjadi pemandangan umum di seluruh Jawa dengan tambahan angka-angka 17, 8, 19, 45 yang seringkali dicat atau diukirkan pada gapura-gapura itu. Kini ketika kita sulit menemukan gapura bernuansa 17-an, apakah kita lantas mensyukurinya karena tidak ada lagi ideologi kepatuhan?

0: Gan, kasihan Gan, belum makan dari kemarin.
1: Kasih Bu, kasihan.
2: Nah, ngasih pengemis itu mudah, tapi kita harus ingat sebuah hadis.
3: Minta-minta itu merupakan cakaran yang seseorang mencakar wajahnya dengannya, kecuali jika seseorang meminta kepada penguasa atau atas sesuatu hal perkara yang sangat perlu. Hadis riwayat Sumarah bin Jundub.
4: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Sloop, atau lebih dikenal dengan siput tanpa cangkang, yaitu jenis hewan moluska yang memiliki tubuh lunak dan tidak memiliki cangkang seperti siput pada umumnya. Hewan ini bisa ditemukan di tempat lembab yang berdekatan dengan sumber air. Karena 90% tubuhnya terdiri dari air, maka kelembapan sangat penting untuk menjaga agar tubuhnya tetap basah dan mencegah dehidrasi serta kematian. Meskipun sloop sering dianggap sebagai hama karena dapat merusak tanaman, sloop memiliki peran ekologis penting dalam proses dekomposisi bahan organik, seperti memakan dedaunan busuk, sisa tanaman, jamur, dan bahkan bangkai hewan kecil untuk mempercepat proses penghancuran bahan organik.
1: Mas, ramai sekali ya jalan hari ini. Mobil dan motor seakan tak pernah berhenti. Gimana ini?
2: Iya, kota memang selalu sibuk. Tapi di tengah keramaian ini, kita harus tetap ingat satu hal, Bu. Keselamatan.
1: Eh, Mas, kita nyebrang di sini saja yuk. Lebih dekat ini.
2: Dekat? Belum tentu aman, Bu. Lihat tuh, ada jembatan penyeberangan.
1: Tapi harus naik tangga dulu. Capek lah, Mas.
2: Capek sebentar lebih baik, Bu. Daripada risiko seumur hidup. Jembatan itu dibuat untuk melindungi kita. Berjalan kaki.
1: Ya juga ya. Daripada berebut dengan kendaraan yang melaju kencang.
2: Betul. Saat kita memilih jembatan penyeberangan, kita sedang memilih untuk pulang dengan selamat.
1: Ya, kadang kita terlalu buru-buru ya. Sampai lupa kalau keselamatan itu bukan pilihan, tapi kebutuhan.
2: Tepat sekali. Kota yang tertib dimulai dari langkah kecil. Menyeberang di tempat yang semestinya.
3: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Abang Po, pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu akan menggelar Pesta Rakyat di Pulau Pramuka pada Selasa 18 Agustus mendatang untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan Senin kemarin mengatakan kegiatan ini melibatkan masyarakat melalui bakti sosial, pemeriksaan kesehatan gratis, perlombaan, bazar, dan juga hiburan. Persiapan dilakukan melalui rapat koordinasi bersama seluruh unsur terkait agar kegiatan berjalan maksimal dan dapat dinikmati masyarakat.

Kita beralih ke berita lainnya. Kelompok Tani Babat Makmur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi mengubah lahan tidur seluas 5 hektar menjadi sawah produktif untuk mendukung ketahanan pangan. Kepala Dinas TPH Kabupaten Tanjung Jabung Timur Sunarno mengapresiasi inisiatif tersebut dan memastikan pihaknya siap membantu petani berupa benih maupun alat pertanian. Anggota kelompok Tani Babat Makmur Muhammad Nasir mengatakan, lahan di Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, sebelumnya terbengkalai selama 3 tahun dan kini menghasilkan sekitar 5 ton gabah per hektar. Pengelolaan dilakukan 5 petani.

dengan memanfaatkan kultivator pinjaman dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura serta bantuan benih padi Inpari 32 setelah panen kelompok tani berencana menanam jagung dan genjer sebagai upaya diversifikasi serta mengoptimalkan pemanfaatan lahan. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, ya Bang Po. Masih bareng Ayam Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta, ya Bang Po. Kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Pendengar di seluruh Nusantara, kami hadir lagi kali ini bersama dengan RRI Banda Aceh. Udah dari tadi nungguin kayaknya. Udah senyum-senyum dari tadi. Tapi Ayah tadi tuh baca flyer. Nah, takut ragu nih, takut salah. Kebalik gak sih itu foto antara bintang tamunya, narsumnya, sama yang siarannya? Apa benar gak sih? Nah, kalau di sini kan narasumbernya Sakti Aprilian, tapi fotonya cewek. Itu Duta Wisata dan Agam Inong Banda Aceh 2025. Nah, kemudian ininya coba dicek lagi dah flyernya. Kemudian hostnya itu ada Nurul ya, hostnya Banda Aceh. Fotonya foto cowok. Nah, ini yang mana benernya? Ayo takut salah nih. Soalnya tadi udah ada komentar dari beberapa yang WhatsApp ke kita ya, dari pendengar kita. Mpok, gak kebalik apa gitu? Coba ya tanya. Halo, Assalamualaikum. Suaranya mana? Halo. Lah kagak ada suaranya. Loh, nah tuh dari tadi dari tadi nungguin, tiba-tiba pas ini gak ada suaranya. Engkau di mana, suaramu mana? Halo Banda Aceh, boleh diutak-atik lagi gak suaranya di mana ini? Kok gak ada suaranya Banda Aceh yang nah tuh kedengeran. Coba. Sudah? Sudah. Oke. Okay. Nah, sembunyi di mana coba suaranya?
2: Benar. Enggak tahu nih, Mpok. Mungkin kejauhan ya, Mpok ya?
1: Enggak juga. Sekarang mah enggak ada yang jauh ya, enggak sih? Luar negeri aja deket sama kita sekarang mah.
2: Betul. Yeah.
1: Nah, benar kan? Kebalik kan? Yang presenternya yang mana? Yang narasumbernya yang mana? Benar enggak?
2: Tapi di flyer kami kayaknya udah benar ya.
1: Udah dibenerin ya. Mungkin salah kirim lagi nih flyer yang tadinya salah barangkali ya.
2: Oh mungkin.
1: Iya. Yeah.
2: Belum ini ya, belum di apa di tukar,
1: di upgrade. Belum di upgrade lagi. Oh berarti yang siaran ini benar Mbak Nurul.
2: Betul.
1: Oke. Okay. Hai, salam kenal kembali. Tapi bintang tamunya adalah Bang Sagit Aprilian.
3: Sakti
1: ya. Oh tadi itu salahnya di fotonya gitu ya, foto yang satu ke atas, foto yang penyiarnya jadi narasumber kalau di situ. Oke dah, Pak Nurul, kalau di Banda Aceh panggilannya siapa buat penyiarnya?
2: Buat penyiarnya panggilnya Kak Nurul.
1: Gitu. Oh Kak Nurul. Oke. Aceh apa kabar? Aman dan terkendali?
2: Alhamdulillah, selama ini sudah kembali aman terkendali ya setelah hari-hari
1: ya, melelahkan gitu ya.
2: Hari-hari melelahkan
1: dan menakutkan ya. Gitu ya.
2: Anginnya lumayan kencang nih, Mpo. Okay, di Kota Banda Aceh sendiri.
1: Baiklah.
2: Dan alhamdulillah hari ini tapi lumayan terkendali meskipun sedikit mendung, tapi belum tentu hujan juga. Kalau di Jakarta sendiri gimana nih, Mpo?
1: Yang Jakarta udah hampir 2 bulan kita tidak bertemu sama hujan, sudah tidak diapelin lagi sama hujan ini. Pengen banget diapelin sama hujan gitu ya. Cuma intensitasnya jangan berat ya. Kalau intensitas berat, tahu sendiri kalau Jakarta hujannya begitu, dikit-dikit banjir ya kan. Oke dah. Tapi kita berharaplah semoga apapun cuacanya, apapun situasi dan kondisi, baik Banda Aceh pun maupun Jakarta, yang penting kita aman, nyaman dan terkendali ya Kak Nurul ya.
2: Amin.
1: Baik dah. Kak Nurul hari ini bakal menghadirkan Bang Sakti gitu ya?
2: Iya betul, ya. Bang Sakti mau promosi wisata Aceh nih.
1: Oke, beliau ini Duta Wisata dan Agam Inong Banda Aceh 2025.
3: Benar gak sih? Agam Banda Aceh, kalau misalkan Inong itu untuk sebutan untuk wanitanya.
1: Oh Inong itu untuk wanitanya, Agamnya untuk cowoknya.
3: Kan Abang None ya,
1: Abang None.
3: Abang untuk laki-laki, Nonenya itu untuk perempuan gitu. Kalau misalkan di Aceh, Agam untuk laki-laki, Inong itu untuk wanitanya gitu.
1: Oke, baik, berarti ayah panggilnya Agam Sakti.
3: Iya,
1: oke, baiklah. Kalau gitu ngobrol dulu deh Kak Nurul bersama Agam Sakti ya. Nanti kita buka line telepon. Nanti kita break di menit 30 ya. Silakan ngobrol dulu.
2: Baik, terima kasih Mpok Nova atas kesempatannya dan terima kasih juga untuk Bang Sakti ya yang sudah sampai ke RRI Pro 4 Banda Aceh di hari ini. Menempuh perjalanan jauh nggak Bang?
3: Lumayan ya.
2: Dari Sabang ya Bang ya?
3: Iya, enggak, kebetulan memang domisili itu sekarang udah di sini gitu karena kuliah di sini kan. Jadi di sini tinggalnya tuh di Prada.
2: Oh di
3: gitu.
2: Prada, lumayan dekat lah ya. Ya dibandingkan dari Sabang ya.
3: Iya benar.
2: Membelok laut ya menuju Banda Aceh. Di hari ini nih Bang, kebetulan nih topik kita juga tentang promosi wisata Aceh dengan kearifan budaya lokal ya.
3: Benar.
2: Dan Abang kan sebagai seorang duta wisata agam Banda Aceh ya 2025 dan masih berlanjut hingga sekarang.
3: Masih aktif ya.
2: Masih aktif. Dan seperti yang kita ketahui ya Bang ya, pariwisata kan merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah ya Bang.
3: Iya benar.
2: Nah, dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan industri pariwisata semakin dipengaruhi oleh faktor budaya lokal dan keunikan objek wisata yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Budaya lokal sendiri, Bang, seperti yang kita ketahui ya, tidak hanya berperan dalam memberikan pengalaman autentik bagi wisatawan ya.
3: Yeah.
2: Nah, bahkan juga menjadi elemen yang penting dalam membangun identitas destinasi wisata itu sendiri. Keunikan objek wisata yang mencerminkan keindahan alam, ada warisan budaya, serta nilai-nilai lokal yang menjadi faktor kunci dalam menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Dan mungkin sebagai pembuka nih Bang, boleh kita cerita sedikit nih.
3: Boleh.
2: Jadi Duta Wisata Agam Banda Aceh 2025. Dan mungkin bisa Abang sampaikan juga bagaimana tanggung jawab selaku Duta Wisata yang harus dipikul nih Bang.
3: Siap.
2: Silakan Bang.
3: Sebelumnya terima kasih nih untuk RRI yang selalu udah mengundang saya. Dan ini juga bukan kali pertama saya untuk menemani sobat-sobat RRI yang ada di seluruh Indonesia. Ini juga mungkin bisa dikatakan udah yang kesekian kali lah gitu, dengan latar belakang yang berbeda-beda nih. Dan mungkin kesempatan kali ini membawa titel seorang agam Kota Banda Aceh atau Duta Wisata Kota Banda Aceh. Jadi kalau misalkan ditanya sebenarnya Duta Wisata Kota Banda Aceh ataupun agam Kota Banda Aceh itu gimana sih dan apa tanggung jawab terbesarnya, seperti itu ya. Jadi menurut saya sendiri, bagi saya menjadi seorang agam ataupun duta wisata Kota Banda Aceh itu bukan hanya sekedar memakai selempang ataupun juga bukan hanya sekedar menyambut-nyambut tamu doang. Ya mungkin belakangan ini banyak sekali orang itu melihat mungkin duta wisata ataupun agam inong di seluruh Aceh itu cuman bertugas itu untuk menyambut tamu ataupun duta sebagai duta pagar ayu gitu. Padahal tidak seperti itu, jauh lebih dari itu gitu. Jadi kami di Agam Inong Kota Banda Aceh itu memiliki sebutan ataupun slogan ya, your true inspiration gitu. Kamu adalah sebuah inspirasi gitu. Jadi ketika kami menjabat itu bukan hanya menggunakan selempang, tapi ini merupakan amanah yang besar ya, tanggung jawab yang besar sebagai Agam Kota Banda Aceh tahun 2025. Dan disinilah kami dituntut, bukan dituntut ya, lebih bagaimana kami mengabdikan diri sebagai duta wisata itu bukan hanya cuman mengajak ataupun mendatangkan wisatawan, tapi kami bertanggung jawab juga ketika wisatawan itu datang ke Kota Banda Aceh, kami bertanggung jawab bahwasannya mereka itu juga memahami dan juga memahami peraturan-peraturan yang ada di Kota Banda Aceh gitu. Mungkin dalam segi budaya, adat gitu. Jadi mereka ketika ke sini itu mereka tidak melakukan pelanggaran seperti itu. Jadi disitulah peran kami sebagai duta wisata Kota Banda Aceh. Yang pertama itu bukan hanya cuman untuk mengajak wisatawan untuk datang ke Kota Banda Aceh, tapi juga bagaimana cara kami mengemas sebuah informasi agar ketika wisatawan datang ke Kota Banda Aceh itu tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang itu sudah dari leluhur kita seperti itu.
2: Berarti bukan cuma pakai selempang aja,
3: bukan
2: Bang.
3: Cuma pakai selempang.
2: Jawa besar ya, benar, di balik
3: benar,
2: itu ya.
3: Iya.
2: Baik. Dan menurut Abang sendiri nih, wisatawannya kan yang sering datang ke Aceh mempunyai tujuan yang berbeda-beda ya. Hmm. Ada yang tujuannya destinasi wisata, pemandangan, ada yang datang karena adat istiadat atau budayanya. Nah, kira-kira bedanya apa nih, Bang?
3: Iya, jadi bisa dikatakan destinasi versus dengan adat dan budaya ya. Iya. Menurut saya sendiri, kalau misalkan wisatawan itu datang untuk menikmati destinasi wisata, itu mereka hanya mendapatkan foto lalu pulang. Gitu, lalu pulang hanya mendapatkan foto. Tapi kalau misalkan wisatawan yang tujuannya itu untuk mendapatkan ciri khas ataupun cerita dari Aceh sendiri ataupun bisa dikatakan dengan adat istiadat itu mereka bukan hanya mendapatkan foto, tapi mereka juga membawa pulang cerita dari tempat tersebut. Kalau misalkan nih, wisatawan datang itu ke Museum Aceh, gitu. Kalau misalkan kita bilang foto, oke, di Museum Aceh itu juga banyak tempat foto yang bagus, ya. Tapi kalau misalkan wisatawan yang memang tujuannya itu untuk adat istiadat, ya, adat dan budaya, itu bukan hanya mendapatkan foto, tapi juga dari cerita dari tempat destinasi wisata tersebut, gitu. Jadi sebenarnya dua hal ini sangat nyambung menyambung dalam arti kata destinasi itu untuk mendatangkan wisatawan, namun adat dan budaya itu untuk menjadikan cerita yang bisa mereka membawa, yang bisa mereka bawa pulang ketika setelah berwisata di Kota Banda Aceh seperti itu.
2: Masalah ya. Membahas destinasi wisata yang indah itu bisa ada di mana saja ya Bang?
3: Ada di mana saja, benar.
2: Kalau misalnya adat istiadat budaya itu merupakan ciri khas dari setiap daerah.
3: Benar.
2: Gitu ya. Jadi cerita yang akan dibawa pulang nanti tentang adat istiadat.
3: Iya benar.
2: Gitu ya. Dan menurut pengalaman langsung Bang Sakti nih, turun ke destinasi wisata Aceh yang paling kental dengan kearifan lokalnya, tetapi mungkin belum banyak dikenal oleh orang.
3: Iya, kalau misalkan membahas itu, karena kita tahu bahwasannya Aceh ini punya adat yang namanya itu Pemulia Jame ya. Pemulia Jame yaitu memuliakan tamu, yang mana setiap tamu yang datang ke Aceh, sangat Sakti jamin sendiri, itu mereka akan mendapatkan suasana dan feel yang berbeda, yang mungkin tidak didapatkan di daerah lain. Gitu, karena kita dari para leluhur kita itu udah paling utama tuh untuk memuliakan tamu yang datang ke kota kita, itu bahkan ke rumah kita. Bahkan kalau misalkan orang dulu itu, saya pernah mendengar cerita dari orang-orang tua kita, bahwasanya dulu itu kalau misalkan ada orang luar datang ke rumahnya, itu akan mereka usahakan, walaupun mereka susah, mereka akan mengusahakan bagaimana tamu ini juga menikmati suasana hidangan yang disediakan oleh orang rumah gitu. Jadi mungkin orang rumah itu akan mencari segala cara untuk bagaimana bisa memuliakan tamu tersebut gitu. Jadi bisa dikatakan bahwasannya wisatawan yang datang ke Aceh itu akan merasakan feel yang berbeda gitu. Jadi kalau misalkan ditanya di mana, di seluruh Aceh Sakti sangat yakin budaya memuliakan tamu itu selalu diutamakan gitu. Jadi kalau misalkan kawan-kawan sobat-sobat RRI itu datang ke Kota Banda Aceh ataupun daerah-daerah Aceh yang lainnya, itu akan merasakan feel yang sama ya, yaitu bagaimana cara kita sebagai tamu itu dimuliakan oleh orang lokalnya gitu. Jadi ayo datang ke Aceh, jangan lupa.
2: Mungkin nanti Bang Sakti bisa kenalin daerah-daerah atau destinasi wisata yang bagus mungkin ya.
3: Iya, boleh.
2: Aceh yang bisa dikunjungi ya.
3: Iya.
2: Para pendengar di seluruh Nusantara yang mau ke Aceh nih. Dan tentunya di Aceh sendiri, seperti yang Bang Sakti katakan ya, Pemulia Jame, adat Getanyo.
3: Iya.
2: Itu adat ataupun hal slogan ya,
3: bisa
2: kita sebut slogan ya, yang sering diungkapkan, yang menunjukkan bahwa kita sangat memuliakan tamu.
3: Benar.
2: Gitu ya. Dan bahkan di Aceh sendiri, masalah memuliakan tamu itu keramahan di Kota Banda Aceh, di Aceh secara keseluruhan, bahkan bisa dirasakan oleh pengalaman-pengalaman yang sudah kadang dinaikkan ke konten media sosial begitu ya, oleh para pengunjung wisatawan-wisatawan dari luar. Dan di Aceh sendiri nih Bang, seperti yang kita ketahui bahwa kearifan budaya lokal yang mungkin bisa menjadi nilai paling menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan luar. Ini apa nih Bang?
3: Jadi budayanya ya. Jadi kalau misalkan orang datang ke Aceh, apa sih wisata yang ada di Aceh gitu? Banyak. Ya, banyak. Tapi kalau misalkan ditanya apa yang nggak ada di daerah lain, cuma ada di Aceh, itu bagaimana kehidupan masyarakatnya. Ya, kehidupan masyarakatnya, contoh. Kalau misalkan di Aceh itu ada budaya ngopi, ya, budaya ngopi, kemudian juga apa namanya, pemulia jame gitu. Kemudian juga ada makanan-makanan khasnya itu seperti timpan dan juga mie Aceh gitu. Namun ketika kita apa namanya, memberikan suatu informasi kepada wisatawan, itu bukan cuman ini dari Aceh loh. Tapi kita bisa melakukannya itu seperti kita mengemasnya itu begini loh cara membuat mie Aceh. Ternyata ada rempah yang dimasukkan ataupun ada mungkin part yang gimana mie Aceh itu harus sudah untuk dihidangkan gitu. Nah, jadi untuk kita mempromosikan itu bukan cuman kita bilang ini dari Aceh, tapi juga kita harus memiliki historical terhadap apa yang kita promosikan ataupun apa yang ingin kita sampaikan seperti itu. Nah, jadi terutama buat kita ya, buat kami para duta wisata, itu tugasnya itu bukan cuman mempromosikan, tapi juga bagaimana kami itu mengemas sebuah informasi itu secara menarik sehingga wisatawan itu yang pertama bisa mendapatkan informasi yang jelas dan juga bisa mendapatkan pengalaman yang belum tentu mereka dapatkan di daerah-daerah lain gitu.
2: Baik, dan cara mempromosikannya biasanya seperti apa?
3: Iya, karena kita tahu bahwasannya sekarang ini di era digital ya, kita menggunakan platform-platform yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat sekitar kita gitu. Jadi menggunakan sosial media tentunya gitu.
2: Berarti paling yang paling bisa menjadi wadah untuk mempromosikan budaya kita ya melalui media sosial.
3: Iya benar.
2: Ya. Dan apabila ada event-event di Aceh di mana saja yang sedang berlangsung begitu ya, mungkin bisa dilihat juga dari mana kira-kira Bang? Misalnya ada wisatawan dari luar yang datang khusus ingin melihat wisata tentang budaya Aceh gitu.
3: Oke, okay, kalau misalkan ditanya event, banyak sekali event-event di Aceh, khususnya di kota Banda Aceh itu yang sudah mengkolaborasikan semuanya. Mulai dari makanannya, adat istiadat, bahkan kebiasaan-kebiasaan masyarakatnya gitu. Jadi kalau misalkan wisatawan datang ke sini, datang ke segala event yang ada di Aceh itu, Sakti sangat yakin bahwasanya mereka juga selalu merasakan hal yang sama ketika mereka tidak mendatangi sebuah event gitu. Karena beberapa kali Sakti mendatangi event yang ada di Aceh dan itu semua itu udah paket lengkap kita bilang gitu. Jadi gak bisa kita pisahkan adat istiadat doang, habis itu juga makanan gitu, itu gak bisa. Tapi kita bisa mengkolaborasikan semuanya untuk menjadikan satu wadah yang dimana di situ tuh bisa merasakan, wisatawan itu bisa merasakan keseluruhan ataupun kebiasaan-kebiasaan masyarakat Aceh tentunya.
2: Jadi dalam satu event mereka bisa langsung merasakan semua yang ada di masyarakat Aceh ya, ya, budayanya dan juga kulinernya juga ya.
3: Iya, benar.
2: Karena justru dengan kuliner lah biasanya orang-orang ingin datang dan melihat langsung ya, bahkan mencicipi bagaimana sih ciri khas kuliner yang ada di Aceh yang kaya akan rempah ya tentunya ya. Dan mungkin di wisata luar itu tidak didapatkan begitu
3: benar.
2: Ya. Baik, boleh deh Mpok Nova ini mungkin sudah pukul 13.31 juga ya.
1: Ya, gak apa-apa, korupsi 1 menit dah.
2: Oh boleh.
1: Tapi jangan dibiasain ya.
2: Baik-baik Mpok Nova, mohon maaf ya Mpok.
1: Iya gak apa-apa. Oke deh, Abang Mpok silakan nanti gabung sama kita di RRI Aceh dan juga di RRI Jakarta. Untuk Banda Aceh kita share dulu nomor telepon yang bisa dihubungi berapa?
2: 0651-47-055 Mpo. Dan
1: boleh kagak mungkin pelan, jangan kayak MRT atau LRT yang ada di sini.
2: Boleh, boleh, boleh kok Mpo.
1: Iya, oke.
2: Boleh menghubungi 0651-47-055.
1: Okay.
2: Jelas ya Mpo ya.
1: Ya, itu nomor teleponnya. Ada WhatsApp juga yang bisa dihubungi.
2: Ada WhatsApp juga yang ingin bergabung via WhatsApp. Nomor kami 08 11 67 13 0886.
1: Oke, nanti bisa gabung juga ke Jakarta di 0213504510 atau di nomor WhatsApp-nya 0812-1124-928. Tapi kita break dulu ya, kita kasih nafas dulu Bang Saktinya ya.
2: Boleh Dempo ya.
1: Oke, Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita akan balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya

0: Pro2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku kerungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
0: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Banda Aceh. Kak Nurul.
10: Halo, Mpok Nova.
0: Baik, sudah tidak sabar ya kita untuk menerima penelpon yang masuk. Dari RRI Banda Aceh sudah ada yang bergabung?
10: Sudah ada nih, Mpok.
0: Baik, silakan.
10: Ya. Oke. Wah, ternyata terputus ya, Mpok ya.
0: Jangan suka gitulah ya. Enggak ada alasan, enggak ada apa-apa, masa diputus begitu aja kan enggak enak ya.
10: Tuh, tanpa penjelasan nih, Mpok.
0: Iya, sakitnya tuh di sini gitu kan.
10: Iya, asli.
0: Udah ada lagi?
10: Ya. Sudah ada lagi nih, Mpok. Langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum.
11: Halo, Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mbak Kanu Nu.
0: Yang benar nape bang?
10: Mungkin jaringannya ya?
11: Ke ininya?
10: Narasumber kami Bang Sakti.
11: Iya. Bang Sakti Apriliani.
12: Sakti Aprilian.
10: Iya betul.
11: Terima kasih. Assalamualaikum, Pak Nova. Selamat siang.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Bang Leman.
11: Ya, saya Leman di Tanggamus Lampung.
0: Iya.
11: Jadi saya mau nanya nih dengan nasumnya nih. Jadi di sana itu wisata di Banda Aceh itu apa saja umumnya itu kebanyakan, dan yang kedua itu berapa HTM-nya gitu pada umumnya gitu. Itu saja. Makasih.
0: ATM apa HTM nih?
11: HTM, harga tanda masuk.
0: Oh iya, akhiran ATM-nya.
10: Harga apa barusan?
11: Apa gitu.
0: ATM apa? Bang Leman. Halo. Bang, HTM apa? Harga?
11: Tanda masuk.
0: Oh, harga tanda masuk. Tiket masuknya berapa kira-kira di tempat wisatanya? Oke, Bang Leman, yuk.
11: Makasih, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sakti, Kak Nurul ditahan dulu ya. Biar adil, Jakarta juga mau bergabung. Nanti langsung dijawab aja. Halo.
13: Siap. Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ye, Bang, masuk ya pun.
13: Buka pintunya, Pak.
0: Udah, kalaupun enggak buka lewat belakang juga bisa.
13: Ya benar.
0: Ame siapa, Bang?
13: Assalamualaikum sama Cut Nurul sama Bang Aga. Bang Sakti.
0: Bang Sakti ya.
10: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
13: Dengan Edo, Bandar Lampung.
0: Bang Edo, Bandar Lampung. Kalau ini Bandar Aceh, Banda Aceh. Enggak pakai R. Silakan, Bang Edo.
13: Ya, nanya langsung sama Bang Sakti ya. Nih, kita sebagai duta wisata nih, Bang. Nah, apa sih, Bang, yang paling sulit menjadi duta wisata untuk memasarkan wisata-wisata kita ke orang-orang luar nih, Bang. Jangankan kalau orang luar nih, Bang. Orang lokal kita aja kadang-kadang
0: susah ya.
13: Wisata ini kadang nggak tahu gitu, Bang. Nah, gimana
0: apa tantangannya?
13: Apa tantangannya? Ya, betul. Okay. Nah, yang kedua itu biasa kan duta wisata ini berdua ya, ada Agam, ada Inong. Nah, kenapa Inongnya nggak muncul? Nah, dah begitu aja deh.
0: Iya.
13: Udah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, Inongnya lagi nyuci baju di rumah.
10: Inongnya lagi nyuci baju.
0: Bang Sakti, silakan untuk dua pertanyaan, Banda Aceh dan juga Jakarta.
2: Oke, berarti pertanyaan pertama itu
10: tentang wisata di Banda Aceh dan berapa HTM-nya nih Bang?
2: Oke, jadi kalau misalkan di Banda Aceh, Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh itu menggaungkan yang namanya itu Charming Banda Aceh. Nah, apa Charming itu? Banda Aceh itu ada 4 pilar dia. Ada religi, kuliner, tsunami, sama heritage. Oh, gitu. Nah, perbedaannya itu apa? Kalau misalkan tsunami, kita memiliki di Kota Banda Aceh itu wisata yang berkaitan dengan tsunami. Gitu. Contohnya itu seperti Museum Aceh, kapal PLTD Apung, dan juga ada kapal yang di atas rumah, banyak sekali. Kemudian kulinernya nih, kulinernya di Banda Aceh tentu ya, di Banda Aceh itu seperti sedikit informasi bahwasannya Banda Aceh itu sebagai kosmopolitan. Itu yang mana tempat perkumpulan budaya. Jadi kalau misalkan teman-teman datang ke Banda Aceh, budaya yang ada di Aceh-Aceh lain itu udah terkumpul semua nih di Kota Banda Aceh gitu. Nah, kemudian lanjut lagi ke sejarah, wisata sejarah, bahwasanya kita kan banyak sekali nih sejarah, wisata-wisata sejarah yang ada di Kota Banda Aceh yang bisa kita suguhkan kepada wisatawan gitu. Nah, kemudian kalau misalkan ditanya tiket masuknya, di sini kita murah, Bang. Ya, di sini kita murah. Kalau misalkan masuk ke Museum Aceh itu cuman cukup membayar sekitaran 5 ribuan aja gitu, 5 ribuan aja kalau nggak salah ya. Kalau misalkan di PLTD Apung itu juga kita cuman cukup membayar sekitar, kalau misalkan kayaknya cukup belasan ribu doang deh. Itu nggak sampai yang terlalu mahal seperti itu. Cuman ada beberapa tempat wisata yang bahkan tidak, kita tidak ada apa tadi, HTM ya,
0: tidak berbayar
2: gitu, ada HTM-nya gitu. Nah, jadi di Aceh sendiri, khususnya di Kota Banda Aceh, banyak tempat wisata yang menarik dan harganya itu cukup terjangkau. Bahkan kita tidak payah mengeluarkan kos yang lebih untuk masuk ke dalam destinasi wisata yang ada di Aceh sendiri gitu.
10: Baik Bang Sakti. Demikian ya Bang Leman ya, kalau yang mau ke Aceh justru akan disuguhkan dengan destinasi wisata yang murah, bahkan ada yang gratis.
2: Iya,
10: HTM begitu.
0: Dikira Jakarta kagak murah apa? Jangan dikira Jakarta mah kota metropolitan, tapi juga wisatanya murah-murah loh Bang.
2: Oh iya. Benar-benar.
0: Iya. Ke Monas aja kalau nggak masuk ke museumnya tuh gratis loh. Iya, ya kan. Benar-benar. Masuk Ragunan itu juga cuma goceng 5 ribu.
2: Iya.
10: Berarti memang memang mudah ya kalau memang kita mau berdestinasi wisata langsung ke daerah yang ingin kita kunjungi gitu ya.
0: Kecuali wisata-wisata komersil ya Bang ya.
2: Benar.
0: Oke, kita lanjut Bang.
10: Iya, untuk pertanyaan Bang Edo tadi dari Bandar Lampung, yang paling sulit dalam memasarkan wisata lokal ke wisatawan luar nih Bang, sebagai duta wisata Aceh.
2: Iya, itu menjadi tantangan setiap tahunnya ya, bagaimana kami di framing oleh masyarakat itu cuman untuk menghadiri acara-acara formal aja gitu, padahal kami gak seperti itu. Kami juga mempromosikannya itu melalui sosial media, dan juga kami juga bergerak untuk membuka membuka ruang untuk masyarakat itu memberikan aspirasinya terhadap wisata-wisata Kota Banda Aceh. Seperti kemarin kami baru saja Gemilang Kota Banda Aceh itu melakukan yang nama kegiatannya itu Banda Bersaud. Ya, yaitu kami mengundang para anak muda untuk melakukan sedikit forum group discussion ya tentang pariwisata di Kota Banda Aceh. Itu di sini kami membuktikan bahwasannya kami bukan hanya untuk mempromosikan saja, tapi kami juga ingin mengembangkan wisata yang ada di Kota Banda Aceh dengan menggunakan ataupun dengan melibatkan aspirasi anak muda tentunya. Karena mungkin menurut kami, ya yang kami lihat, di wisata yang ada di Kota Banda Aceh itu udah bagus gitu, tapi kan tidak dengan masyarakat.
10: Iya, betul.
2: Jadi kami membuka ruang itu dan menyediakan wadah tersebut, dan dapat beberapa saran untuk tempat-tempat wisata untuk kami tingkatkan lagi. Seperti itu. Jadi tugas peran duta wisata itu bukan cuma untuk mempromosikan, tapi juga mengembangkan tempat wisata yang ada di daerah tersebut begitu.
10: Baik, demikian ya Bang Edo ya untuk pertanyaannya ya. Di Bandar Lampung tadi Bang Edonya ya. Oke. Dan kalau memang ingin menarik wisatawan dari luar nih Bang, kan ada sebuah tantangan. Mungkin kita kan di Aceh sendiri terkenal dengan agama Islam, begitu ya, Muslim ya, penganut agama Islam mayoritnya yang paling banyak begitu. Benar. Ya di Indonesia sendiri. Dan bahkan bisa menjadi hal yang menakutkan bagi non-Muslim untuk berkunjung ke Aceh terkadang begitu ya Bang ya. Nah ini seperti apa Bang Sakti menjelaskan kepada wisatawan luar untuk datang ke Aceh bagi yang khususnya yang non-Muslim begini.
2: Iya.
10: Supaya tidak ada ketakutan ya.
2: Benar, jadi sebenarnya menurut saya itu kuncinya itu adalah komunikasi yang inklusif. Ya, komunikasi yang inklusif. Jadi kita tidak perlu tuh menghilangkan identitas dari daerah kita sendiri. Dan kita tidak perlu menghilangkan identitas karena ingin menerima wisatawan yang memiliki latar belakang yang berbeda. Itu karena apa? Justru di sini kita bisa memperkenalkan Aceh itu melalui pengalaman sehari-hari masyarakatnya. Contoh, kalau misalkan di Aceh itu ada budaya ngopi, gitu. Warung kopi itu di mana-mana. Selang satu bangunan itu udah ada warung kopi. Maka itu juga Kota Banda Aceh dikenal sebagai 1001 warung kopi.
10: Betul.
2: Gitu. Nah, kemudian juga kita bisa memperkenalkan itu melewati makanannya. Kalau misalkan di Aceh itu ada makanan-makanan yang enak gitu. Kayak timpan, habis itu juga makanan-makanan yang memiliki ciri khas tradisionalnya gitu. Jadi, bisa disimpulkan bahwasannya kita itu bisa menyampaikan bahwa Aceh itu punya identitas yang kuat. Tapi identitas itu tidak berarti tertutup.
10: Iya, mengekang orang luar ya.
2: Iya benar, mengekang orang luar. Jadi wisatawan datang, kita juga gak bisa gini nih. Wisatawan itu datang bukan untuk merubah Aceh. Dan kita juga tidak perlu mengubah identitas kita itu untuk menerima mereka gitu. Jadi yang paling penting adalah kita itu di sini, bukan di sini aja, bukan cuma di Aceh aja, tapi di daerah-daerah lain juga perlu ya namanya kita saling menghormati gitu.
10: Betul-betul, justru itu akan menjadi nilai jualnya ya Bang ya?
2: Iya.
0: Baik, Kak Nurul dari WhatsApp ini ada dari Bang Afif Mukminin di Sumenep, Madura. Nah terkait tadi makanan timpan yang sudah disinggung sama Bang Sakti tadi. Iya. Timpan itu makanan seperti apa Bang? Hampir mirip seperti lemet ya? Lemet apa itu lemet?
2: Lemet apa ya?
0: Lemet apa lepet ya? Lemet apa lepet gitu ya? Ya pokoknya deskripsiin aja deh Bang seperti apa sebenarnya timpan itu. Timpang timidih kah gitu kan ya? Atau timpan buat tidur itu depan ya?
10: Itu dipan.
2: Bener. Oke, jadi sedikit informasi bahwasannya timpan itu biasanya makanan yang kue basah tradisional khas Aceh yang terbuat itu dari kalau nggak salah itu dari adonan tepung ketan dan juga pisang atau labu kuning yang dibungkus dengan daun pisang gitu, yang mana biasanya isi di dalamnya itu berupa biasanya itu kalau nggak kelapa itu serikaya gitu. Jadi ibaratkan Nagasari itu, tahu nggak ya kalau misalkan teman-teman ini ya?
0: Ya, kalau Nagasari kan putih ya.
2: Iya, putih.
0: Ya, dari tepung gitu kan ya.
2: Iya benar, ini kurang lebih sama seperti itu, cuman bedanya itu teksturnya lebih...
0: Lebih padat lembut, barangkali gitu, ya, kalau Nagasari kan agak kenyal-kenyal gimana gitu
2: iya,
0: kan.
2: Iya benar-benar, iya sama isian dalamnya. Kalau misalkan Nagasari itu kan biasanya pisang,
0: pisang.
2: Ya. Kalau misalkan timpan itu... dalamnya itu kelapa ataupun srikaya gitu.
0: Oh baik.
10: Dan rasanya dominan manis ya Bang?
2: Iya dominan manis.
0: Benar. Oh iya benar kayak lepet gitu ya.
10: Okay, mungkin deh. Ya.
2: Iya mungkin ya. Tapi gak tahu lepet nih.
10: Seperti apa.
0: Oke lah. Kalau gitu masih ada yang bergabung di telepon. Adakah di Banda Aceh kita gabungkan?
10: Sudah kembali kami buka ya untuk layanan telepon bagi yang mau bergabung lewat 0651470055. Tapi belum ada nih Mpok.
0: Di Jakarta sudah ada, saya sambungkan ya.
10: Boleh.
0: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
14: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Volume radionya dikecil Bang.
14: Udah.
0: Tapi kok masih bergema ya Bang? Apa Abang pindah dulu ke tetangga sebelah dah?
11: Oke, udah.
0: Ah, udah. Oke, ya udah. Kita maklumin aja.
11: Assalamualaikum, Pono apa di Jakarta yang dandam.
0: Ya, makasih. Pak Haji,
11: bukan? Sama, kayaknya iya. Ya, sama apa di Aceh itu, Abang.
0: Ada Agam Sakti sama Kak Nurul.
11: Agam Sakti sama Nom Nurul.
0: Iya. Yeah.
11: Nom apa Nom? Kalau nong itu orang Betawi
0: nong
11: itu.
0: Jenong gitu ya.
11: Jenong. Bukan nong, itu orang Betawi yang manggilnya nong. Kalau neng itu nong.
0: Oh gitu. Oh iya.
15: Ya. Mirip berarti ya.
0: Iya.
11: Silakan Pak Haji. Ini Adam Sakti saya mau tanya. Saya kan ke Aceh itu kalau tahun yang lalu itu 3 hari 2 malam. Cuman saya religi itu.
0: Wisata religi,
11: ya. Wisata religi, saya cuma sampai di Malabo aja ya. Untungnya.
0: Yes, sampai Malabo ya. Doang,
11: Pak Ji. Saya mau tanya, wisatanya kan terlalu religi, udah pasti itu ya, yang kejadian tahun 2004 itu tsunami ya.
0: Ya.
11: Okay. Itu kapal masih ada di atas rumah, saya udah lihat tuh
0: apa
11: kapal
0: yang
11: laut ada di atas rumah itu,
0: jadi
11: dan museumnya juga sama masjid Baitur Rahman apa Rahim tuh
0: ya, masjid Ar Rahman ya.
2: Baitur Rahman.
0: Baitur Rahman. Ya, okay. Ya, pertanyaan Pak Haji apa nih?
11: Ya, saya mau tanya, saya dengar kan tadi itu Adam dari apa, seberang tuh.
0: Kenapa Pak Haji suaranya kurang jelas? Halo Pak Haji.
11: Dari seberang Aceh itu, pulau apa itu?
2: Sabang.
11: Nah, yang saya mau tanya, dari Malabo ke Sabang itu perjalanan berapa jam itu? Rencana saya mau adakan lagi itu ke Sabang.
0: Oke. Itu doang.
11: Itu,
0: simulasi aja, harusnya ya. Tuh Pak Haji. Oke dah. Oke, baik Pak Haji, gitu aja. Pak Haji Ansor maaf, ini suaranya kurang nyaman kita dengar di telinganya kita. Oke, baik, ke intinya saya udah gitu. Agak.
11: Ya, makanan aja enak banget Pak.
0: Ya.
11: Sama kampung Ponoma di Sumatera Barat, cuma nanya masakannya rendang itu enak.
0: Oke, baik Pak Haji.
11: Enak banget, Mbak.
0: Ya. Oke, ya. Sudah kita tangkap. Ini kita
11: terima
0: tidak
11: kasih.
0: Nyaman di telinga kita.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Pak Haji ya, karena suaranya memang di sana juga tidak nyaman kan mendengarnya?
2: Iya, benar. Ya, kurang jelas ya.
0: Kurang jelas gitu loh pertanyaan dari Pak Haji. Nanti besok-besok Pak Haji mungkin pindah dulu. Baik, pertanyaan Pak Haji tadi harusnya Pak Haji sendiri yang simulasi ke sana ya. Dari Aceh ke Sabang itu berapa jam perjalanannya?
2: Ya, jadi Melabuh ya. Melabuh itu Aceh Barat, Pak. Aceh Barat. Jadi kalau misalkan ditanya berapa jam, itu dari Melabuh sendiri itu ke Banda Aceh sekitaran 5 sampai 6 jam. Ya, okay. 5 sampai 6 jam, kemudian kita harus menyeberangi lautan lagi nih. Nah, menyeberangi lautan lagi, ada dua kapal nih, ada dua versi kapal, ada kapal cepat dan juga ada kapal lambatnya, kapal feri.
0: Jadi
2: kalau misalkan naik kapal feri itu sekitaran 1 jam 45 menitan untuk sampai ke Kota Sabang. Tapi kalau misalkan naik kapal cepat itu cukup dengan 45 menit saja. Gitu. Namun ada perbedaan dan juga plus minusnya nih, kalau misalkan naik kapal feri itu kita bisa menggunakan ataupun membawa kendaraan, Po.
0: Kendaraan kita bisa naik gitu ya?
2: Bisa naik, iya benar. Tapi kalau misalkan naik kapal cepat, itu kita cuman orang saja, Po.
0: Oh, baik.
2: Iya, gitu.
0: Walaupun dia cepat, tapi nggak bisa bawa kendaraan kita gitu ya?
2: Benar.
15: Harus lewat kapal lambat ya, Bang?
2: Kapal lambat,
0: iya. Yeah. Jadi kalau kita ke sana, nanti kita muter-muter pakai apa? Capek kan ya? Oke deh, Bang, ini sudah di menit 55 ya Kak Nurul ya. Singkat saja barangkali Bang Sakti, apa yang menjadi himbauan Bang Sakti atau sebagai penutup barangkali, silakan.
2: Oke, baik. Penutup ya, mungkin yang mau disampaikan itu adalah buat teman-teman ataupun abang-abang semua yang ada di, selain di daerah Aceh ya, karena kita tahu bahwasannya Aceh itu ketika ketika Sakti sendiri keluar Aceh, itu framingnya itu yang selalu ditanyakan itu cambuk, habis itu juga perihal tsunami, kemudian juga ada beberapa hal yang kayaknya itu kurang baik lah untuk kita dengar ketika orang Aceh sendiri kesana gitu. Jadi ingin kami sampaikan, ingin Sakti sampaikan kepada khalayak luas, bahwasannya teman-teman ketika nanti datang ke Aceh, itu sangat nyaman dan merasakan hal yang berbeda, yang mungkin tidak dirasakan di daerah-daerah lain. Bahkan tempat-tempat wisatanya sendiri itu tidak ada di daerah-daerah lain tentunya. Contoh kalau misalkan teman-teman mau mengetahui sejarah tentang tsunami, itu museum tsunami itu cuma ada di Aceh dan ada di Jepang. Cuma dua di seluruh dunia.
0: Jadi teman-teman, tapi kita berharap gak ada deh di Jakarta, jangan deh, amin-amin.
2: Jangan ya.
15: Tapi barangkali ada yang mau ini ya, penasaran masalah tsunami ya.
2: Jadi yang mau, inti dari yang ingin Sakti sampaikan itu adalah apa yang didapatkan ataupun informasi yang sampai di teman-teman di sana itu belum tentu benar adanya.
0: Okay.
2: Jadi kalau misalkan mau mengetahui benar adanya, ya udah sini aja ke Aceh gitu.
0: Ya
2: sini datang ke Aceh dan rasakan sendiri gimana sensasi, perbedaannya dan kenikmatannya ketika berwisata di Aceh gitu.
0: Oke, cakep.

0: Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Banda Aceh. Besok kita jumpa lagi dengan RRI yang berbeda dan tentunya dengan narasumber yang berbeda. Ayem Pono Pakalista pamit undur diri. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Diva dan juga dua adik magang yang ada di sana ya. Saya belum tahu siapa namanya. Oke, selamat sore. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Warta Pro Obat.
1: Museum Prabu Geusan Ulun nyaeta museum nu perenahna aya di Kota Sumedang, Jawa Barat, anu jarakna ngan 50 meter ti alun-alun Sumedang. Eta museum mangfaat pisan pikeun anu resep diajar ngeunaan sajarah. Ngaran eta museum mimitina lain Museum Prabu Geusan Ulun, tapi Museum Yayasan Pangeran atawa YPS. Alatan ayana usulan ti sababara pihak, ngaran museum diganti jadi Museum Prabu Geusan Ulun. Museum Prabu Geusan Ulun mibanda genep rohangan utama, nyaeta Bumi Kaler, Gedong Sri Manganti, Gedong Gendeng, Gedong Gamelan, Gedong Pusaka jeung Gedong Kareta, tur mibanda ciri sewang-sewangan. Warta Pamungkas. Gunung Kunci baheulana mangrupa hiji benteng pertahanan anu dijieun ku Walanda dina taun 1814 turengse dina taun 1817. Di benteng kasebut aya sababaraha rohangan anu fungsina beda-beda. Disebut Gunung Kunci, kualatan aya lambang kunci di gerbang asup ka eta wewengkon. Najan ngaranna Gunung Kunci, tapi teu siga gunung anu sejen, ngan ukur pasir anu legana kurang leuwih 3,67 hektar. Mimitina di eta benteng, tiloba tutuwuhan saperti kiwari, tapi sabada kamardekaan, eta wewengkon mimiti di pelakan tangkal pinus. Taman Hutan Raya atawa Tahura Gunung Kunci jadi leuweung kota nu aya di tengah-tengah Kota Sumedang, nu tempatna teu jauh ti alun-alun Kabupaten Sumedang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

Lagu tradisional yang sangat populer tidak hanya di kawasan Minang, tetapi juga sampai ke Malaysia hingga Vietnam. Secara keseluruhan, lagu ini adalah ekspresi perasaan kehilangan sesuatu yang berharga, yang kemudian dikonotasikan dengan ayam. Jika melihat akar tradisi Minang lama, konteks ayam merupakan barang mewah. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memeliharanya. Nada lagu dikemas dengan sangat ceria, jauh dari kesan muram dan mendayu-dayu. Barangkali ini dimaksud untuk menertawakan nasib buruk yang telah lewat dan seperti berpesan, tidak ada gunanya berlarut-larut dalam kesedihan. Diciptakan Nur Seha dan Abdul Hamid, inilah Ayam Den Lape dari Sumatera Barat.

0: Dek, mau dikemanain makeup dan skincare itu?
1: Ini mau aku buang, Kak. Udah kadaluarsa, ada takut kalau dipakai terus nanti ada efeknya.
0: Ih, jangan asal buang saja. Sayang loh sampah itu bisa dimanfaatin.
1: Buat apa, Kak? Justru kalau nggak dibuang ini berbahaya. Ini kan ada bahan kimianya.
0: Ya iyalah, kalau dibuang begitu saja sih bisa mencemari lingkungan. Makanya banyak baca dong.
1: Ih, Kakak ngeledek ya. Ya kalau Kakak tahu harus bagi informasinya atuh.
0: Maaf ya, cuma bercanda.
1: Kok?
0: Nih, lip balm ini bisa dimanfaatkannya untuk membuat sepatu kulit tanpa lebih mengkilap. Selain itu tuh, tahu kan?
1: Apa?
0: Ada juga kutex. Tahu kan kutex?
1: Uh-huh.
0: Yang tidak terpakai juga bisa dijadikan sebagai cat untuk lukis. Bahkan nih, skincare seperti cleanser dan toner yang sudah kadaluarsa bisa juga digunakan untuk membersih lantai hingga membersihkan furnitur kayu.
1: Wah, ternyata banyak juga ya manfaatnya. Ya udah deh, aku mau nyemir sepatu kulit dulu biar kinclong.
2: Bijak dalam mengelola sampah diawali dari diri sendiri dan rumah sendiri.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Kenapa sayur dan buahnya tidak dimakan? Ini enak loh.
1: Enggak ah, ibu kan tahu. Aku nggak suka sayur, apalagi buah.
0: Iya, tapi mulai sekarang harus dibiasakan makan sayur dan buah loh nak. Biar pertumbuhan kamu bagus, otak kamu cerdas, dan badan kamu sehat.
2: Sayur dan buah bisa membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit. Makanlah makanan sehat, bergizi, dan seimbang. Sadarilah sedari dini manfaat mengkonsumsi sayur dan buah untuk menuju keluarga sehat dan Indonesia yang sejahtera. Sayur dan buah setiap hari. Sehat dan cerdas pasti.

0: berkunjung ke Garut belum lengkap tanpa bawa oleh-oleh khasnya, yaitu dodol. Dodol terbuat dari campuran santan, gula merah, dan tepung ketan. Memasak dodol memerlukan waktu yang cukup lama sambil terus diaduk sampai kenyal dan lembut. Walaupun lama, tapi hasilnya sangat enak dan manis. Dodol Garut bukan hanya makanan, tapi juga simbol ketekunan dan kebersamaan masyarakat Sunda. Di setiap gigitan, terdapat cita rasa budaya Indonesia yang tak tergantikan.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Bandung, Agustus 1945. Tanah Priangan masih dalam cengkraman penjajah, walau Jepang mulai goyah. Tanggal 11 Agustus, perintah rahasia dikeluarkan oleh pemerintah militer Jepang. Semua siaran radio harus dihentikan. Namun, di sebuah studio kecil di Jalan Tegallega, nyala harapan masih berkobar.

0: Mislan, matikan transmisi. Tapi jangan cabut sumber daya.
1: Tapi Pak Hanafi, bukankah perintah Jepang sudah jelas? Semua radio harus berhenti sejak tanggal 11, Pak. Sedangkan sekarang sudah tanggal 15.
0: Justru itu, Mislan. Ini bukan tentang patuh atau tidak. Ini soal detik-detik sejarah. Proklamasi kabarnya akan segera dikumandangkan.
1: Pak, apakah Bapak tidak takut?
0: Takut apa? Mati. Setiap orang bakal mati, Mislan. Tetapi tidak setiap orang benar-benar hidup. Merdeka itu soal benar-benar hidup. Hidup yang sesungguhnya.
2: Pak Hanafi, Mislan, kami baru dapat kabar dari Jakarta. Bung Karno akan memproklamasikan kemerdekaan tanggal 17, pagi-pagi sekali.
1: Benar, Kakang. Tapi bagaimana kita bisa menyiarkan kalau pemancar kita saja bakal dirampas?
2: Justru itu, kita harus bertindak duluan. Kita rebut studio ini malam ini juga. Banyak pemuda sudah siap di luar. Mereka tunggu aba-aba.
0: Kalau begitu, malam ini Bandung bukan hanya kota kembang, tapi kota yang menjemput suara merdeka.
3: Yamero, Hoshio wa shuryou da. Berhenti, siaran harus dihentikan.
1: Shh, diam.
2: Mislan, cepat. Arahkan sinyal backup ke kabel bawah tanah. Kita masih bisa sambungkan ke telepon dari Jakarta.
1: Baik, Kang. Tapi siapa yang akan ke Pegangsaan Timur?
0: Kau dan Sukiyun. Kalian yang tercepat. Ambil suara Bung Karno dan bawa suara itu ke Bandung.

0: yakin kabel penyedap suara ke Radio Bandung bisa dihubungkan dari sana?
1: Yakin atuh Kang, asal bisa bicara lewat telepon umum. Yang itu tuh, yang dekat Pegangsaan Timur. Dan line kita masih aktif.
0: Hah?
1: Ih, line kita masih aktif. Maka Bandung akan dengar langsung suara proklamasi.
0: Ini tugas berbahaya. Resikonya mati.
1: Jangan dipikirkan, Kang. Penyesalan bukan apa yang kita lakukan, tetapi apa yang tidak kita lakukan. Kita ambil saja risiko ini, Kang.
0: Ya sudah kalau begitu, mari kita pecahkan sunyi ini dengan kata-kata paling lantang. Merdeka!
2: Merdeka!
0: Merdeka! Merdeka!

Malam itu, udara Bandung menyimpan degup sejarah. Para pemuda menyelinap dalam gelap, tak hanya membawa senjata, tetapi membawa misi suci, memastikan suara kemerdekaan bisa terdengar di tanah Pasundan. Dan ketika hari itu tiba, Bandung tak sekedar menjadi saksi, tapi bagian dari suara pertama Indonesia Merdeka.

0: Bung Karno berhasil sampai ke Bandung, akankah Jepang membiarkan siaran itu terjadi? Nantikan episode 2, Gema Suara dari Jakarta.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

atau lebih dikenal dengan siput tanpa cangkang, yaitu jenis hewan moluska yang memiliki tubuh lunak dan tidak memiliki cangkang seperti siput pada umumnya. Hewan ini bisa ditemukan di tempat lembab yang berdekatan dengan sumber air. Karena 90% tubuhnya terdiri dari air, maka kelembapan sangat penting untuk menjaga agar tubuhnya tetap basah dan mencegah dehidrasi serta kematian. Meskipun slug sering dianggap sebagai hama karena dapat merusak tanaman, slug memiliki peran ekologis penting dalam proses dekomposisi bahan organik, seperti memakan dedaunan busuk, sisa tanaman, jamur, dan bahkan bangkai hewan kecil untuk mempercepat proses penghancuran bahan organik.

0: less waste, lebih hemat. Ya kan? Ya kan? Ya kan?
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

nyen, anu aya di Desa Kertayasa, Pangandaran, mangrupa wisata alam anu endah, nyaeta babatuan anu luhur. Sebutan Green Canyon awalnya dipopulerkeun ku wisatawan asal Prancis alatan ngarai anu ngaranna cukang taneuh nu hartina jembatan taneuh. Ngingetan ayana Grand Canyon nu aya di Arizona ngan rupana hejo. Nu ngadongdon ka eta tempat bisa nempo ayana jurang anu jero jeung walungan cijulang nu aya di handapna. Para wisatawan bisa ngurilingan Green Canyon ngagunakeun perahu leutik nu geus disadiakeun. Salian tiata, bisa nguriling ka guha-guha jeung miluan body rafting di walungan anu panjangna nepi ka 3 km tur ngaliwatan tatangkalan anu hejo. Warta Pamungkas. Situ Bagendit nu aya di Desa Bagendit, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, mangrupa objek wisata alam anu diwatesanan ku wewengkon administrasi. Objek wisata Situ Bagendit aya dina paniten pamarentah daerah anu kawenanganna dilimpahkeun ka Dinas Pariwisata Kabudayaan Kabupaten Garut jeung pihak swasta. Sawatara nurutkeun kepercayaan masyarakat, aya hiji legenda di eta tempat anu nyaritakeun saurang wanoja beunghar anu ngaranna Nyai Bagendit, kaasup jalma anu sombong jeung teu daek ngabantu ka nu sejen. Dina hiji waktu, datang saurang anu jajaluk anu geus kolot tur menta cai ka Nyai Bagendit, tapi malah diusir. Anu jajaluk nancepkeun tongkat di balandongan imah Nyai Bagendit. Sabada eta dicabut, satuluyna kaluar cai anu ngaguludag tur ngeueum eta wewengkon. Nyai Bagendit tiwas alatan nyelametkeun harta bandana. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore saya ucapkan untuk Anda semua kamu dangu yang saat ini masih bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Bandung. Saya Rosyanti Mustika menemani Anda di sore hari ini ya. Menghadirkan lagu-lagu dangdut, seperti biasa lagu dangdut yang Anda request, dangdut klasik juga yang Anda dukung ya. Tadi sudah dibuka dengan dua buah lagu ya, membuka perjumpaan kita. Dan tentu saja untuk Anda yang mau request dan dukung dangdut klasiknya, seperti biasa langsung saja melalui line telepon di 7218075 dan juga melalui nomor WhatsApp kami di 0811200 1540 ya. Kita langsung terima, ada yang masuk nih lewat WhatsApp. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya benar. Waalaikumsalam.
1: Apa kabar Teh?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sendiri Teh?
0: Hah?
1: Sendiri?
0: Ditemenin sama Asti dong.
1: Oh iya, baru mau aku tanya tadinya.
0: Tahu aja. Kok tahu sih ada Asti?
1: Tahu lah Teh, kan dia masih lama di situ.
0: Ya ampun, udah tahu lagi durasinya sampai kapan Asti ada di sini ya. Seperhatian itu Bang Edo, ya ampun.
1: Iya Dok Teh, anak PKR itu harus kita sayang, harus kita lembuti.
0: Gitu ya.
1: Ya.
0: Padahal sama aku enggak pernah dilembuti loh, sama aku dikasari loh.
1: soalnya kalau penyiar ngasih ke anak PKR itu emang harus kayak gitu. Jadi dia ibaratnya digembleng dulu gitu.
0: Ya ampun, kasihan dong kalau digembleng.
1: Enggak, karena harus mentalnya harus kuat gitu kalau menghadapin di perompat
0: mentalnya harus kuat. Sen Asti udah tahu banget Bang Edo mah. Enggak Bang, ini apa, kalau Asti ini udah pengertian banget, aku mah langsung lunak dikasih burayot.
1: Oh pantes, dia setiap pagi ini ya dibawain ya.
0: Itu jadi burayot. Burayot itu Bang Edo, burayot itu adalah makanan atau kuliner khas dari daerah Garut. Kan teh Asti ini dari Garut.
1: Oh pantesan, betah.
0: Iyalah. Bang Edo.
1: Ya.
0: Mendung gak di sana? Kalau di Bandung mendung nih.
1: Panas banget Teh.
0: Ya ampun, kenapa gak sama ya?
1: Wih, mungkin lagi beda gitu Teh. Pokoknya minggu-minggu ini Teh, bulan-bulan ini panas banget Teh.
0: Panas banget.
1: Gak ada mendung-mendungnya ini.
0: Oh, di sini mendung sih, walaupun gak hujan, cuman mendung doang.
1: Iya, kita ini udah masuk kemarau gitu Teh.
0: Iya, memang udah masuk kemarau.
1: Iya emang, tapi sama kantong aku Teh.
0: Udahlah, kalau ngomongin soal kantong itu jangan nyindir-nyindir loh Bang Edo.
1: Oh beda ya.
0: Bang Edo mau lagu apa nih?
1: Laila Canggung.
0: Jangan sedih ya, nanti Jumat gak ada aku loh.
1: Kenapa Teh?
0: Akunya ada keperluan, jadi gak bisa karaokean deh.
1: Aduh Teteh, terus Teteh aku mau nyanyi, minta Teteh nyanyiin itu loh.
0: Apa?
1: Kertas di bungkus api.
0: Apa kertas di bungkus api apa?
1: Wajan dibungkus kain emas.
0: Bukan. Wajan emas terganti kayu basah, terganti wajan emas.
1: Iya.
0: Ya ampun.
1: Abang. Lupa terus Teteh. Ingatnya tuh wajannya aja gitu Teh. Soalnya suka-suka makanan kan, kalau goreng gitu.
0: Ini Bang, Laila Canggungnya mau dari Iyad Bustami atau dari Adela?
1: Adela aja Teh.
0: Boleh. Dangdut klasiknya mau yang mana Bang?
1: Ada yang dari anak DA nggak sih Laila Canggung itu?
0: Aku lihat nggak ada sih. Adanya Adela.
1: Ya ada Adela.
0: Dangdut klasiknya mau yang mana Bang?
1: Adanya?
0: Ada Sumpah Benang Emas, Elvy Sukaesih, ada Sisa-Sisa Cinta, Ona Sutra.
1: Nah. Itu cinta-cinta apa, sisa-sisa cinta aja lah buat Teh Asti gitu.
0: Ya ampun, masa dikasih sisa sih?
1: Ya daripada Teh, soalnya kan udah cinta kan udah terbuai, jadi ya mau enggak mau.
0: Emang Bang Edo cintanya udah terbagi-bagi sih, udah buat Ajeng, udah buat Gina, udah buat udah deh.
1: Jangan dibongkar gitu Teh, kan Asti enggak dengar kan Teh ngomong itu tadi.
0: Enggak, Asti lagi pura-pura enggak dengar. Ya ampun.
1: Ya dah, salamnya buat apa abah aku ya berjenggot. Selamat siang menjelang sore, semoga selalu sehat. Ada Ratu Engang, Teh Neis, Mbak Sekar, Mbak Savitri. Pokoknya untuk sadayana aja lah teh.
0: Untuk sadayana boleh.
1: Buat tetehnya semoga selalu sehat sekeluarga, selalu dilancar rezeki teteh, niat baiknya sekeluarga semoga dijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Salam
0: Amin. Kata Asti
1: ya teh.
0: Salam katanya Asti, I love you.
1: Pun.
0: Ya pun. Ya ampun, ini apa jelas banget I love you. Jelas banget I love you-nya, Bang. Bisa aja nih. Oke, di 7218075 saya mau terima dulu nih. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Keduluan sama cucu masuk teh.
0: Mohon.
2: Tuh Bang Edo nya.
0: Mohon sampai Bang Edo.
2: Ini ceria wae Bang Edo mah nya.
0: Ceria wae nya, mohon.
2: Juga nyatanya nuhun we seur artos mah nya.
0: Mohon.
2: Ya ba mah datang kurileung manuk piit.
0: Oh kitu nya.
2: Ni hape tong dialaan.
0: Mohon.
2: Ngaulang teu boga duit hape daya pulsaan.
0: Mohon bah.
2: Di sarengan-sarengan usaha neng Ros.
0: Aya Asti ya teh.
2: Aduh. Anu ti Garut ya.
0: Mohon.
2: Atuh aya eta Dodol Garut nya.
0: Teu aya Dodol Garut mah aya ge Burayot kamari mah bah.
2: Alah. Burayot mah khas Garut atuh.
0: Mohon.
2: Tah bae ka Punggur mah urang Garut.
0: Oh kitu nya.
2: Ka Burayot. Mun nikah teh ka urang lele Neng Ros.
0: Oh mohon.
2: Anu ngantunkeun teh.
0: Hmm.
2: Jadul budak rima teh ti urang lele ka Punggurnya.
0: Oh mohon.
2: Nawi oleh-oleh teh Garut wae teh Burayot wae.
0: Mhm.
2: Ai mah tawis mancoknya.
0: Nuhun, Ba.
2: Eta wae lagona menang res.
0: Ayong naon?
2: Bebene.
0: Bebene, siap.
2: Nuhun.
0: Dangdut klasikna nu mana, Ba?
2: Naon aya naon wae?
0: Aya Sumpah Benang Emas Elvi Sukaesih, aya Sisa-Sisa Cinta Ona Sutra.
2: Tah Sisa-Sisa Cinta wae atuh ah.
0: Siap.
2: Ame nyambung sarang babene nya.
0: Mohon.
2: Nepangan nama kanu mae ka Bang Edo, cucu abahnya.
0: Mohon.
2: Bari abah Bapak Ilham di Sumatera Selatan, Bang Merona di Medan nya.
0: Mohon.
2: Atu di Garut aya Neng Eci nya, Neng Eci.
0: Di mana?
2: Di Garut di itu tadi
0: Pangandaran, mohon.
2: Neng Eci nya.
0: Mohon, mohon, Ba.
2: Atuh di nya di Balena aya Neng Karisma.
0: Mm-hmm.
2: Di Cianjur Selatan aya Bang itu Haji
0: Sutaryat, mohon.
2: Ah, sadayana we Neng Rosnya.
0: Mohon, mangga, Ba.
2: Anu menuju ka menuju manco ka Neng Rosna ku abah di Cintun sadayananya.
0: Di Cintun, mangga, siap.
2: Ayeuna Neng Ros sing sehat walafiat, sing seurijina,
0: Amin.
2: Kulawarga sing saroleh solehahnya.
0: Amin.
2: Sing ditebihkeun dina musibah Neng Rosnya.
0: Siap, amin.
2: Hatur nuhun Neng Ros.
0: Mangga sami-sami, Ba.
2: Di antos bebendenanya.
0: Siap.
2: Mangga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Abah Janggot di Sadu Soreangnya. Lagu nanti Abah Macana Hoyong Bebende. Cenanya dangdut klasikna ngarojong anu Ona Sutra Sisa-Sisa Cinta. Yuk, masih adakah yang mau request lagu dangdut kesukaan Anda dan juga dukung dangdut klasiknya, boleh ya di 7218075 atau juga boleh melalui nomor WhatsApp kami di 0811200540. Untuk dangdut klasiknya ada Sumpah Benang Emas dari Elvi Sukaesih dan ada Sisa-Sisa Cinta dari Ona Sutra. Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Selamat siang.
0: Selamat siang, Pak Ilham.
3: Mohon di Jemawe panasnya luar biasa.
0: Wah, nuju panas, Pak Ilham.
3: Mohon.
0: Di Bandung mah nuju iya teh, nuju mendung tapi da aya hujan. Mung mendung we wungkul.
3: Mohon sami terus jaga cedem, mendung, cedem. Eh cedem jam mendung kita.
0: Sami kene. Rai Raka.
3: Mohon.
0: Mohon. Aduh. Kumaya Pak Ilham menuju hoyong lagu naon ya?
3: Tiara we lagu namanya tehnya.
0: Tiara, Ti Adela.
3: Adela, Monti Sahawen bukan di Manung.
0: Siap. Dangdut klasik nampaknya nu mana Pak Ilham?
3: Nyanong lagu naon tadi?
0: Aya Sumpah Benang Emas ti Elvi Sukaesih, aya Sisa-Sisa Cinta ti Ona Sutra.
3: Sumpah Benang Emas aja.
0: Gitu. Siap.
3: Sisa-sisa cinta, namanya juga sisa-sisa cinta. Gimana lah kalau sisa cinta?
0: Siap, mangga. Oh,
3: tepangan nama Kangge Abah Janggot. Sontennya, mudah-mudahan sehat selalu. Itu ada Bang Edo di Lampung juga, ada juga Ratu Enga, ayah sahlinya Carmilla, Teci Pangandaran juga, selamat sore Teci ya, itu siapa lagi, pokoknya Kang Sadayana.
0: Kang Sadayana we, siap.
3: Terus, semoga selamat tugas ya, sehat selalu. Ada juga itu Teh, siapa itu yang lagi PKL Teh?
0: Teh, iya, Teh Asti.
3: Sukses selalu ya buat
0: tuh, itu, sukses ya, selalu, ya. Amin katanya Pak Ilham.
3: Begitu namanya orang PKL ya.
0: Mohon.
3: Sampai selesai
0: ya. Sampai terima selesai, kasih, siap. Mangga.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ilham di Sumatera Selatan ya. Pak Ilham lagunya request Tiara cenanya, siap. Baik, saya langsung saja hadirkan lagu-lagunya yang sudah di request oleh Anda ya. Ada lagu Laila Canggung yang di request oleh Bang Edo, ada lagu Bebende yang di request oleh Azmi, kemudian ada juga lagu Tiara yang di request oleh Pak Ilham di Sumatera Selatan. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam Prodangdut, dangdut adalah kita.

Tahukah Anda bahwa Subang memiliki julukan sebagai Kota Nanas? Julukan ini lahir dari sejarah panjang Subang sebagai sentra penghasil nanas terbesar di Jawa Barat, bahkan salah satu yang terbesar di Indonesia. Wilayah Jalan Cagak, Ciater, dan daerah Subang Utara memiliki tanah vulkanik yang subur dan iklim ideal untuk perkebunan nanas. Dari sinilah lahir varietas kebanggaan Subang, yaitu nanas madu Subang. Buah berwarna kuning cerah, beraroma kuat, dan memiliki rasa manis khas yang dikenal di seluruh Nusantara. Komoditas ini bukan hanya menjadi sumber penghasilan petani, tetapi juga menggerakkan industri olahan seperti keripik nanas, selai, hingga sirup. Produksi yang melimpah membuat Subang mengekspor nanas ke berbagai daerah, bahkan hingga luar negeri. Inilah alasan Subang layak menyandang nama Kota Nanas, kota yang manis, produktif, dan tak pernah berhenti tumbuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lebar senyum pada orang di sekeliling adalah hal sederhana, namun banyak memberi manfaat kesehatan. Bagaimanapun suasana hati kita, tersenyum dapat memberikan rasa bahagia luar biasa. Saat stres, otot-otot rahang terasa kaku. Otot-otot rahang menempel pada otot leher yang ketika diperketat dapat menyebabkan sakit kepala. Ketika tersenyum, tubuh secara alami akan merasa rileks, dan ketika rileks tersebut, sistem kekebalan tubuh dapat berfungsi secara optimal. Bahkan, tersenyum pun dapat menurunkan tekanan darah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Indonesia memiliki dua musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. Seringkali di Indonesia mengalami kondisi di mana musim kemarau lebih panjang dari biasanya, yang dapat mengakibatkan kekeringan di beberapa daerah. Ada beberapa cara mengatasi kekeringan. Pertama, dengan membuat embung atau penampung air hujan yang dapat digunakan sebagai penyedia air ketika musim kemarau panjang. Kedua, dengan cara mencegah waduk mengalami pendangkalan, karena dapat mengurangi kapasitas air dan waduk akan menjadi cepat kering. Lakukan penghijauan di daerah hulu sungai disertai dengan pengurangan konversi lahan. Kemudian, sebaiknya berikan peringatan kepada masyarakat bahwa akan terjadi kemarau panjang, agar masyarakat bersiap untuk mencari cara mengatasi kekeringan. Untuk para petani, dapat mengatasi kelangkaan air dengan memompa air dari sungai atau sumber-sumber air sekitar.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Halo?
1: Ya, Bu, ada apa?
2: Iya, Gus. Tapi kabarmu. Ibu lagi sakit, nak.
1: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu. Atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
2: Gus, aduh.
3: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
2: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
3: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
4: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

Tempat wisata Tegal Jarong aya di basisir Beh Kaler Bendungan Jati Gede, asup ka wewengkon Desa Cijengjing. Tempat wisata Tegal Jarong terjauh ti wangunan Bendungan Jati Gede. Di eta tempat bisa ditenan langsung Bendungan Jati Gede anu kajojo di Kabupaten Sumedang. Di eta tempat panorama Bendungan Jati Gede bisa digunakan pikeun tempat swapoto jeung paparahuan ngagunakeun parahu wisata nu bisa nganterkeun wisatawan ngurilingan Bendungan Jati Gede. Tempat wisata anu dikokolakeun ku Karang Taruna jeung warga masyarakat sabudeureun eta tempat terus dimekarkeun jadi sarana prasarana sangkan bisa jadi tujuan utama para wisatawan. Warta Pamungkas. Leuwi Tonjong ayana di Desa Jaya Mukti Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut mangrupa aliran walungan Cihurip nu dikenca katuhuna gawir batu anu luhurna 80 nepi ka 210 meter. Leuwi Tonjong sering disebut-sebut salaku Jurassic Park na Indonesia. Cai walungan anu bersih aman pikeun ngojay atawa ukur ulin di eta walungan. Leuwi Tonjong sering dijadikan tempat camping. Fasilitas anu aya di eta tempat geus leuwih cukup ti mimiti toilet, musola, oge warung-warung. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Kenapa sayur dan buahnya tidak dimakan? Ini enak loh.
1: Enggak ah, ibu kan tahu. Aku nggak suka sayur, apalagi buah.
0: Iya, tapi mulai sekarang harus dibiasakan makan sayur dan buah loh nak. Biar pertumbuhan kamu bagus, otak kamu cerdas, dan badan kamu sehat.
2: Sayur dan buah bisa membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit. Makanlah makanan sehat, bergizi, dan seimbang. Sadarilah sedari dini manfaat mengkonsumsi sayur dan buah untuk menuju keluarga sehat dan Indonesia yang sejahtera. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas pasti.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Suara Budaya Bandung.

Kuliner tradisional di Jawa Barat banyak sekali pilihannya. Salah satu cemilan legendaris dari daerah Cililin yaitu wajit. Wajit Cililin yang terkenal dengan cita rasanya yang manis, legit, dan teksturnya yang kenyal. Yang menjadikan wajit Cililin banyak digemari selain dari cita rasanya yang manis, juga dari keunikan dalam cara pembungkusannya. Jika kebanyakan makanan dibungkus menggunakan plastik, wajit khas Cililin justru dibungkus menggunakan daun jagung kering atau pelepah jagung. Selain lebih ramah lingkungan, pembungkus daun jagung kering juga menjadi simbol yang mencerminkan kesederhanaan, warisan budaya, dan keahlian lokal. Tidak heran, wajit Cililin tetap bertahan di tengah banyaknya cemilan modern saat ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya Yusuf Fronodipuro, seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Yusuf Fronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Yusuf Fronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Kaum Dangu di mana saja Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Bandung. Tentunya kami hadirkan lagu-lagu pop Sunda ke ruang dengar Anda di sore hari ini dalam acara Ngalang Layung, Ngalagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung. Dan Kaum Dangu, kami informasikan untuk Anda bahwa Gema Azan Maghrib untuk daerah Bandung dan sekitarnya pada hari ini akan berkumandang tepat pukul 17:58 dan Solawat Tarhim akan kami hadirkan pada pukul 17:53. Masih ada waktu tentunya untuk Anda Kaum Dangu yang mungkin saat ini masih berada di perjalanan setelah Anda seharian bekerja di luar rumah dan akan segera kembali berkumpul bersama keluarga tercinta. Hati-hati di jalan, gak usah ngebut-ngebut, gak usah cepat-cepat, biar lambat asal selamat. Karena keselamatan Anda ditunggu sekali ya oleh keluarga tercinta di rumah. Dan tentunya setelah seharian Anda bekerja di luar rumah, tentu mungkin Anda saat ini sudah mulai merasa lelah ya dengan beragam aktivitas dan juga berbagai hal yang mungkin menguras energi, pikiran, dan lainnya. Nah, momen di sore hari ini mungkin sambil menantikan saatnya Anda melaksanakan ibadah sholat maghrib ya, sambil menunggu mungkin keringat Anda kering ya, sambil mendengarkan lagu-lagu di perempat, dan mungkin ada sedikit kisah inspiratif yang mungkin akan membuat Anda lebih rileks. Seperti ada satu kisah inspiratif yang menceritakan tentang seorang pemuda yang berusia 24 tahun nih, sedang berada di kereta api bersama ayahnya. Ia melihat keluar jendela kereta api dan ia pun berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon itu berjalan." Lalu ayahnya tersenyum. Namun pasangan muda yang duduk di dekatnya memandang pemuda berusia 24 tahun itu berperilaku kekanak-kanakan, dan pasangan muda itu melihat si pemuda dengan rasa kasihan. Tiba-tiba si pemuda itu kembali berseru, "Ayah, awan itu seperti berlari mengejar kita." Akhirnya si pasangan muda ini tidak lagi bisa menahan rasa risih mereka. Si pria berkata kepada orang tua si pemuda, "Mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke dokter jiwa, Pak?" Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Saya sudah membawanya ke dokter dan kami baru saja pulang dari sana. Anak saya ini buta sejak lahir. Dia baru saja mendapat donor mata dan baru bisa melihat hari ini." Dan tentunya pesan moral yang terjadi dari kisah inspiratif tadi, setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Jadi, jangan cepat menghakimi orang lain tanpa mengetahui cerita yang sebenarnya. Dan jangan lupa untuk selalu berupaya lebih berempati dan memahami sebelum berbicara dengan orang lain. Nah, ada juga Kaum Dangu kisah inspiratif yang lainnya nih, yaitu yang menceritakan tentang ditolak masuk tim basket. Nah, ketika masih SMA, Angga ini pernah ditolak untuk ikut tes masuk tim basket di sekolahnya. Alasannya adalah karena badannya yang terlalu pendek. Dan bukan hanya itu saja, ia juga dinilai kurang mahir dalam permainan ini. Angga pun sangat sedih mendengar hal ini, tetapi ia tidak pernah menyerah. Ia selalu berlatih dengan rutin setiap hari di rumah. Dan bukan hanya mengatasi masalah tekniknya, namun ia juga melatih fisiknya dengan disiplin setiap hari. Dan beberapa tahun berikutnya, ia pun kembali mengikuti tes di sekolah dan akhirnya diterima. Dan pesan moralnya adalah, kegagalan dan penolakan bukanlah akhir, melainkan awal untuk menjadi lebih baik jika dihadapi dengan sikap yang tepat. Dan kerja keras, juga latihan yang konsisten, serta disiplin akan membuahkan hasil yang baik di kemudian hari. Dan tentunya cerita tersebut dikutip dari buku Bestie Book Bahasa Indonesia SMP MTS kelas 7, 8, dan 9.

0: وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Rasakan momen keluarga yang berkualitas, memberikan banyak manfaat terhadap orang tua maupun anak. Bagi orang tua, dekat dengan anak menciptakan ketenangan dan bisa mengurangi stres. Sementara bagi anak, dekat dengan orang tuanya berdampak jangka panjang. Anak mendapat perhatian yang cukup, memiliki psikologis yang lebih stabil, serta membuatnya lebih percaya diri, berjiwa penolong, lebih sensitif, dan mudah berempati pada orang lain. Untuk membuat kehangatan dalam keluarga, sedikit apapun waktu yang ada harus dimanfaatkan untuk membangun ikatan keluarga.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung. Alang Layung, Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kom Dangu dimanapun Anda berada. Terima kasih masih menemani kami di Perompak Suara Budaya Bandung melalui frekuensi AM 540 kHz. Pada kesempatan malam hari ini, edisi hari Rabu 12 Agustus 2026, saya Anu Mugia akan menemani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Setelah tadi di Pro 4 siang, rekan Rosianti Mustika menemani Anda. Kom Dangu masih dengan lantunan lagu-lagu pop Sunda Parahyangan menemani Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti dalam sajian acara Ngalang Layung.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
2: Layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung. Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci Sariak Layung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Alang Layung Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

wisata anu baris ngingetan urang kana peradaban baheula, nyaeta Candi Blandongan anu aya di Karawang, pernahna di Segaran, Batu Jaya, Kabupaten Karawang.

Cisitu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang, Jawa Barat, tempat wisata anu endah pikeun ngalakukeun aktivitas. Utamana anu mikaresep kana olahraga para layang. Objek wisata para layang di Batu Dua Gunung Lingga mibanda kaendahan alam anu bisa dititenan secara langsung. Disagedengeun eta, objek wisata para layang di Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang cocok pikeun kagiatan kulawarga. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosianti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

Mbak Terari Bandung, kaum daun menemani Anda. Kalau tadi dengan lantunan lagu-lagu Sunda, Pop Sunda Parahyangan dalam acara Ngalang Layung, selanjutnya kami akan menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu irama keroncong lama dalam sajian acara Dendang Nusantara. Kaum daun Dendang Nusantara akan menemani Anda hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Akan dibuka oleh sebuah lagu yang dibawakan oleh Mus Mulyadi dengan Re Ayo Re.

0: Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Eleh, tumben AC pagi-pagi sudah rapih dan semangat kayak gitu. Biasanya juga sok mager AC mah. Dibangunin temennya susah sampai mata teriak-teriak. Kenapa Asep punya pacar baru ya di sekolah? Sok ngaku kok emang ngaku.
1: Ya apaan Ari emak? Sekarang Asep teh udah gak sabar mak pengen ke sekolah.
0: Loh.
1: Asep jadi lebih semangat, fokus dan kuat buat belajar. Tapi bukan karena Asep punya pacar Ari emak.
0: Terus kenapa tuh sok?
1: Tahu gak mak?
0: Apa?
1: Sekarang sudah ada program makan bergizi gratis dari pemerintah.
0: Oh.
1: Jadi setiap hari di sekolah Asep bisa makan nasi, telur, daging, sayur, sama buah. Pokoknya lengkap pisan.
0: Oh gitu Asep. Jadi itu yang bikin Asep jadi lebih semangat teh?
1: Iya mak. Biasanya kan kalau Asep gak sempet sarapan di rumah, Asep cuma makan gorengan di kantin. Mana cepat lapar dan susah konsentrasi. Tapi mak sekarang mah Asep merasa lebih kuat buat belajar dan olahraga.
0: Wah, syukurlah pemerintah punya program seperti itu. Kalau Asep makan bergizi tiap hari, mak teh jadi gak khawatir, Sep.
1: Iya, mak. Asep jadi lebih semangat buat ngejar cita-cita Asep.
0: Hebat anak emak. Ingat ya, Sep, makan bergizi itu penting untuk tubuh dan otak kamu. Jadi jangan disia-siakan kesempatan ini ya, Sep ya.
1: Tenang saja, mak. Asep sekarang mah makin semangat buat sekolah. Ya udah tuh, mak. Asep berangkat sekolah dulu ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Hati-hati, Sep.
2: Sarapan bergizi bukan hanya memberi energi untuk hari yang produktif, tapi juga mendukung masa depan generasi muda. Dukungan program makan bergizi gratis dari pemerintah adalah langkah nyata untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan cerdas.
3: Suara Budaya Bandung.

0: Kabayan! Akang! Akang!
1: Naon iteng, mani gogorowokan kitu atuh.
0: Ih, Akang, alhamdulillah. Si Ujang anak kita di sekolahnya udah ada jatah makan gratis. Itu, Kang, program pemerintah Tea Gening, makan bergizi gratis.
1: Terus?
0: Ya syukur atuh, Kang. Jadi uang belanja teh bisa lebih irit. Di rumah mah bisa makan sama garam sama kerupuk aja. Kan makanan yang bergizi mah udah dapat di sekolah gratis lagi, Kang.
1: Eh, Iteng, program makan bergizi gratis itu teh bentuk perhatian dari pemerintah kepada masyarakat Indonesia agar status gizinya meningkat. Terus biar kita teh tahu lebih jauh tentang gizi, mengurangi beban ekonomi keluarga dalam memperoleh pangan bergizi. Ingat, Iteng, mengurangi. Jadi kita tetap di rumah harus memberi makanan yang bergizi untuk anak-anak kita.
0: Oh, atuh kalau gitu mah kita juga harusnya dikasih makan bergizi gratis atuh, Kang.
1: Iteng, Iteng, program makan bergizi gratis diutamakan untuk anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui yang lebih membutuhkan, Iteng.
0: Oh, gitu.
1: Ya, Iteng, kalau mau kebagian mah sok atuh hamil lagi. Sok, ku Akang dibantuan lah, biar bisa hamil lagi.
0: Hei, tuh hararayang, tuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

penyadapan gagal, tapi Bandung tidak tinggal diam. Malam itu, di tengah Ramadan, suara kemerdekaan lahir dari radio kecil di Jalan Tegallega.

0: Mislan, cepat. Coba sambungkan teleponnya ke Bandung.
1: Sudah, ini sudah saya putar kode jalur. Tapi, teleponnya diputus. Mereka memutuskan saluran.
2: Akone, Nan Yustiero. Apa yang kalian lakukan di sini?
0: Sepertinya kita harus mundur. Mereka tahu kita mau menyadap suara Bung Karno.
1: Tapi Bandung belum tahu kita sudah merdeka.
0: Kalau suara dari Jakarta tidak bisa sampai, kita harus buat Bandung bersuara sendiri.

0: Pak Hanafi, Pak Darya, kami gagal. Telepon telah diputus oleh mereka. Dan Jakarta tak bisa dihubungi, Pak.
1: Lah, lalu bagaimana kita dapat menyampaikan kabar Indonesia sudah merdeka? Kalau teks proklamasi saja tidak bisa kita dapatkan. Ini pekerjaan yang tidak mungkin.
2: Tenang, tenang Pak Hanafi. Segalanya mungkin, bahkan untuk hal yang tidak mungkin. Beruntung, jam 5 sore tadi, Pak Muin, pimpinan siaran Jakarta, itu mengirimkan teks proklamasi melalui kurir langsung kepada saya.
1: Oh, syukurlah. Itu artinya kita sendiri yang harus bicara pada dunia.
2: Kalau tak bisa menyuarakan suara Bung Karno, maka malam hari ini kita akan suarakan Indonesia. Panggil Savitri, suruh bersiap membacakan proklamasi. Hasim, Junaidi, bersiap di meja operator.
3: Siap.
2: Sam Amir, Odes Herman,
3: siap.
2: Dan Salman, semuanya bersiap di ruang kontrol. Kita siaran 5 menit lagi.
1: Kita gunakan gaya penyiar BBC, tapi pakai nama kita. Ingat, ini bukan Hoso Kyoku lagi. Kita bukan penyiar Jepang, tapi penyiar Republik Indonesia.
4: 5 4 3 2 1 On air.

Wilayah terhormat di seluruh Nusantara, bahkan di seluruh dunia, yaitu di mana saja pemancar-pemancar kami ini dapat ditangkap. Inilah Radio Bandung, siaran Radio Republik Indonesia, dengan pemancar-pemancarnya yang beriak gelombang 109, 45, 31, 25, 20, dan 16 meter, yang akan segera menyiarkan

menerbitkan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sesuai dengan apa yang telah diputuskan tadi-tadi, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 pagi dalam suatu upacara khidmat di Gedung Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Sidang pendengar, inilah naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17.8.05. Wakil-wakil bangsa Indonesia, Soekarno,

malam itu, keberkahan bulan Ramadan berlimpah untuk Indonesia. Itu malam ketika dunia pertama kali mendengar bahwa Indonesia telah merdeka. Bukan saja dari Jakarta, proklamasi yang dibacakan Bung Karno bergema dari sebuah studio kecil di Tegal Lega. Siaran ini dipancarkan melalui dua pemancar besar, Hosokyoku, Radio Malabar, dan empat pemancar milik Jawatan Pos atau telepon di gelombang 24 meter, 109 meter, 19 meter, 31 meter, 41 meter. Didengar di Amerika Serikat, disampaikan saksi sejarah Sujana Suryo Diro yang berada di Amerika Serikat. Juga didengar di Jepang dan belahan dunia lainnya. Malam Ramadan menjadi penanda perjalanan bangsa Indonesia.

Apakah siaran Bandung dapat bertahan dari blokade Jepang? Bagaimana rakyat menyambut kabar kemerdekaan dari udara? Nantikan episode 3, Gelombang Rakyat, Suara dari Bandung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wirujeng sonten kamdangu di mana wae ayana wirujeng patepang dangu di dina acara nu maneh tur matu ti Propat Suara Budaya Bandung ngalangkungan acara kongres ngawangkong teu beres-beres. Karesan di studio itu parantos aya dua nonoman. Aya Pak Aceng. Kumaha Pak Aceng damang?
1: Alhamdulillah dina waktu si mah.
0: Caketan mikna ada.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oge Kang Krisna.
2: Alhamdulillah.
0: Sehat?
2: Alhamdulillah
0: Kang. Aduh, wilujeng patepang ieu dina kongres. Ai kongres teh sok kacapangan upami urang ngobrol di mana we ngawangkong teu beres-beres.
1: Beres-beres
0: teh angeut. Aya obrolan mah diponokeun-ponok kadang nya, dipanjangkeun panjang. Ta kongres teh nyawalakeun naon we? Perkawis kesenian atawa nepi kahirupan urang. Ta karasan dina danget ayeuna mah baris nyarioskeun barong.
1: Barong.
0: Anu tos lebet warisan budaya tak benda. Eta tangtosna kaum dangu oge hoyong langkung jentre uninga naon ari barong bet bisa kana dijantenkeun warisan budaya tak benda nya. Kitu tak ayeuna mah supados jentre tikawit iraha barong eta teh nami naha bet barong gitu.
1: Ari barong teh mawe. Eta teh di jaman tahun 18-an eta teh aya sepuh kumur teh turun temurun warisan teh tapi ka sim kuring meureun pangbudakna ayeuna teh kitu nya tah. Jadi ngabudaya we, jadi budaya urang sakaluan asli teh tah kasenian teh barong. Anu we sabubaraha waktu kalangkung terus ditetepkeun yeuh sareng pangurus daerah teh. Jadi ulin barong sakaloa. Alhamdulillah ulin barong sakaloa.
0: Nah, eta teh dilebetna teh ulin naon? Ulin ngadu kaleci eta nu kumaha?
1: Ari barong teh kumaha nya? Sapertos urang nganggo duduk kuy.
0: Oh.
1: Nah, tapi ngabentukna bentuk sato ceuk urang sepuh kapungkur mah siga barahala.
0: Nya.
1: Barong.
0: Barong.
1: Dina ieu oge barong teh apan sato nu pikakilaeun pikasieuneun. Tapi bager barong sakaloa mah.
0: Gitu daya sihungan gitu.
1: Daya sihungan. Gitu ta. Tapi anu aya sihungan teh meureunan kela lintas sakaloa meureun eta mah.
0: Gitu nya.
1: Barong sakaloa mah kudu bager.
0: Kudu bager nya. Aya di Bali ge namina barong sama.
1: Aya di Bali barong. Di di Jawa Barat oge
0: aya barong.
1: Pang barongan sagalanya.
0: Gitu. Eta mah ngange berarti pang pang rada pangkolotna bang barongan mah. Gitu. Soalnya di sana aya bang.
1: Bang.
0: Bang. Jadi lanjutna barong kita.
1: Lanjutna barong.
0: Lanjutna barong.
1: Tapi ku kehebatan sepuh kapungkur teh ya. Nganggo alat musik, nganggo wanitra. Jadi garenahkeun resepeun.
0: Tah eta.
1: Ngibingkeun na oge. Pikabitaeun, pikabetaheun nontonna ngupingkeun.
0: Upami satu acan barong sigana, kapungkur kan urang upami di masjid sok ngaya ieu geunaan ninjaan. Nge sarung digitu ke dibuka sakitu ayat tidinya gitu tukarnya
1: cina cek sejarah cek dongeng na pun aki sang pun bapak mah zaman uyut nuju kampung kurma masih hese jadi pada mal negeri itunya tak milari icalun ke Bandung tinggi dur ke daerah-daerah di basisir kidul ninggal satu siga gitu diciptakan ku anjir nanti janten barong neha. Nah, saatus majeng-majeng ayeuna ku jaman abdi sapara kanca ieu teh dijanenkeun budaya anu istimewa lah. Janten ulin barong sakaloa ditabuhan kanggo kenang penca, kanggo bedug.
0: Kumplit kitu
1: nya. Kumplit. Tah. Jaman kiwari mah we malahan mah ceuk jaman ayeuna mah kurang rame. Di sinenan, di tarumpetan.
0: Wah. Tapi ka dipake ieu pangten pake arak-arakannya.
1: Arak-arakan. Utamina mah arak-arakan budak sunatan.
0: Nah. Iya aya generasi ngora ye. Tiga nama ieu nu ngalamana nya. Aya ieu mah sesepuh nya.
1: Pelaku.
0: Ieu pelakuna jiga na kumaha Kang Krisna? Kaayaan barong ayeuna di sakaloa.
2: Ya, untuk keadaan barong di sakaloa alhamdulillah yang di mana saur sepuh
3: awalnya itu hitanan, arak-arakan, ayeuna nama tiasa ditampilkan di mall. Jadi barong teh sana hitanan mungkul di mall, jadi penyambutan, penyambutan wali kota, gubernur, ka hotel, jadi
0: ka hotel.
3: Ulin teh di lembur mungkul, sana di sekeloa, tapi ayeuna nama tos
0: ngarawat. Naik tingkat.
3: Naik tingkat.
0: Nah, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Diajak ulin barong ya.
0: Nah, eta prosesna, prosesna hoyong janten warisan budaya teh bener eta kumaha ngawitanana?
3: Tahapannya itu mulai perlindungan. Ulin barong itu ada perlindungan yang di mana tahap pertama itu kita melakukan hak cipta. Hak cipta seni pertunjukan ulin barong. Nek tong dicontoh ku batur, tong dicana ku batur.
0: Oh, nyarira katanya.
3: Mohon di hak cipta ku kementerian. Hak cipta keun heula. Kahiji di hak cipta keun seni budayana igalna tabehanna sarang sadayana di hak cipta keun. Terus nu kadua, hak merekna. Jadi sanes UMKM wae nu
0: branded gitu
3: nya. Branded na.
0: Branding ya.
3: Tos didamel ke eta mah sami hak merek. Jadi hak cipta pertunjukan dan hak merek ulin barong teh tos sah. Anu sekeloa gitu. Jadi tahapannya mah perlindungan dulu.
0: Janten tahapanna panginten rada panjang ya.
3: Panjang
0: tahapanna. Satana teh kan nabuh ditu di dieu. Masyarakat kudu ngenal heula pangetanya. Nya eta
1: kada apalin heula masyarakat
0: heula. Da jol aya warisan budaya teh bena. Nah, ieu naon? Nah, ieu masyarakat tos makang kui sadayana misalnya di daerah-daerah sanes. Yen aya barong di sekolah anu geus janten warisan budaya teh bena. Kumaha tah? Masyarakat.
1: Aya paripaos moal bogoh mun teu wano. Nah, diwanokeun heula barong teh dugi ka sama meh gubrak na hak cipta sarang WBTBT diwanuhkan lah jadi ulin barong sekelwa tepapuhis ya ulin barong sekelwa iya mah khas urang sekelwa dugika tipar hak pemerintah oke okay, oenya geningan nah ditelusuri weh ku aranya nate tabuh na kumaha igal na kumaha rengah pola na kumaha nah pipiluan kena pagawaian batun teh dugika gitu dina hak cipta namanya lusur hak cipta
0: benten sarang reak sarang mangbarongan teh nya
1: benten
0: naon namina teh
1: palaku naon ge tos benten ibing wah tos benten
0: segala
1: dina we kitu tah mah we
0: tah ayeuna kin geunten tos jenten WBTP bade dikumahakeun bae
1: eta eta teh abot pisan khususna keur sim kuring kitu nya anu gurutak-gurutuk di bidang ulin barong anu kahiji kudu dipertahankeun anu khas na ulin barong teh kumaha.
0: Iya.
1: Tapi cek jaman eta kudu maju mah nya rek kitu wae.
0: Iya.
1: Tanya ayeuna
0: teh pengembangan nya pemajuan.
1: Aya peresmian kumaha tiasa upacara adat hayang kieu tiasa. Jadi tiasa disetel atawa didamel skenario sesuai pamunut tim
0: kerajaan. Janten upami tos janten warisan budaya mah khususnya budaya teh bena. Janten kedah ngudag ka indu kan mipapa ka zaman minu ka waktu memang pangka zaman sesuai jeung
1: ulah leupas anu anu baheula anu aslina teh umi a teh heung we lah a teh
0: nya
1: bade ngalintuhan bade ngabegangan teh kada dijaga teh
0: nya
1: ulah pasambur teu pugu
0: kitu dan kedah dibentenkeun manajang acara ieu manajang acara ieu pangintenya itu nya Kang Krisna salaku anak muda kumaha ieu perkembangan tadi teh di mall
3: di mall janten
0: permintaan masyarakat
3: upami kapungkur itu menghibur menghibur yang dilihat itu jadi terhibur tetapi sekarang ketika kita bermain di luar atau di luar yang awalnya itu hitanan di mall kita memainkan konsep jadi memberikan makna kepada yang nonton misalkan contoh abi sarang sepuh diundang di gedung sate menampilkan ulin barong judulnya barong bobogohan nolalajo teh iya teh barong teh temana teh barong bobogohan
0: aya dramatisasina aya
3: gitu
0: dibikin teater gitu nya konsepna janten bisa dikabula kabale bentunya
3: gitu
0: bade dik dame pertunjukan anu utuh tiasa
1: biasa
0: anu utuhna eta kumaha?
1: Klasikna
0: pisan. Ya, kitu nu klasikna kumaha?
1: Tina tabeuh tina laguna eta lagu baheula we.
0: Sunda nyanak torompetnya.
1: Ulan?
0: Teu nyanak torompet.
1: Alhamdulillah teu gampang. Kemarin ke judulnya Ulin Barok. Jadi tarompet teu dibantun gitu tah.
0: Ku heot ya teu ku heot.
3: Lagu.
0: Laguna gitu nya.
1: Nu aya dina wayang mah aya pakem ieu nya. Aya kamajuan kieu tah. Penginten nginung ka waktu muda gajaman teh nya.
0: Iya. Tah. Jeung diluyukeun nya.
1: Lauk pamenu anu meserna hayong kieu turutan we.
0: Nya.
1: Gajaman aya na mah
0: ekonomis. Nya tos ada industri lah, industri upami urang ngekeuweuk terasinya moal manjang-manjang gitu. Paling kena janten ka museum. Milih anastos janten WPTB nya.
3: Di museum.
0: Teu kan kan itu teh aya-aya pelakuna anu kudu misalnya merasakan lah, merasakan ku asupna WPTB-na nya segi ekonomi, segi pertunjukanna, teu kedah aya nilai ekonomina gitu. Nanaonnya?
3: Ada. Jadi ketika di WBTB kan itu kan tadi yang pertama itu tahapannya itu pelindungan. Yeah. Lalu ada pelestarian. Pelestarian itu di bidang UMKM-nya.
0: Hmm.
3: Membuat cendramata seperti halnya sudah dilakukan sama sepuh ya teh. Desa sepuh jadi penjualan kaos Ulin Barok mulai dari merchandise Ulin Barok gantung kunci.
0: Iya, iya.
3: Kanggo marurang kali sakola di kantongna oh aya Ulin Barongan. Nah, itu adalah sebuah pelestarian.
0: Tapi kadieu mah can ruginya itu teh.
3: Dikinteun ge.
0: Itu di misalna ka hiji pameran atuh nan kan sudah mulai ieu meureun ngaramah lah. Masyarakat mulai dikenalkan yeuh aya entong urang mun init ka Bali teh eta we barong meuli gegantel kunci teh nya. Barong itu we udah urang ge kaya barong.
1: Aya. Parantos dilaksanakeun namun teu can rugi. Margi sahubungan sareng pendukung, pendukungnya teh apa? Naon kita?
0: Modal.
1: UDT ya. UDT ya, maksudnya. Ujung-ujungnya kena U.
0: Nya. Kita memang kita aya sponsor anu
1: ieu. Ya, mau nah, gitu di antawisna.
0: Kecuali urang nguduna heula. Nya eta faktor.
1: Sabaraha kitu ge, jadi kanu ayeuna oge ulah leupas. Nu asli teh ulah dileupaskeun. Majukeun tapi ulah menggol tebaru
0: teras-teras berkembang teras dijaga dikembangkan dimulai penting mudah-mudahan yang kayak ayah sanggar Ulin Barok misalnya sapertos wayang yang ayah kan museum nah di Giri Harja mas ayah gedung khusus pertunjukan wayang atau tapi hiji non kreativitasnya didinya jadi masyarakat janten desa wisata gitu janten upami orang luar ka Bandung teh can ka sekola lamun teu acan ninggal Ulin Barok gitu nya.
1: Insyaallah mudah-mudahan ka payuna mah kitu nya. Ari naon nafsu ngaguru-guru tenaga kurang.
0: Nya. Sensor sabdi enggak kuping tarompet gitu tah. Gak kaleuleus eta. Gerah-gerah bertahap gitu nya.
1: Bertahap gitu.
0: Ayeuna teh tos mulai ka ambeu pangeun ku pamarentahan nya.
1: Oh, sanes pers ka ameu deui, apan
0: tos dituang gitu
1: nalika aya perwakilan Kota Bandung ka luar Jawa Barat teh. Ti abdi ngiring ka ditu di sarana ku beliau teh. Ini Barong Sunda dari Bandung. Sok sanes teh disebutkeun sakelewa ge. Tapi keur urang Bandung mah urang
0: sih gitu. Khususna engke ima dicanak globalna gitu nya yang di Bandung teh aya barong gitu.
1: Barong.
0: Gitu. Salian ti Sisingaan. Kan Sisingaan kan robah pisan nya Bandung teh nya.
3: Banyak. Barong, Ulin Barok, Barong Reak,
0: Barongan. Tah eta Bang Barongan,
3: Barong Benjang.
0: Tadi na seri pertunjukan tadi aya nu ngagrebeg eta aya. Tadi nguping-nguping.
1: Ngagrebeg. Ti dituna mah teu aya mun ngagrebeg teh. Kan kumargi naon ngarauskeun kagenahan kanimah tatatabeuhan eta jadi lat we ilap ngibing we teras
0: sabaros Terawang sate apa inten nya
1: gitu
0: memang rauseun nya ciga abdi can nguping ya yeuna
3: kadang musikna
0: nya kedah ka sekeloa
1: insyaallah upami Agustus mah 17 Agustus sasekeloa sabarpuluh paguronnya budal sadayana.
0: Oh, janten di sekolah itu udah berkembang itu
1: ayeuna berkembang di sekolah teh. Aya anu sa RW 3 grup.
0: Oloh. Itu tuh pas sedek-sedek umi acara gitu atau minggu.
1: Eta panggilan bakatku cinta, bakatku resep, bakatku nyaah. Sim guring mah salahku nu ngawalan ngamimitian atuh we heuh syukur atuh. Tapi tah sing biara atuh
0: nya eta.
1: Ulah dibawa ka nu mengkos,
0: parong teh kedah kieu. Nya nu aslina teh kieu nya.
1: Ku jaman-jaman ayeuna mah kajeng nu pareureum. Ah ulah pareureum urang. Eh pareureum mah teh tajong atuh mah
0: nya labu. Nya tajong, teh gebrus gitu. Meletet minimal. Meletetnya gitu nya, seueur gitu nya.
1: Seueur sekeloa teh. Sekeloa teh mah we aya dua bagian. Nu kasana ka lurah Sekeloa, sang lurah Lebak Gede.
0: Oh.
1: Tadi dua kelurahan teh rame barong teh. Suara ge aya nu sa RW 3 grup sa RW.
0: Tapi eta grup eta teh aya basicna pinten tina pencet tina naon meuri kan alatna aya hubungan sareng
1: pencet. Alatna mah sami. Namun pola gerakna nu rada rada dibentengkeun teh sareng dina aksesoris. Nah, umami buntut barong teh borum-borum sada teu mata. Ayeuna mah kamajengan aya kapungkur mah apan alami nya. Ari ayeuna mah burisak burinung.
0: Iya.
1: Gambar lagi tah kitu ku kamajuan ayeuna teh. Alhamdulillah. Burisak burinung nu terus maju. Nah kan meureun aing ngigelkeun barong mah kudu tetep siga kitu. Kudu kitu saya siga kitu.
0: Teu panginten ka rada abot oge nya tos WPTB teh panginten tugasna kaum kaula muda ya.
1: Kaula muda gitu.
0: Mempertahankeun ku cara ngadamel festival we heula. Festival barong di Sekeloa khusus. Jadi katinggal. Ieu na perkembanganna sih dugi ka mana barong di dieu teh?
2: Mohon.
0: Ku ayeuna festival teh nyaragamkeun gitu, nyaragamkeun. Oh, ieu mah RT ieu mah kieu. Itu kan mun ragemna teh ku jadi kabeungharan gitu.
2: Mohon.
0: Ragemna eta. Tah ayeuna dihubungkeun sareng tadi teh apa Bang Barongan eta hubungana kumaha? Nah, Barong aya Bang Barongan.
1: Aya Barong jeung Barong bentukna tos beda. Mm-mm. Bang Barongan sareng Barong. Tabeuhna oge parantos beda gitu. Laguna oge parantos beda. Jelas mun tabeuhna beda teh laguna ge tos. Henteu mobil butut jeung mobil butut.
0: Kita dugi ka di daerah-daerah Ciwasra ka ditu Bodogol. Kan sering kamku disapan aya Bang Barongan namina anu ngange kieu teh
1: karung gitu nya
0: calawak nya naon eta teh
2: Barong Kreasi
0: kapungkur ti kapungkur eta teh dugi ka ayeuna aya nu hajat teh nu ieu teh aya ditambihan ku ieu teh anu tabuhan-tabuhan dangdut gitu eta mah ngali
1: ari ulin barong Sekeloa mah masih tetep tabuhna kitu kan. Ya sakedik aya dina lagu nya. Aya musik pan kedah disoe laguna kedah sajalu musik eta. Alhamdulillah dina grupna ge parantos mencar kaluar Sekeloa. Margi diantawisna urang Sekeloa gaduh saroge atuh gaduh bojo di luar Sekeloa.
0: Dereng
1: kadegeun.
0: Nah,
1: jadi antawis Cigadung, Haur Pancu, mana Padalarang, Cimahi, Paros aya. Di tepangan da ye. Ku kawula muda teh abdi nang nginukna ge ulin barong Sekeloa. Namun gitu. Aya benten sakudak sakedik mah.
0: Nya keun pentangnya.
1: Kemajuan zaman
0: teh. Nah, reres benten eta ku ngadegeun ge geus mulai ingin mengembangkan gitu.
1: Gitu.
0: Tapi tetep cikal bakal namanya.
1: Cikal
0: bakal namanya. Itu eta. Tah ieu tugas berat teh. Sosialisasi ke masyarakat oge di salueureun Sekeloa pangpang namanya. Aya tarekah karinya terus dilakukan teh jangan Kang Krisna.
3: Kalau untuk sosialisasi ulin barong sebetulnya karena tadi yang kesaur sepuh dicarioskeun yang awalnya misalkan di Padalarang awalnya itu orang Sekeloa jadi sudah tahu aturan-aturan di dalam sebuah pementasan ulin barong atau ngadegeun ulin barong teh kedah kumaha gitu. Kalau misalkan beda di dalam sebuah musik atau gerakan sedikit itu tidak apa-apa sebetulnya yang terpenting tidak merubah ciri khas di dalam sebuah ulin barongnya gitu.
0: Eta.
3: Sudah ada sosialisasinya ulin barong kalau ketika memainkan ya vokalnya ieu bedug ieu di barong teh piraku barong taya bedugan moal sanes ulin barong panginten vokalna bedug teras gerakan-gerakanna sami gitu. Jadi yang di luaran sana itu sudah mengikuti.
0: Tah ieu panginten hiji waktu mah bisa dijantenkeun mulok tapi yang baru lak sakola langkung iya panginten tos aya sosialisasi kabar nah, sakola.
3: Betul.
1: Parantos, parantos. Di antawisna sekolah SD nu caket. Sos SD Neglasari, SD Sekeloa, SD Hurpancu. Tiap Agustus teh ngayakeun khusus we abring-abringan barong. Kitu tah. Namung eta gumantung ka pangurus sakolana. Da teu sadayana kepala sekolah resep kana seni. Punten ieunya eta anu tersebut ah hare-hare we. Nah, tinggaleun deui gentos deui nu resep bareng deui. Usum pencak pencak, yeah. Usum barang mah barong mah. Tesan aya nu wantuna jiga na panglamina barong teh di sekolah
0: kitu.
1: SD Sekeloa mah ah tos
0: seperti
1: hampir hampir sadayana budak SD Sekeloa mah diajar pencak diajar pulin barongna di Sekeloa.
0: Oh kitu. Gitu, mudah-mudahan seperti ujung berung benyang tos ka ieu tos ka
3: kaluar
0: negeri. Maksudnya dikenal ku masyarakat di ujung berung mah benyang. Umumnya di Sekeloa mah barong. Oh. Nah, jadi hiji daerah teh aya ciri khas kesenian. Eta nu diharepkeun mah pantenya. Nya. Eta can ulah aya keneh.
1: Mun anu diharepkeun teh kitu tapi oge nu diharepkeun teh kade mihape ulah kabawa ku sakabakama kitu coba asa sembuh mah kitu nya.
0: Saha tuh si sakabakama teh nya?
3: Ujur pilarian.
0: Kitu mah eta. Naon nu kitu.
3: Jadi tambahan Kang Wet, sebetulnya beliau sepuh itu sudah bekerja sama dengan ITB umpam sudah membuat sebuah e-book yang di mana bisa diakses sama siapapun itu. Ya kan itu udah sensasi selesai barong teh takhir
0: ieu caranya.
3: Bahkan itu film dokumenter Ulin Barong kita sudah kerja sama dengan Dinas Pariwisata itu sudah di share.
0: Matak di ayana dijantkeun atau ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda ge syarat-syarat sudah.
3: Syarat-syarat sudah.
0: Maksudnya sudah memenuhi lah.
3: Memenuhi syarat.
0: Tinggal tadi teh anu apa tuh ngajaga, nyara, ngamajukeun pemajuan budaya teh gitu nya.
1: Kalangkung ge Mang Web. Di perguruan tinggi seueur nu ngadamel tesis
0: Ulin
1: Barong. Jadi sarjana tina nulis Ulin Barong.
0: Itu secara tidak langsung gitu nya. Secara tidak langsung masyarakat khususnya akademisi lah.
1: Akademisi.
0: Mengetahui gitu. Diketahui belum masyarakat secara luas kan sedikit-sedikit. Ku sering nampil na, ku sering sosialisasi, insya Allah tengah gedean.
1: Kau masyarakat mah kena panuh heula,
0: tak
1: bogoh gitu ya,
0: tak gitu tak. Tak kenal mah kata sayang, tak sayang mah kata cinta, tak cinta, kayak itu tuh namanya.
3: Kau cinta, kena cinta.
0: Hiburan lah sekarangnya pak. Oke, kamu nanggu di mana pak? Ayana orang lajeng gede obrolan orang, ipogot pisan upami waktu senangan, aduh. Dwi kata bu 17 langkung 40 ayah keneh. Orang ngalaguh lah.

0: Alhamdulillah masih diserenganku kongres ngawangkung tuh beres-beres ayah Kang Krisna oge Bah Aceng sesepuh di sekaloa anu tangtosna ngakolakeun Ba Ulin Barong. Lajeng ieu ka sepuh mangenten kaharepna ieu bade dikumahakeun ya tadi aya bade oh hieu personil heula lah. Personil ayeuna sabaraha urang anggotana?
1: Personil teh sagrup teh.
0: Nya, sagrup.
1: Tara kirang ti 40, 35, 40.
0: Aduh, ribunya mah hajat teh.
1: Gumantung karena upami arak-arakan berapa kilometer.
0: Aduh.
1: Tanagana kana kerah si.
0: Nu hajat kerah kiatnya.
1: Namun di anu sudah kitu oge, sungguring teh nuju ngarintis maweb.
0: Nya.
1: Margi ulah aya paribasa. Hayam leungiteun indungna.
0: Oh nya.
1: Tapanginten barong teh kudu boga indung bapana.
0: Nya.
1: Kudu gaduh. Cenah ge ayeuna mah komunitas gitu
0: nya.
1: Leres kitu nya komunitas.
2: Leres komunitas.
1: Sim guring teh hayang aya komunitas.
0: Paguyuban lah
1: gitu nya. Gitu nya puyeung barong. Jadi tos aya paguyuban mah piraku apan ieu teh aset daerah. Piraku juragan lurah juragan camat bari caricing wae. Teu nyaha ka abdi ka ulin barong.
0: Nya.
1: Maksud teh kitu,
0: namun
1: teh sanduki kadinya nuju dirintis ya teh. Nuka enjing pageto kedah ngajang elek eta teh.
0: Nya eta.
1: Mau kamajengan teh.
0: Jantan
1: dina tata carana oge panginten aya pokok pedomanana tah ieu teh. Ieu ugana teh kudu kieu.
0: Jadi aya ADART na kitu panginten nya di damel ADART na.
1: Aturanna. Pola gerakna ge panginten arak-arakan mah kudu kieu ya. Temenan kitu. Arak-arakan mah tapi ayeuna nganter panganten mah benten deui
0: tah ieu tah ieu panganten hiji jalan kanggo ngadamel festival tapi pasanggiri misalnya Ulin Barong. Akan katawis ke baris katawis ieu mah ti RT oh ieu mah di sana ngesna di dieu tapi tetep dina patokan
1: leres kitu
0: oh ngesna ieu mah dinu igelna ieu mah dinu naona gitu kedah eta mah nya aya festival.
2: Insyaallah.
0: Mudah-mudahan aya dukungan tim.
2: Insyaallah ya Pak Camat nuju ngadangu.
1: Mun atas jantan aset daerah teh.
0: Nya.
1: Ulah abdi wungun ku guru bugah teh. Nah, beliau-beliau gecing
0: atuh. Kedah didukung kan ayeuna melanjerna hiji kesenian teh pelaku. Sarana.
2: Sarana.
0: Pangpangan nu meuli. Anu nonton. Anu ngawabiayaan gitu mah teh. Aya sabar usul pemihayangnya pelaku puguh aya.
1: Kan eta
0: mah. Aku mah aya. Sarana tos aya nya mantak janten PPTB ge. Dukungan kumaha anu meuli aya teu.
1: Janten upami wae kuitos aya naon legekna komunitas teh mah panginten ieu teh kualitasna teh kedah nanjeul. Kedah langgeun nanjeul. Ari ayeuna teh pan papalatak jiga hayam
0: geuning indungna mah masih kene. Kedah dihijikeun.
1: Kumaha kuring we?
0: Tah itu janten paguyuban mah kan aya anu ieu panten minimal bimbingan. Bimbingan ti nya sesepuh teh pengarahan lah.
1: Pengarahan.
0: Baris ngawujud ya insyaallah
1: upami
0: di
1: mudah-mudahan
0: kedah bertahap gitu. Ke kumaha dukungan pemerintahnya khususnya Kota Bandung intinya lebet Kota Bandung ya minyak.
1: Kota Bandung.
0: Harapan pamungkas ya Kang Krisna penginten Kapayuna ya
2: untuk kedepannya Ulin Barong lebih global bukan hanya sekedar di Kota Bandung. Saya ingin di luar Kota Bandung sudah mengenal apa itu Ulin Barong Sekelwa karena kita sudah WBTB warisan budaya tak benda Jawa Barat.
0: Jawa Barat.
2: Jenten kedah sa Jawa Barat Ulin Barong.
0: Eta. Penten tina ieu. Ka sepuh bade dikumahan ke progres ka depanna kanggo Ulin Barong.
1: Kedah majeng teh hari ini, hari esok kedah lebih bagus dari hari ini teh kitu nya. Tah. Sanes sarupi sagarupina sanes gerak Ulin Barongna. Ieu ge para seniman oge panginten ulah kabau ku sakabak-abak teh ya gitu. Sing deudeul sing nyaha komo ayeuna jadi warisan Jawa Barat.
0: Geus puguh ayeuna mah.
1: Puguh
0: teu liar ayeuna mah. Tos puguh aya suratna, aya sertifikatna.
1: Sertifikatna kitu lah.
0: Nya eta teh kantun pelakuna atawa tapi
1: kantun dulur-dulur
0: si seniman
1: barong teh urang sawo bos sapihanean.
0: Nah,
1: sareundeuk saiga
0: sawo sapihanean. Kacai jadi saleuwi. Gana jadi sadar eta mah atuh nu nikah cenah. Nya kitu aduh hatur nuhun sepuhnya. Kita sampulet pisan tadi upami obrolan mah diponokeun-ponok dipandang panjang nanging kasapu ku waktu itu kapungkas kumangsa. Hatur nuhun ka tos rurumpaheun sumping ka propat khususna. Kang Krisna. Mohon mudah-mudahan urang tiasa ngawangkung deui nya.
1: Insyaallah.
0: To be continue nya. Can rengse ieu kapayuna kumaha perkembangan nangke. Terus dipantau ku era. Nya. Tindak lanjutna. Engke mah jeung pemerintahanna kitu. Mohon. Salih hatur nuhun nya.
2: Sami-sami.
0: Hatur nuhun. Hapunten da kieu di sedio mah dianggurkeun. Atuh nuhun kaum lagu di mana wae ayeuna aduh. Margi waktos anutnya kapan atau kongres dina sonten iya ngaguar ngenaan warisan budaya tak benda ulin barong sekelwa urang cekapkan duka dia mugi urang tiasa tepangkan dui dina waktu sarang kesempatan salah jengna akhir kata tanapi panutup catur pamungkas carita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: jalanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

Numut gendirina apa lain ngan seukur seremonial, tapi jadi salah sahiji waktu anu panghadena bikin mastikan sumber daya jeng personil siap sayaga dina nyang harepan nalika aya bencana. Bandara Husein Sastana Negara, Kota Bandung dipastikan gesan mampu ngelayanan di rute 8 destinasi wisata marang jeng bakal dioperasikan nadei bandara kasebut dina tahun iya. 8 rute kasebut nyata Denpasar, Balikpapan, Medan, Pontianak, Makassar, Batam, Padang, jeng Pekanbaru. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan netelakeun yen kaitanana jeng dioperasikeunana deui jalur penerbangan sagemlengna merupakan kewenangan pamarentah pusat ngaliwatan Menteri Perhubungan. Tapi sanajan kitu pamarentah Kota Bandung geus meunang bewara ngeunaan sejumlah rute anu baris dibuka deui nalika Bandara Husein Sastra Negara dioperasikeun. Selain nyiapkan layanan pikeun anu ngagunakeun kapal udara, Pemkot Bandung segancangna nyiapkan rupa-rupa infrastruktur pangrojong di saluran bandara. Langkah ieu dilakukan supaya fasilitas pangrojong geus sayaga, saupama layanan Bandara Husein Sastra Negara dibuka. Dijentrekeun ku Wali Kota yen pamarentah geus ngabogaan kasapukan kaitanana jeung rarancang dioperasikanana deui Bandara Husein Sastra Negara antara bulan Juli nepi ka September 2020 genep.

Di balik kesuksesan Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya, ternyata ada peran penting dari seekor burung merpati. Merpati ini memiliki tugas sebagai penghubung antara Satuan Tentara Republik Indonesia dengan wilayah penugasan Ronggolawe, Lamongan, Surabaya. Sayangnya, sniper Belanda berhasil menembak merpati pos tersebut di bagian sayapnya saat terbang. Ia tewas di depan komandannya dengan tetap menyampaikan pesan yang dibawanya. Karena jasanya, burung merpati pos itu diberikan penghargaan Letnan Anumerta. Jasad burung merpati pos berpangkat letnan ini pun diawetkan perwira pejuang kemerdekaan saat itu dan menyerahkannya ke Museum Brawijaya Malang. Dan sekarang, burung merpati pos ini dianggap sebagai salah satu pahlawan Indonesia karena pengorbanannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tabu 10 langgung 11 menit masih diserang di Proobat Tereri Bandung. Kuruntuyan lagu-lagu pop sunda peting andina hariring peting ungi iya. Komdang urang dugikeun aya informasi ieu teh pakuat pakait sareng hiji tradisi di masyarakat Sunda. Aya salah sawios tradisi anu dikenal ku sebutan tradisi wuku taun. Mohon salah sawios warisan budaya anu sarat nilai spiritual filosofis anu biasa ieu teh dilakukeun ku para sepuh-sepuh urang karuhun-karuhun urang anu masih ayeuna teh masih nganggo adat ieu teh ayeuna di Kampung Adat Cikondang Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Jawa Barat. Secara filosofis buku taun sanes mengukur fungsina teh kanggo perhitungan waktu hungkul. Nanging ngagambarkeun oke perputaran siklus kehidupan buah perubahan muslim walaupun kitu deui kosmologi spiritual yang dipercayai oleh masyarakat. Tah kaum dangu ngalangkungan ritual wuku taun ieu biasana digelar di sasih Muharram tahun baru Islam nyaeta puncakna teh ping 15 Muharram. Mangrupikeun tradisi oge dina nonamina teh salah sawios upaya bersyukur masyarakat Sunda ka Gusti anu Maha Suci anu tos mapari nikmat tinu hasil bumina anu berlimpah hasil panen oge kalancaran usaha oge kasalametan di tahun-tahun sate acana gitu. Tah kaum dangunya sakedik saulas perkawis tradisi wuku taun di masyarakat Sunda. Sok kanggo ka kaum dangu anu bade ngiring rumojong tiasa diduki kenana di 72 hiji 8075 nya atur punten kaum ka 72 hiji 7043 tetiasa nampi kanggo diudarakeun. Sekali deui kanggo kaum dangu anu bade ngiring ngarojong dina wengi ieu tiasa didugikeun ngalangkungan teleponna di 72 hiji 8075 ugi tiasa ngalangkungan nomor WA na di 08 hiji 200 hiji 540. Masih disaringan di Proopat Tereri Bandung dina hariring peting wengi ayeuna kuruntuyan lagu-lagu pop sunda petingan.
1: Pawai Jampana merupakan tradisi turun-temurun yang masih dilestarikan masyarakat Jawa Barat dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, masyarakat bersama-sama berjalan arak-arakan sambil menggotong jampana atau tandu yang berisikan aneka hasil bumi, makanan khas Jawa Barat, dan hasil kerajinan tangan masyarakat setempat. Tandu-tandu tersebut akan diarak melalui sebuah rute menuju ke satu tempat yang telah ditentukan sambil diiringi dengan alunan musik dari alat musik tradisional maupun modern. Pawai Jampana bukan sekedar pesta rakyat semata. Tradisi tersebut merupakan bentuk ucapan syukur atas kemerdekaan Republik Indonesia yang diraih dengan penuh perjuangan dari para pahlawan. Selain itu, penyelenggaraan Pawai Jampana bertujuan untuk melestarikan budaya khas Sunda. Pawai Jampana juga menjadi ajang silaturahmi para peserta pawai serta penonton yang terdiri dari berbagai suku bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Program Makan Bergizi Gratis adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memperbaiki status gizi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Lebih jauhnya, program ini bertujuan meningkatkan asupan gizi, meningkatkan pengetahuan tentang gizi di kalangan peserta didik dan masyarakat, memanfaatkan bahan pangan lokal untuk mendukung kesejahteraan petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, meningkatkan partisipasi dan kehadiran siswa di sekolah, serta mengurangi angka putus sekolah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat nan babuhua sinta, indak babuhua mati.
0: Artinya, adat merupakan simpul hidup, bukan simpul mati. Adat budaya Minang bukanlah dogma yang harus diterima dan tak boleh dibantah, melainkan bersifat terbuka dan siap menerima masukan yang baik dari luar.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
2: Tim

tapi hatur kaum dangu lagu-lagu petingan hari ring peting ayeuna ti Proapat RRI Bandung nganterkeun urang ka tabuh panjeg tabuh 11 kaum dangu salajengna baris katurkeun carita pondok sapertos biasa saban dinten Rebo Ongi Mang Agus Aki nyarengan anu dinaungi ayeuna mah ngabantun judulna teh dulur. Ah, kaum dangu oke sareng sena acara carita pondok kehaturkan acara anu pamungkas nyaeta gerentes peuting diserenganku Budi Lestari ngabantunan judulna panyakit hate. Kaum dangu mangga urang titenan urang Bandungan kurang sadayana carita pondok wengi ayeuna sareng acara gerentes peuting mudah-mudahan seueur hikmah atau napi pulunganana kang urang sadayana. Kaum dangu sim kuring pun anu mugia ngaturkeun nuhun ka sadayana nu toleh manco satia satu di AM 540 kHz. Hatur punten tina sagala kakiranganana ngawakilan sadaya rengrengan anu mancing tugas di awit enjing di kawungi ieu. Sejak undur pamit mudah-mudahan enjing bisa tepang dangudinya dina kayaan sehat walafiat. Cak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

make batur pakumaha. Kumaha carita salengkepna? Sim kuring mah Agus Aki, wilujeng ngabandungan dugi ka rengsehna.

Di anjangan teh kasampa Kang Usep keur silatutug. Di kajauhan katenyo nyerenge. Kumisna nu kanal nyingsat. Sanggeus deukeut ompongna kaciri. Unggal papangih huntuna beuki ngurangan. Kang Usep ngahiap-hiap. Sanggeus sasalaman geek diuk gigireunana. Bangku nu heureut teh ngan cukup dipake diuk duaan. Pagegeye kawas keur ocon. Rek diuk dihanap asa ngewa kawas keur ngadeheus ka raja. Hayu atuh di jero. Acekna keur dicai nyeuseuhan. Pokna bari nepak tur kuring. Lah di dieu we hareudang. Tas di mana atuh? Ngaja bae ka dieu. Ah, nuturkeun indung suku we. Syukur ari sehat mah akang. Ih, cager. Pan kamari kakaramulang ti Jakarta. Leungeuna kadak kodok kana pesak kaos oblong nu warnana kiruh balas dipake ka sawah. Rokok nu kali dua batang dipaut. Di Kang Umar kuring nanya. Nya, kasaha deui. Anger nyerenge. Ye, bisi peruku akang. Kang Usep nanya. Ah, ngalongok we. Eta sakalian tas tijang elan nempoan tangkal alba majarek dijual butuh keur usuk. Butuh sabaraha tangkal? Atuh itu we nu akang ge rea nu geus manjing di tuar. Segede nu itu tuh. Curugna nunjuk kapal bah tangkal alba nu pernah na teu jauh tidinya. Sabaraha satangkalna? Lah kumaha umumna bae. Atuh kamahalan lain jeung sasaha ieu. Kari ilikan ka ditu, taneuh narek dijual, bisi rek dipikiran ku adi. Leungeuna mautan janggot nu ngan sababaraha lamar. Make ngingu janggot leuheung mun pantes ceuk hate. Duit ti meni Kang sakikeur paraite. Ih, bisi butuh memeh dikabaturkeun. Paling ge kaina. Kitu oge moal loba pirage saimaheun. Ilikan bae heula. Eh Kang, majar Kang Umar ngawayuh ka Ciodah. Kuring tetelepe. Nya, lah keun bae. Malah dirojong ku akang mah. Kahiji manehna mampu rek boga pamajikan salusin oge. Moal teu kaparaban. Kaduana, cua akang mah kangaran ceumunah teh. Nyeri atuh. Da ngingetkeun kumaha sikepna ka kulawarga urang mah. Kakabeh oge lain ding. Nganggap badega. Boh ucap, boh sikep. Geus pada ngarasakeun. Pek tanyakeun ka sakur nu geus nganjang ka ditu. Teu cara kadulur jeung barayana ti pihak manehna. Pagawe hotel jeung rumah sakit. Sasadulurna wungkul. Nya. Bejana mah disakolakeun nepi ka paguron luhur kabeh oge. Bener adi. Ceuk munah sorangan anu nyaritakeun eta teh. Sedengkeun si Dani mah

Akang katut kasikat gigi oge ti Akang. Di ditu mah saukur milu cicing. Akang oge mimiti mah teu percaya. Basa Dani keur di ditu ari mulang teh remai bae. Ari sugan teh pedah pajauh jeung kolot. Balakaso teh sanggeus manehna tamat sakolana sarta geus digawe. Paingan manehna kekepehan mung digawe jeung uana. Padahal rumah sakit swasta bari mewah, fasilitasna alus. Nya kitu deui hotel kari milih rek di kota mana. Na ari pok ngawalon. Ayeuna mah pangarti boga digawe mah di mana we dapon ngeunah hate. Oream jadi kekesen saumur-umur mah. Tuluy balaka yen sabot di imah uana dikekeyek lah batan karencang. Tapi ari kadulur ti pihak ceumunah mah henteu kitu. Maranehna malah sok wani nitah ka Dani teh. Komo mun sagala nurut ieu mah kadaharan ti dieu diangkutan nya beasna nya laukna. Nyanya Kang, apan Kang Umar bisa jadi kitu teh? Mimitina mah jasa Akang ngorbankeun tak kajar ti uak hasannya. Lah matak oge mun ngarah ungka-ungkalan mah. Tapi Akang mah teu kitu. Manehna oge manusa tangtu boga rasa rumasa. Paling henteu dina hatena. Nah Kang Umar teh kitu nya. Lain Kang Umar na, tapi ceuk munah nu goreng adat mah. Sababaraha kali Kang Umar ngahiap sangkan milu deui di pausahaan. Teu hayang lah adi, nyeri hate ari dipitnah teh. Kuring nyaho caritana yen Kang Usep disangka korupsi. Tapi sanggeus kanyahoan nu boga dosana, Kang Usep kalah punung. Kang Jaja oge kanyanyerian pan. Nya kumaha eta bejana Yati kalah pindah? Kang Usep nanya. Pan kieu eta teh. Kang Jaja ngalongok Yati ari budakna kuliah nepi kaburit. Eta ti isu diuk di luar teu aya anu ngahiap. Boro-boro mun disuguhan dahar oge di warung. Ari cemunahna aya eta teh. Aya, tapi sanggeus nyebutkeun Yati keur kuliah terus init kana mobil. Teu mikirkeun jelema datang ti jauhna. Cindekul we di luar. Tuluy cacaduan moal hayang deui nganyang deui ka imah Kang Umar. Nu mata kadelasan teu nincak deui nepi ka maot oge. Kaayeunakeun mah ari nganyang teh sok ka kantor Kang Umar bae. Pan dewek teh buka imah cenah. Pan hoream nempo paruman ceumunah kawas nu curiga rek barang penta. Keur kitu Jol Ecin ngelek seuseuhan balik ti tampian. Solongkrong sasalaman. Basa pangaosan di kaum penak jeung Nining teh. Ceuk Ecin nyaritakeun pamajikan. Mohon, pun bojo oge nyarioskeun. Naon atuh suguhna? Yuk atuh sina dilebet bapana. Tuh aceuk gaduh pinang lauk. Ih, ti tadi oge diajakan ceuk Kang Usep. Ngiring jajab seserahan Jang Dadang. Ceuk Eci nanya. Kumaha ceuk? Eta henteu ngiring jajab seserahan Kang Umar. Henteu aya wartos nama. Kuring nyerenge. Kabayangkeun mun pangantin aki-aki diabringkeun, abong-abong lalakinya teu kaop dibere senang gancang nyandung. Ceuk-ceuk Ecin bari meureut samping. Tuluy disampaikeun dina tambang nepi ka rantuy di buruan teh. Teu senang oge ari niat mah. Ceuk Kang Usep, ceuk Ecin ngadelekan. Atuh sering ka dieu aya nama Kang Umar? Nya sering ari kilir.
tapi da tara kaburuan ka dieu mah nya oge kaliwatan. Harianeun atuh eta pan keur repot ngawangun hotel mewah di Pangandaran. Beuki seueur bae atuh hampir di unggal kota. Beja nama kasieunan Jang Dadang ceuk Ecin Mayeran. Ah, kasieunan pedah naon. Ari urusan barang bere mah, ari niat da batur teh moal kada kodok kana pesakna. Ari teu bro mere mah, lain kitu Jang Dadang. Kang Usep nyeungeut deui rokok. Sumuhun, sugaan ka Akang mah geten pedah ka dulur repet ku hinis. Ka abdi onaman tarangan Jang oge pantes, sakur supat-sipat. Keur mah teu aya tempoeunana ceuk kuring. Sarua bae ka dieu oge. Nya ari malu meunang mah jalma sibuk ku pagawean. Lebah urangna nu sarua deulitan. Kang Usep ngabela dulurna. Ngeunah we nya, ceu odah mah kawas kawin kajin. Jol jeleg gedongna, geuleuyeung mewah. Perhiasan hurung herang, ceu Ecin kawas nu kabita, abong awewe sok panas baran. Heueuh, komo mun kawin kajin mah geura, Kang Usep ngareret ka pamajikanana. Wanci lohor kakara pamitan, nyimpang heula ka balong bisi caina saat, aran usum halodo. Sakalian sholat di balai kambang, saja jalan rurat reret si Horeng lelega namah tanah Kang Umar. Atuh da unggal nu ngajual pasti dibeli. Saharita mah asa katulungan, antukna patani leutik mah beuki ripuh sabab jadi henteu boga tanah garapan. Ari taneuhna teu digarap rea nu digamlungkeun.

Sobat Budaya, sakitu carita ponok anu kadugikeun dina danget ieu meting karya sastra Tin Kustini Maskar dina jejer carios Dulur. Hatur nuhun kana sanes kanten panitena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.

Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ia berkata, saya menghafal beberapa kalimat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan apa yang kamu ragukan dan kerjakanlah apa yang tidak kamu ragukan. Sesungguhnya jujur itu menimbulkan ketenangan dan dusta itu menimbulkan kebimbangan. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Tes Beting di RRI Bandung. Kerentes nula mokot kudosak. Naha kuring milampah dosa. Naha kuring beute sanggup ngeureunan dosa. Kudu kumaha jawabna? Kudu kasaha nyamuntang?
1: Jeung dina poe kiamat, maneh Muhammad bakal nenjo jalma-jalma anu nyieun-nyieun kabohongan ka Allah teh. Beungeutna tarutung geheng. Naha lain di jahanam tempat mulangna jalma-jalma anu

digebrus karena lautan dosa. Sabab penyakit hati ngaguliksek, akaran jeng sirungan dina hati, minuhan satung kebing langit hati. Hati tuwala kaya, eleh jajaten. Hati gering kurupa-rupa penyakit, ngalang layung lengit nurani, namru teboga tanaga. Penyakit bohong napal dina salaksa ucap, angkuh jeng sombong, ngagandeang marengan kepat jeng lengkah. Iri dengki nancep dina tutup mata nuseket. Penyakit hati gesnandasa manusa, mengparken tina tempat anu mulia, ngajauhken rohmat mantena, ngaraketken lampah jeng dosa.

Ulidak cimata kolbu masehan kateuneung. Saban renghap, saban keretek, lalakon suku nuka sorang. Kolbu motah di amuk nafsu, bet mata ke inggis ilayon kuring, jauh tina rido numa.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Rabu tanggal 12 Agustus tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, hari Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2026 melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

Pendengar RRI, di masa physical distancing ini, jika tidak terlalu penting, sebaiknya tetap di rumah. Tetapi jika memang harus keluar dari rumah, jangan lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar rumah membaca Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah, maka malaikat mengatakan, engkau akan dicukupi, dilindungi, dan diberikan petunjuk. Sehingga ketika membaca kalimat tadi, insya Allah, di dalam perjalanan kita akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala mudarat dan hal-hal yang tidak kita inginkan. Tetapi, jangan lupa ikuti protokol keamanan kesehatan seperti mencuci tangan pakai sabun, memakai sarung tangan, menggunakan masker, serta menjaga jarak agar perjalanan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala aman, selamat,

0: Saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat pagi. Kaum Dangu Pro 4 RRI Bandung, di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda saat ini sudah stay tune di Pro 4 RRI Bandung. Dan pagi hari ini seperti biasa mengawali perjumpaan kita, kami hadirkan Cahaya Pagi hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini ditemani oleh Kang Ustadz Sani Abdul Malik dengan topik bahasan yang menarik untuk Anda simak. Topik hari ini, menghindari 5 dosa yang sering diremehkan. Bersama dengan Kang Ustadz, Assalamualaikum Kang Ustadz Sani.
2: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah. Sudah terdengar jelas ya Kang Ustadz ya suaranya ya?
2: Jelas.
1: Mangga. Kang Ustadz, mangga urang ngawitan topik kita di pagi hari ini, menghindari 5 dosa yang sering diremehkan. Kami silakan Kang Ustadz.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur tak henti-hentinya kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada panutan alam yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh para pengikut umatnya, termasuk kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kaum Dangu rahimakumullah, mungkin kita dan kebanyakan dari kita sudah betul-betul berhati-hati dalam hidup kita agar tidak terjerumus kepada dosa-dosa besar. Beberapa dosa besar kita upayakan untuk tidak kita lakukan, kita hindari karena itu sangat berat, ya, sangat berat akibatnya ataupun siksaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi meskipun kita sudah menghindar dari dosa besar, jangan lupakan bahwa kita pun harus berusaha untuk menghindari dosa-dosa kecil yang mungkin kita anggap sepele, ya, kita tidak pernah hiraukan, tetapi itu mungkin sehari-hari kita lakukan, ya. Karena sekecil apapun dosa yang kita lakukan, tentunya akan mendapatkan balasan kelak di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zalzalah disebutkan bahwa a'udzu billahi minasyaitonir rajim faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah, biji yang terkecil, dia akan melihat ataupun mendapatkan balasannya nanti di akhir. Sebaliknya, siapapun yang mengerjakan keburukan, dosa, kejahatan seberat zarrah pun, maka dia akan melihat dan mendapatkan balasannya nanti. Ayat tersebut mengingatkan kita bahwa setiap amal perbuatan yang akan kita lakukan sekecil apapun, baik yang sengaja ataupun tidak sengaja, itu tidak lepas dari perhitungan dan hisab, ya, hisab yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu penafsiran dari ayat tersebut itu bisa begitu mendalam, seperti yang ditafsirkan oleh Syekh Ibnu Ajibah dalam tafsirnya Tafsir Al-Bahrul Madid. Kata beliau, "Laisa mu'minun wala kafirun 'amila khairan wala syarran fid dunya illa yarahu fil akhirah." Yang artinya, tidak ada seorang mukmin pun atau orang kafir pun, baik orang yang beriman kepada Allah ataupun yang tidak beriman kepada Allah, ketika melakukan kebaikan atau keburukan di dunia, maka ia akan melihat balasannya di akhirat. Itu sangat jelas sekali, ya kaum dengar rahimakumullah, sehingga kita tidak bisa memandang remeh suatu kebaikan, termasuk memandang remeh perbuatan buruk yang bisa kita terjerumus kepadanya. Lalu sesuai dengan pembahasan kita, kita berupaya untuk menghindari 5 dosa kecil yang sering disepelekan. Apa saja itu? Yang pertama, sesuai dengan hadis dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus menghindari yang namanya dusta atau berbohong, lain di mulut, lain di hati. Ya. Meskipun mungkin sebagian dari kita sering menganggap bahwa berbohong merupakan hal yang lumrah, hal yang biasa dilakukan, bahkan sering dijadikan bumbu-bumbu dalam kehidupan sehari-hari kita ketika kita bercanda. Ya. Ketika kita bercanda, mencandai teman, bergurau gitu ya. Sering kita tambah-tambahi dengan dusta ataupun kebohongan-kebohongan. Atau yang lebih parah lagi, berdusta atau berbohong ketika seseorang menjalankan kerjaannya, ya, atau berjualan, ya, sehingga dia merasa supaya semua aman, ya, dia memanipulasilah apa yang ia jual, gitu ya, supaya untung besar, ya, ia berbohong, ya, hingga kita juga dalam hidup bermedia sosial, ya, terkadang ada, ya, bumbu-bumbu kebohongan yang kita masukkan di situ agar dilihat oleh orang lain, wah gitu ya, padahal tidak dengan sesuai kenyataannya. Nah, ini mungkin sepele kita lihat, ya, dan terkadang manusia menganggap remeh dosa ini. Padahal tanpa disadari, kebohongan sekecil apapun dapat menyeret orang yang melakukannya untuk melakukan dosa besar. Atau bahkan membuat seseorang terbiasa dengan kebohongan-kebohongan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujur yahdi ilan nar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, takutlah kalian terhadap dusta, terhadap kebohongan, Karena sesungguhnya dusta itu akan menjerumuskan seseorang pada kejahatan, dan sungguh kejahatan akan menjerumuskan orang tersebut kepada api neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini hadisnya sahih yang perlu kita perhatikan, perlu kita kuatkan dalam diri kita agar kita menjauhi perilaku dusta ya, ataupun berbohong. Kemudian yang kedua, yang biasanya kita remehkan, kita pandang biasa saja, yaitu dosa membicarakan keburukan atau aib orang lain. Ya. Atau secara umum membicarakan orang lain lah ya, berghibah. Dosa ini sering terjadi dalam obrolan sehari-hari kita juga. Baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Ketika berkumpul bersama teman, keluarga, tetangga, gitu. Biasa mula-mula kita bertegur sapa, membicarakan yang sesuatu yang memang wajar, tapi lama-kelamaan biasanya kita menggibahkan ataupun membicarakan keburukan orang yang tidak hadir di situ. Ya. Kenapa ya ibu ini tidak hadir? Kenapa bapak ini tidak hadir? Oh, kacanya gini-gini-gini gitu. Akhirnya antara gibah dan dusta tadi bercampur menjadi pergunjingan ya, yang menyeret seseorang untuk berbuat dosa. Ini pun ditegur juga oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketika Nabi bersama para sahabat, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dia bersabda, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah kalian apa itu ghibah? Ya, seperti yang diperingatkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Qalu, kemudian para sahabat menjawab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasul-Nya lah yang lebih tahu dengan ghibah itu. Qala, maka Nabi kemudian bersabda, "Dzikruka akhaka bima yakrahu." Ghibah itu adalah yaitu engkau menyebutkan tentang saudaramu sesuatu yang tidak ia sukai. Qila, "Afara'aita in kana fi akhi ma aqul?" Qala, "In kana fihi ma taqul faqad igtabtah, wa in lam yakun fihi faqad bahattah." Kemudian ditanya lagi kepada Nabi, "Bagaimana wahai Nabi jika yang aku katakan itu, jika yang aku omongkan tentang orang yang digibahkan itu, yang tidak hadir itu merupakan suatu kenyataan pada mereka gitu ya?" Kemudian Nabi menjawab, "Nah itulah ya, jika benar apa yang kamu katakan ketika orang lain tidak hadir itu ya, tentang orang tersebut, maka engkau telah menggunjingnya, maka engkau telah berghibah. Dan jika tidak benar apa yang kau katakan tentang orang tersebut, maka engkau telah menuduhnya." Hadis riwayat Imam Muslim. Ini juga hadisnya sahih. Kita terkadang menyepelekannya, meremehkannya, dan kita merasa biasa saja ketika melakukan menggunjing ini, padahal ini dosa yang harus kita hindari. Kemudian yang ketiga, kaum dengar rahimakumullah, dosa berlaku curang dalam transaksi. Ini sering dianggap biasa. Seperti ketika berjualan, menyembunyikan cacat barang. Misalkan kita jual barang secara online, kita tampilkan spesifikasinya yang bagus gitu, tanpa menyebutkan apa keburukannya, apa cacatnya, apa kurangnya. Bahkan ketika sudah CO gitu ya, COD bertemu dengan pembeli, kita masih menyembunyikan keburukannya itu. Nah, itu berarti kita telah berlaku curah, ya. Atau menjual sesuatu barang yang timbangannya tidak sesuai dengan kesepakatan. Nah, itu pun dianggap sepele, ya, tapi dosa kecil tersebut kalau terus-menerus ditumpuk, maka akan menggunung menjadi banyak. Dan curang ini berkaitan dengan ingin mendapat untung yang lebih. Padahal dalam Islam kita diperintahkan untuk berlaku jujur dan amanah dalam setiap transaksi kita. Dan sehingga keuntungan yang kita peroleh dalam berniaga itu ya akan membawa keberkahan bagi kehidupan kita. Karena orang yang curang ataupun orang yang menyeleweng dalam muamalah, dalam berjual beli, itu diancam oleh Rasulullah SAW, man ghasya falaysa minna. Siapa saja yang menipu atau curang, maka ia bukan golongan dari kami. Itu ancaman yang sangat sangat dahsyat ya dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita curang terus menerus, bahkan dalam berjual beli, dalam bertransaksi, maka akan tidak diakui oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai umat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin di jeda dulu kan, nanti kita lanjutkan.
1: Maka Kang Ustaz, nanti kita jeda dulu. Kaum Dangun Perempat RRI Bandung, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat RRI Bandung.

bagi kemakbulannya, yaitu doa orang tua, doa yang bepergian, dan doa orang yang dizalimi. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Baik, kita lanjutkan kembali Kaum Dangu untuk sesi kedua di Kajian Cahaya Pagi hari ini bersama dengan Kang Ustadz Sani Abdul Malik dengan topik menghindari 5 dosa yang sering diremehkan. Kembali Kang Ustadz, kami silakan.
1: Baik, terima kasih. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kita lanjutkan lagi Kaum Dangu rahmukumullah, membahas 5 dosa yang sepele yang sering kita remehkan gitu ya. Tadi di pembahasan pertama kami sudah sebutkan bahwa yang harus kita hindari yang utamanya itu adalah berdusta, berbohong. Kemudian yang kedua, kita juga tidak boleh membicarakan aib atau keburukan orang lain, bahkan membicarakan orang lain bergibah. Kemudian yang ketiga, berlaku curang dalam pekerjaan, dalam transaksi, dalam berjual beli, karena itu semua akan ada perhitungannya di hadapan Allah kelak. Kemudian selanjutnya yang keempat, dosa yang sering dianggap remeh namun harus betul-betul kita hindari adalah an-namimah, yaitu mengadu domba. Dosa ini sering dianggap sebagai hal biasa. Kita menyebutkan atau ketika berbicara mengumbar keburukan orang lain, si A ya, kepada si B gitu ya. Kemudian ketika berbicara dengan si A, sebaliknya, kita seakan-akan mendukung dia dan menyebutkan keburukan si B. Sehingga akhirnya antara si A dan si B saling tidak suka, kemudian ada muncul permusuhan, muncul yang namanya benci, kemudian muncul hasud gitu ya, iri dengki, sehingga itu terjadi perselisihan ataupun pertengkaran. Harusnya sebagai seorang muslim yang mana kata Islam itu adalah damai, kita harus berupaya mendamaikan, bukan malah mengadu domba. Dan mengadu domba ini dampaknya sangat besar sekali. Merusak persaudaraan, merusak kekeluargaan, memecah belah gitu ya, antar sesama kita. Ini pun diperingatkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sepele, hanya bermodalkan kata-kata gitu ya. Karena kita sering mungkin ketika bertemu seorang itu memuji-muji dia dan merendahkan yang lain atau mengatakan buruk yang lain. Sebaliknya ketika kita bertemu dengan orang yang tadi disebutkan itu, yang direndahkan itu, kita memuji-mujinya. Ya, di hadapannya itu termasuk ya mengadu domba atau an-namim. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang sahih juga, beliau bersabda, la yadkhulul jannata namamun, tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian yang kelima, yang masih berkaitan dengan akhlak kita juga, mungkin kita sering menyepelekannya, padahal ini dosa yang bisa menjerumuskan kita kepada sombong, takabur, ya bahkan Allah sangat tidak suka dengan perilaku ini, adalah meremehkan orang lain. Ya. Termasuk meremehkan hak-hak yang harus kita tunaikan untuk orang lain. Nah, ini tanpa disadari, hak orang lain sering mungkin kita tidak tunaikan dengan tepat waktu. Misalkan ketika kita mempunyai hutang, ya, kita tidak lekas, tidak segera membayarnya ketika kita sudah mampu. Kita malah menundanya. Ya. Termasuk ketika kita mempekerjakan orang, ketika ada orang yang bekerja di kita, gitu. Semestinya kita berikan haknya dengan sesegera mungkin. Bahkan sebelum pekerjaannya itu selesai, sebelum keringat si pekerja itu kering gitu ya dalam satu keterangan, kita harus segera menunaikannya. Ya. Jangan sampai kita malah menunggak gitu ya. Itu kita anggap sepele, ah biarin nggak apa-apa, ini kan saudara ini yang kerja sama kita. Tidak bisa, padahal itu adalah hak orang lain. Ketika kita meremehkan, menunaikan hak orang lain, maka kita pun meremehkan orang tersebut. Dan ketika kita meremehkan orang tersebut yang mana itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, berarti kita tidak menghargai ciptaan Allah. Bahkan kita cenderung merasa takabur ataupun sombong. Ah biarin aja kan kita lebih tinggi derajatnya. Ya, itu kan hanya pekerja yang mungkin ketika haknya tidak langsung ditunaikan, dia tidak akan protes gitu ya. Padahal hak yang harus ditunaikan itu adalah kewajiban kita. Ya. Makanya ada hak, ada kewajiban. Ketika seseorang sudah menunaikan kewajibannya, yang mana itu bekerja kepada kita, maka kita harus segera menunaikan haknya dan jangan dengan sengaja menahan hak orang lain tersebut. Karena itu berkaitan dengan bagaimana kita bisa menjalankan amanah dengan baik. Menjalankan amanah yang dititipkan kepada kita dengan benar-benar. Itulah dari 5 dosa yang mungkin kita anggap sepele, mungkin kita anggap remeh, padahal bahayanya sangat besar. Dampaknya sangat buruk bagi kita. Karena itu semua berkaitan dengan hak-hak adami, hak-hak makhluk Allah, hak manusia, yang ketika kita mati, ya itu tidak bisa selesai begitu saja, harus ditunaikan. Ya, harus bisa dimaafkan kalau dosa-dosa seperti berbohong, ghibah, ya harus dihalalkan, harus direlakan. Sedangkan yang berkaitan dengan kecurangan, berkaitan dengan hak, gitu, harus tetap ditunaikan. Bahkan ketika kita saling bermaafan pun, gitu, kita bertaubat kepada Allah, apapun yang berkaitan dengan hak manusia tetap harus diselesaikan dengan sesama manusia, dengan orang yang bersangkutan. Dengan demikian baru kita bisa terbersih, ya, terbebas dari dosa-dosa. Ya. Karena itu berkaitan dengan sesama manusia, maka selesaikanlah dengan sebaik-baiknya. Kemudian dosa-dosa yang dianggap sepele tadi, seperti berdusta, berbohong, meskipun bercanda, gitu ya. Kemudian mengumbar aib keburukan orang lain, bergibah, dan curang dalam bertransaksi, jual beli, ataupun curang dalam hal apapun, gitu ya. Termasuk mengadu domba juga. Apalagi tadi meremehkan dalam menunaikan hak orang lain. Nah, itu harus kita hindari supaya kita betul-betul selamat di dunia ini. Tidak ada hak orang lain yang menjadi pemberat kita di timbangan keburukan gitu ya. Dan kita pun bisa selamat nanti di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ngatur kenuhun Kang Ustaz. Alhamdulillah sudah di penghujung acara kita pagi hari ini bersama dengan Kang Ustadz Sani dengan topik menghindar 5 dosa yang sering diremehkan. Kita tutup akhiri saja untuk kajian hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.

pernah na aya di kiduleun Kabupaten Bandung mangrupa ngaran tina salah sahiji ngaran puncak di pagunungan Malabar. Puncak sejena nyaeta Puncak Mega, Puncak Putang, jeung Puncak Haruman. Gunung Malabar luhurna nepi ka 2.343 meter atawa 7.687 kaki, identik jeung perkebunan teh Boska. Naik ka Puncak Malabar teu pati hese lamun ngaliwatan Pangalengan. Tapi upama boga kahayang sakalian nitenan pamandangan anu endah, bisa milih jalur naik ka eta gunung ngaliwatan Puncak Puntang jeung Haruman. Puncak Puntang sorangan jadi tujuan favorit pikeun resep naik ka gunung. Wartos Pamungkas, Gunung Papandayan ayana di Kacamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di eta gunung aya sababaraha kawah anu kasohor, di antarana Kawah Baru, Kawah Mas, Kawah Nangklak, jeung Kawah Manuk. Gunung Papandayan dibanda rupa-rupa tutuwuhan jeung sasatoan saperti Edelweiss, Puspa, Tangkal Suwagi, Pesing, Kijang, Lutung, jeung anu sejena. Di Gunung Papandayan aya kawah nu mere hawa panas pikeun awak.

0: Tahukah Anda dari mana datangnya warna-warni yang selalu kita lihat? Cahaya matahari terdiri atas berbagai gelombang. Ketika cahaya matahari mengenai suatu benda, benda itu akan memantulkan sebagian atau seluruh gelombang cahaya tersebut. Ketika suatu benda hanya memantulkan gelombang dengan panjang sekitar 400 nanometer, 1 nanometer sama dengan 1/1 miliar meter, maka gelombang ini akan mengenai mata kita. Oleh otak kita, gelombang ini akan diinterpretasikan sebagai warna biru. Jika panjang gelombang yang dipantulkan sekitar 700 nanometer, benda akan terlihat berwarna merah. Benda akan terlihat warna putih jika memantulkan semua gelombang, dan akan berwarna hitam jika menyerap semua gelombang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Neng, gelis, tos tuang teu acan bageur.
1: Hah? Maksudnya apa, Bu?
0: Aduh, anak ibu. Anak king, itu teh artinya teh sudah makan apa belum?
1: Oh, dikirain nama makanan baru.
0: Ya ampun. Masa cenah anak orang Sunda mending enggak ngerti kalau ditanya tos tuang teu acan?
1: Ya, soalnya kan ibu juga kalau di rumah seringnya pakai bahasa Indonesia.
0: Eh, nya oke nya. Berarti ibunya juga ikut salah ya.
1: Kalau gitu gimana mulai dari sekarang kita belajar sama-sama, Bu. Tapi pelan-pelan dulu ya, Bu ya. Jangan langsung dikasih soal ujian.
0: Siap, gelis. Pokoknya mah mulai dari yang gampang-gampang dulu saja. Misalnya, Neng, punten, hatur nuhun, mangga, sama wirjeng enjing. Itu aja dulu.
1: Nah, kalau itu aku tahu. Berarti aku masih ada harapan dong jadi anak Sunda sejati.
0: Tentu saja tuh, gelis. Kan bahasa daerah itu warisan dari leluhur. Kalau kita tidak memakainya, lama-lama bisa hilang.
1: Oh gitu ya, Bu. Pokoknya mulai dari hari ini aku janji setiap hari di rumah bakalan belajar dan pakai bahasa Sunda terus.
0: Nah, begitu dong. Baru itu anak ibu orang Sunda sejati. Belajar bahasa daerah itu bukan bikin malu, tapi justru bikin bangga. Bangga berbahasa daerah, lestarikan budayanya, wariskan cintanya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Eh, Ma.
1: Gimana, Pa?
0: Kita ini berjalan di trotoar atau pasar sih?
1: Emang kenapa?
0: Kok penuh banget yang jualan?
1: Sabar ya, Pa, sabar. Kayaknya kita salah kostum deh. Harusnya bawa keranjang belanja, bukan stroller, ya nggak sih?
0: Iya juga ya. Tapi serius deh. Trotoar kan buat pejalan kaki, Ma. Bukan buat pedagang. Bahaya loh. Kita aja jadi mepet ke jalan raya nih.
1: Iya, Pa. Apalagi ibu-ibu yang bawa anak kecil. Kemudian ada orang tua, penyandang disabilitas, itu makin susah aksesnya. Bisa-bisa kepleset, ketabrak, atau malah nyasar ke tukang cilok, Pa.
0: Wah, kalau nyasar ke tukang cilok sih, pasti mending, Ma. Asal jangan nyasar ke jalan tol.
1: Tapi emang sih, Pa, sepertinya harus ada solusi. Pemerintah perlu menyediakan tempat jualan yang layak. Kemudian pedagang juga harus paham batasannya. Kita semua kan butuh jalan yang aman, ya nggak sih?
0: Setuju, Ma. Trotoar itu buat yang berjalan, bukan yang berjualan.
1: Wah, itu bisa jadi slogan loh, Pa.
0: Oh iya ya?
1: Trotoar, tempat berjalan, bukan berjualan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.